0: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macam mana cara memilih ayam yang segar. Pertama, warna. Ayam yang kulitnya berwarna putih kemerah-merahan adalah ayam yang segar. Jika ayam itu pucat atau warna kebiru-biruan, ayam tersebut kebiasaannya sudah diletakkan bahan pengawet formalin dan disejuk beku. Kedua, tekstur. Ayam yang segar, apabila ditarik kepaknya ke belakang akan kembali ke posisi asal. Tetapi jika ia tidak segar, kepaknya akan terkulai layu apabila ditarik. Isi ayam yang segar, apabila ditekan akan terasa empuk dan kembali ke bentuk asal apabila dilepaskan. Tetapi, sekiranya isi ayam yang ditekan itu tenggelam, ia adalah ayam lama. Ketiga, darah. Apabila ayam dilihat mempunyai banyak darah atau cecair berdarah, kebiasaannya adalah ayam yang telah dibekukan dan dicairkan semula. Ayam segar tidak sepatutnya mempunyai air darah yang banyak. Bau. Ayam yang segar tidak akan mempunyai bau yang busuk atau hanyir. Elakkan membeli ayam yang berbau hanyir. Dan yang terakhir, lalat. Sekiranya ada lalat yang mengharungi atau menghinggap pada ayam, kebiasaannya ayam itu tidak lagi segar. Elakkan membeli di gerai ayam yang mempunyai banyak lalat. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: Okay guys, memasuki jam yang ketiga untuk Selamat Pagi Sarawak. Sudah pun 8.20 minit pagi. Dan untuk pagi tu masih lagi bertemankan dengan kami Bab Dudu
1: dan kami Aida.
0: Dua-dua kami dua tu sedang ialah berusaha untuk mengekalkan momentum suara. Sebab suara kami dua tu nya ada terplay out sedikit ya.
1: Betul.
0: Harap maklum. Dan kami mohon maaf. Andai ada bila-bila basah aja, suara kami dua tu akan terplay out. Jadi apa-apa pun untuk pagi tu, kita tetap teruskan juga untuk perkongsian yang kita dah share bersama dengan pendengar-pendengar Suara FM. Dan dengan ceritanya Aida ada perkongsian untuk bagi Tok Aida.
1: Ya, Tok kan musim sekolah kan Bab. Musim sekolah, musim cuti sekolah. Musim perayaan. Jadi ada yang ngambil peluang sebenarnya untuk pergi bercuti kan semestinya. Jadi kebiasaannya bila kita mungkin ada yang baru nak pergi, mungkin ada yang nak balik. Bila nak balik tu sebenarnya selalu kita menghadapi situasi tu Bab. Over apa? Muatan yang lebih?
2: Muatan lebih.
0: Excess baggage.
1: Yes. Tiba-tiba hilang suaranya tak sekejap.
0: Excess baggage.
1: Jadi biasalah bila kita nak balik cuti kan, macam-macam lah benda nak dibawa balik. Tapi nyatik si sedar, rupa-rupa nyatik yang apa nama tu nya dah terlebih.
0: Contohnya tu nya beli, tena dalam tiket nya tu dah tersedia 10 kilo contoh.
1: 10 kilo.
0: Jadi nya tu ngembak bila dah ditimbang tu Allah 12 kilo lebih
1: kan, 2 lebih kilo. 12 kilo. Kadang-kadang sampai 15 kilo, kadang-kadang lebih 10 kilo. Beli punya beli barang lupa padu halnya tu belum apa sedang nambah untuk extra baggage kan. Jadi sebenarnya mungkin tak ada anggalah benda tu kami ada kongsikan di platform media sosial kita untuk live kita bagi tu. Situasi tu berlaku di lapangan terbang. Kami stok di sini mungkin di KLIA. Kita orang anggap apa barang yang ditinggalkan di airport. Bukan kaleng-kaleng Bab.
0: Kita orang boleh anggap lah apa yang ditinggalkan di airport ya.
1: Tara.
0: Masya Allah.
1: Itulah dia. Aduh, hai. Lesung batu guys. Banyak-banyak benda yang ninggal lesung batu di airport. Aduh.
0: Contohlah nak bila dia nyetek dah okey timbang. Alamak. Lebih sekilo pula ni. Aku rasa ni lah masalah dia ni. Yang ni mau masalah. Lesung batu terpaksa lah tinggal di Sia.
1: Tinggal lah di Sia.
0: Dalam keadaan orang saya dah nangga. Yang ninggal benda ya tu.
1: Aduh, mau juga kami nanya. Kita cuba nanya dengan cedak airport tu.
0: Di celahnya kah? Celah kursi yo. Di bawah kursi
1: kan. Aduh, lesung batu yang belum pakai ya sebenarnya. Oh,
0: gigi baru.
1: Gigi baru ya. Aduh, hai. Siapa nak mula sambal tu?
0: Ataupun udah dipakai. Ngandangkan ialah ingin bah rasa nak berulam di tempat orang rena. Jadi pakai enggak dalam seminggu mungkin pakai 2 3 kali aja udah
1: kan. Ai macam-macam lah ya, baru sikit yang ditemu nak lesung batu, belum lagi benda lain kan. Hai. Jadi mun kita orang yang nak pergi bercuti kan, nak balik bercuti nak kena nak ialah alert lah ya, kan. Boleh janganlah tinggal sebarang benda-benda macam ya kan. Jadi takutnya menyusahkan kaki tangan apa pembersihan nak terpaksa lah nak nyimpan, nak ngambil entah sini nak ngengkah kan. Benda-benda macam ya.
0: Keujungannya ambil sini nyampun saja. Pakai dah nyampun, disimpan di pantry dah nyampun.
1: Lost and found.
0: Simpan ke pantry dah nyampun. Ada juga dipakai sidaknya.
1: Bila disimpan dekat lost and found lah, tiba-tiba ada announcement ya.
0: Diminta penumpang-penumpang yang mungkin tertinggal batu lesung, sila kutip di bahagian lost and found. Ding.
1: Hai macam-macam je. Itulah kerenahnya bila pergi bercuti, balik bercuti, mudah sikit cukup muatan lagi, tinggallah apa-apa barang. Jangan.
0: Dan sikit je lah seperti yang Aidan pun mesannya, pastikan kita orang check balik dalam tiket kita orang ya. mun rasa macam aduh enggak jap berapa kilo je tu. Mun dapat belilah ekstra.
1: Ya.
0: Takut kita sih tahu. Saya dah lah aku nak berbeli sekali. Lambang mata di sini di tempat orang berbeli barang. Udahlah. Jadi apa kata anda?
1: Apa kata anda?
0: Pastikan kita all check balik lah. Kita ampun lagi sya. Patut beli ekstra, beli ekstra. Kita orang rasa macam ada beli barang ya. Belilah ekstra lagi sya untuk memastikan kita all see terjadi macam tu.
1: Iya. Nasib lesung batu. Mau nak ninggal barang lain, nangis lah ceritanya kan.
0: Ada juga lah. Meninggal lain barang lain lah. Contoh lah macamnya beli barang kan nak. Barang yang dalam packaging berkotak.
1: Ya.
0: Mau si mau terpaksa dia buka kotak ya, isi ya, balut mungkin yang pakai dalam bubble wrap kah. Ya terpaksa kah dalam luggage yang pun. Nak di nok ya dalam kotak ya pun rasanya memang ekstra lah no.
1: Betul.
0: Jadi perkongsian kita untuk pagi tu kita petik daripada sini Aida.
1: Tu adalah daripada Vocat.
0: Okay guys, kita akan kembali lagi selepas tu. Ada lagi perkongsian yang kita akan share bersama dengan anda. Terus setia bersama dengan kami.
1: Selamat pagi Sarawak, hashtag
0: Geng Pagi Kita.
2: Dari bumi kenyalang yang kaya dengan budaya, terselah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: kongsikan pasal Batu Lesong. Tertinggal.
1: Ya. Yeah.
0: Yang tu kita nak kongsikan kisahnya agak tragis sikit lah. Di mana ialah tik orang tua mikir kena nak tu nang berkurung aja dalam bilik. Alih-alih teh bila buka pintu bilik teh. Dah reput dah mayat anak kau. Dalam bilik. Jadi yang tu berlaku di dalam negara. Di mana seorang ibu tergamam jumpai mayat anaknya mereput dalam bilik. Jadi seorang ibu tu tadi rasa ialah tergamam lihat keadaan mayat anaknya yang sudah reput di dalam bilik berkunci di sebuah rumah di kampung dalam Ru. Dari kota polis daerah Tumpat, Asisten Komisioner Muhammad Khairi Syafi'i berkata, pihaknya menerima laporan berhubung penemuan mayat lelaki berusia 35 tahun kira-kira pukul 6.27 minit petang. Dan katanya mangsa yang merupakan seorang penganggur dijumpai oleh ibunya di dalam sebuah bilik yang berkunci dari dalam. Dan dikongsikan di situ pihak polis pun telah hadir ke rumah tersebut dan pegawai perubatan hospital Tumpat mengesahkan mangsa meninggal dunia di tempat kejadian. Dan mangsa telah pun dibawa ke unit forensik hospital Tumpat dan punca kematian tidak dapat ditentukan selepas bedah siasat di jalan berikutan keadaan mayat yang telah mereput. Dan pihak polis juga memberitahu kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan tiada sebarang unsur jenayah dikesan buat masa ini. Dan ya tadi kisah mayat reput di Tumpat yang tu di Melaka pun ada juga kesnya. Yang mana mayat reput dalam tilam, mangsa merupakan suspek gaduh hal keluarga. Wish sampai macam tu sekali. Dan menurut Ketua Polis Melaka Dato' Zulhairi Mokhtar berkata, motif pembunuhan dipercayai berpunca daripada pergaduhan akibat salah faham dan tuduh-menuduh melibatkan keluarga suspek ketika kedua-dua mereka berada di bawah pengaruh dadah. Wish macam biasa sekali tau. Bagaimanapun, identiti mangsa masih belum dapat disahkan sepenuhnya dan tertakluk kepada proses perbandingan asid deoxyribonukleik dengan ahli keluarga. Dan mangsa suspek yang ada kaitan dengan pembunuhan tu direman selama 7 hari bermula 29 Mei hingga 4 Jun bagi membantu siasatan lanjut. Dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Dua kes yang katanya terkini lah yang kita petik daripada cosmo.com.my. Jadi kira tu kan musim cuti sekolah. Jadi pantau-pantau juga lah keadaan anak-anak kita orang, apa di polahnya, apa aktivitinya. Mau tiba-tiba yang pandai berketum dalam bilik dah, mau didiat lah, takut apa kan di polahnya. Gembak gadget kah apa kah, anak-anak pelik-pelik kah, mau didiat juga apa. Kira macam mau di-trace juga lah history apa didiatnya dalam gadgetnya. Lepas ya screen time, pastikan hardkan masa penggunaan gadget dan lebihkan masa untuk sidaknya bersama-sama. Sebab kita memerlukan kualiti, masa berkualiti untuk bersama-sama dengan sidaknya. Kita pun dah tahu juga apa masalah sidaknya di sekolah, macam ni ada kerja rumah kah. Sebab sidaknya pun mendekodkan rindu juga sebenarnya nak berloya dengan maaf pak. Jadi pantaulah aktiviti anda-anda ketika musim cuti sekolah. Jangan kelak esok hari dah sekolah, cikgu nyuruh mbak lidi esok hari, cikgu nyuruh mbak terung esok hari. Pukul 11.30 malam kau katanya. Dia baru beri arahan nyuruh cikgu ada nyuruh walhal tek cikgu sebelum cuti ya tek dah ada.
1: Betul.
0: Ya hanya beri kita cabaran. Cabaran pertama, kertas warna dan kad Manila. Carilah pukul 11.30 malam. Tapi dia tu hari senang, ada kedai 24 jam buka.
1: Tapi ada si jual benda-benda macamnya.
0: Ada ya antara mau dengan si mau je nak agak. Sebab pada pasar raya yang dah buka tu 24 jam bah.
1: Adanya buka 24 jam tapi section dia mungkin si buka.
0: Bagian apa lah? Stationery tau.
1: Stationery sebab yang 24 jam ya biasanya buka bagian grocery.
0: Macam dah. Yalah barang dapur lah.
1: Bunyi
0: madah cikgu esok hari nyo ambak buah.
1: Okeylah buah okeylah.
0: Okeylah dapat settle bah. Okey. Jadi apapun satu perkongsian yang kita kongsikan bersama dengan anda yang kita petik daripada cosmo.com.my.

0: Dan untuk pagi tu, selamat berhari gawai untuk pendengar-pendengar Sarawak FM yang mungkin rasanya masih lagi dalam, mungkin ada perjalanan ke kampung-kampung kan ataupun ada yang kata orang udah pun berada di kampung nak nunggu sanak saudara yang datang.
1: Datang.
0: Kawan-kawan datang.
1: Betul,
0: abang.
1: Datang nah. Abang.
0: Jadi Eda bilang nak abang tu.
1: Dalam keadaan macam tu nak abang.
0: Oh, sibuk je. Jangan-jangan. Gembak menyebarkan virus.
1: Ya, betul.
0: Jadi teruskan bersama dengan kami untuk IDC gawai kita hari tu. Yep. Sarawak FM.
1: Satu sejiwa.

0: 5 langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar. Namun, ke arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. 1. Jangan terima toksik ke dalam badan anda. Pelbagai jenis toksik diambil seperti rokok, alkohol, salah guna dada. Namun, yang paling kerap diambil adalah makanan ringan, terutamanya kanak-kanak. 2. Tidur seperti bayi. Tidur yang berkualiti mampu mempertingkatkan kesihatan anda lebih dari yang anda fikirkan.
1: 3. Angkat barang dan kerap bergerak. Otot yang aktif adalah sangat penting untuk kesihatan optimal. Senaman mampu bertingkatkan tahap hormon, membantu anda rasa lebih sihat dan mengurangkan risiko penyakit. 4. Elakkan stres melampau. Stres boleh mengganggu kesihatan anda, menyebabkan pertambahan berat badan dan pelbagai jenis penyakit. Tangani stres anda.
2: 5. Elakkan makan makanan proses. Pilih makanan segar seperti buah, sayur atau biji lin dan bukan yang terproses. Amalkan tips ini seumur hidup anda walaupun ia memerlukan masa untuk dibiasakan.
3: Info ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM prihatin.
4: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
3: Cerita sidaknya.
4: Sidak ni.
3: Ai.
4: Sketsa kayu. Jeraya.
3: Kayu. Jangan lupa
2: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
5: No. I'll just get ready and things are like you know. Okay. Well, see this. Okay. See you then. Yeah. Okay.
3: Sorry.
5: Yeah, thanks.
3: Boy.
5: All right.
3: No.
5: Siapa
3: ada telefon udara?
5: No.
3: Siapa ya? Tuan serius sebunyi. Serius sebunyinya.
4: Eh, aku asah agak eh. Asah akulah. Cina nak pasang ikon kali ya.
3: Cina pasang ikon.
4: Oh, dengar tak bunyinya kakak orang putih ya, Pak? Eh, aku asah Cina pasang ikon lah.
6: Benandak
4: kan? Oh,
6: apa aku saya dengar bunyi Cina pun? Benandak kau udak nak pasang ikon kat Sobri? Selalunya, kita selalu nanya kan yang seorang pasang ikon si maknya.
4: Ni tahu terbuka hati yang pasang ikon.
3: Tapi aku perasan tu si. Udah dok tiga menjak tu eh.
4: Oh.
3: Nya selalu bertipon no. Ada video call.
4: Benar ke kak?
3: Oh. Tapi ya teh macam nak dipadah sobri ya teh. Selalunya bunyi orang putih. Mau udak tu gerek dengan orang putih no.
4: Kami udak tu
6: skem ajak kau.
3: Ish. Skem lagi.
6: Sebelum udak terjebak dengan lebih jauh, kita perlu selamatkannya kat Siti. Nah, benarnya skem now sobri.
4: Aku rasa tu bukannya skem tu asaku lah. Nah, nya macam ni aku nak madah.
3: Apalah?
4: Ada macam ada kisah cinta nak ditapok ni tu. Dengan kita. Aku rasa pelik.
3: Kau dekatnya bercinta.
4: Aku rasa nak cinta orang putih tu.
6: Tu aja kau juga. Maka kau ya. Nikah belum. Bergerik malah putus. Pandai nak mula kesimpulan ada kisah cinta.
4: Kau melelak aku ke kau.
6: Nampak gila kau enak enjin kami dua ke Siti tu eh.
3: Tunggu.
4: Ha.
3: Tapi nak sobri. Pernah ke tati aku sama dengan kau?
4: Benar sih kak. Sama firasat kita dua kak. Aku tu bukan apa. Bila nak tidur malam-malam malah je aku dengarnya bertelepon. Kadang-kadang ada masanya macam kata orang gelisah. Nya sedih ada juga, termenung ada juga. Dekat ya sekejap suka, sekejapnya happy, sekejapnya monyok bukanya.
3: Ya kau tahulah apa kau nak rapatnya.
4: Macamnya susah lah dah. Dah nak ditapoknya tu. Rasa dah tapok untuk tu.
3: Benda cerita udak tu.
6: Mun macamnya nak bungkus besar ya
4: Au.
6: Nak sampai ya, ingat si. Nak ada nak bungkus besar nak bawa sampai ya. Ingat si.
3: Bungkus besar.
6: Ada ni ada kita dulu analo kat Siti.
3: Nanti juga ada pasal.
6: Lalu dah cepat-cepat napok ke.
4: Macam ada benda tapok kita ya. Selalu saya dah udak cemia aku.
6: Nakkah apa kah tulis alamat dia? Ingat si alamat dia tulis apa? La Kemba, Sydney, Australia.
4: Jauh
6: barangnya.
4: Jauh barangnya.
6: aku nakah aku ni mak bungkusan ni hari ha.
4: Apa?
6: Yalah Tek, bila aku nanya nak, nya cepat-cepat madah. Eh, kawannya dari Sydney merik.
3: Oh, kawannya padahnya apa?
6: Oh.
4: Nanda kah?
6: Aku lekat ya sik, aku berani nak bertanya. Sebab mukanya lalu nak neri. Maksudnya di situ, si sukalah yang dituyak leh kita.
3: Nah, ya.
4: Sepanjang aku diam di rumah Udak tu. Nah, yang aku tahu lah, dulu Udak ada madah. Nya ada bini.
3: Hah? Kan bini. Kan mau Udak dah ninggal.
4: Oh. Adanya madah, ada bini madah.
3: Udak.
4: Oh, Udak umpuan tu nya orang kampung Nombor sia. Si panjang jua lah jodohnya dua. Sebab udah umpuannya sakit, terus ngembak umur.
3: Ya, tahu. Nak ya, itu tahu.
4: Ya, tapi nak tahu sih lah, aku tahu lah.
3: Ya lah, Tek. Nak iya nang, dia tahu aku ya, lekat ya. Adakah kita orang tahu selain dari apa yang ada, yang kisah pribadi ya? Udah atuk.
4: Udah.
6: Nengah gila.
4: Dah, dia dengar je gelap.
3: Sit aja. Kisah family Udah. Kita dua pikir, mun apa-apa berlaku dengan Udah. Siapa kita nak kontak?
4: Siapa?
3: Enggak ditahu kita. Mak Udah empuan dan ninggalnya seorang diri.
4: Ya, nanti yang dikontak tu siapa? Siapa sampai kau putih tu? Kau tahu apa? Tahu sih kau apa?
6: Aku coba
3: tahu dekat. Apa?
6: Kali Pak Imam nak.
4: Pak Imam ni dah hang lah. Pak Imam dah kau putih dengan Pak Imam. Ni lah tahu. Imam ni orang putih.
6: Padahalnya kita kita tu si tahu kontak keluarga lainnya. Kita Kak Siti tahu Kak Siti?
3: Aku nanya kita dua. Jangan pulang lagi nanya aku, ya, Dik. Aku nanya soalan, tanya ke soalan dengan aku.
4: Aku nanya dengan kau, kau nanya Kak Siti.
3: Apa cerita sidaknya?
4: Sidak ni.
3: Ai.
4: Kita kayu tepi jeraya.
3: Kayu. Jangan lupa
2: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: everybody. Welcome to... Kembali bersama
1: Aida dan Bak Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Geng Pagi Kita.
3: Okay, hashtag geng pagi kita. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Dan kita memasuki jam yang terakhir untuk pagi tu.
4: Yeay.
3: Dan sudah pun 9.26 minit pagi. Yeah. Hari tu hari Senin. Hari gawai hari ini. 1 Jun 2026. Mm-hmm. Bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Yeah. Dan apa-apa pun untuk pagi tu. Rasa-rasanya nak tau. Untuk pendengar-pendengar kita yang nak ngantarkan ucapan, yang nak minta lagu, pastikan kita orang jangan ke sini-sini petang tu guys, petang tu dalam ritma dari pukul 2 petang sampailah ke pukul 6 petang tu. Kita orang hantarlah ucapan, hantarlah permintaan lagu kita orang untuk petang tu. Okay, yeah. Jadi untuk pagi tu juga, rasa-rasanya

0: Sebab apa kami dua awal nutup tu? Sebab lepas tu kita akan sama-sama dapat ikuti syarat ulangan bagi peruntusan khas Hari Gawai Dayak 2026 oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Dan sejurus lepasnya kita ada peruntusan khas Hari Gawai 2026 oleh Premier Sarawak. Betul. Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Okey, jadi Aida, kata-kata terakhir untuk pagi tu?
1: Kata-kata terakhir, selamat menyambut Hari Gawai. Yajak.
0: Oh, yajak. Okey, dan untuk adik-adik kita, selamat bercuti. Dan ingat, last cuti now, 7 bulan.
1: Tujuh
0: bulan Jun last ya. Dan juga kita doakan bagi jemaah haji kita pulang dengan haji yang mabrur. Okey. Dan untuk peringkat-peringkat kita yang nyambut Hari Gawai hari itu, selamat berhari gawai. Mana yang kurang sehat dah, jangan berbadak gila. Okey guys, sampai di situ dulu untuk Selamat Pagi Sarawak kita edisi khas Hari Gawai hari ini. Jadi untuk begitu, jangan lupa teruskan kesetiaan anda. Tepat pukul 10 pagi kita ada ringkas 10 pagi. Dan lepasnya Rinas. Rinas.
1: Pukul 10 kita ada Berita Dunia.
0: Dan lepasnya pagi tu sembah ampun.
1: Mohon ampun.
0: Okey, terus bersama dengan kami Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.
2: Sarawak FM Sehati Sejiwa, sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tingi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Ngon Manua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK-13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK-13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Info Ekspresi 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
2: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Info Ekspresi.

0: Info Expressi.
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Listener Info Expressi Sarawak FM dan Sri Ahmad FM.
2: Info Expressi.
1: Okey, kembali untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa dengan lagu joget raya ke udara bersama kami di RTM. Jua mengucapkan selamat hari raya Aidiladha dan juga selamat hari gawai kepada semua yang mendengar kami di Sarawak FM, dan juga insyaAllah lepas tu kita akan bersama dengan rakan kita seperti biasa. Kita terbang ke Seri Aman kali tu bersama dengan rakan kita di Sia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Rinas.
1: Ya, DJ Amy di Seri Aman. Apa khabar orang Seri Aman?
3: Bagus itu. Semuanya okey je.
1: Okey je. Cuaca pun okey je di Seri Aman.
3: Cuaca pagi, petang, siang, malamnya panas.
1: Panas. Sempat jemur baju tu.
3: Waktu cuti tu. Mun jemur baju memang kering. Ada apa tu, agak-agak kering ya.
1: Ya.
3: Mun rajin malah kuih nak. Macam kita di rumah, malah je berkipas je. Si juga kipas, pakai aircon-nya ya.
1: Menang. Mun kipas keliling 360 darjah pun, baru nyaman tu nak.
3: Ada nama igel kipas lah. Pasang depan, pasang tepi, pasang belakang kan apa. Kita mau ketima senai. Kemuang gak beras senai. Gap nak itu ah.
1: Gap je dua. Sedang-sedang juga kita dua gap sikit.
3: Kali itu nak ngabang tu. Ni hari tu hari pertama orang gawai tu. Sama gawai lah untuk kawan-kawan kita.
1: Betul. Dia tahu lepas
3: cuti kita panjang
1: ada. Betul. Cuti panjang juga. Sempatlah menjarah rumah sidak yang nyambut air gawai lah. Retok nak.
3: Adalah kari-kari eh.
1: Kuih kering yang paling nyaman.
3: Abi makin nak kuih jala, kuih apa?
1: Kuih cap, gitu.
3: Kuih cap, kuih bunga, bunga ros,
1: kuih cap, kuih cap, tak kuih penyaram. Yang nanti tunggu-tunggu lah.
3: Ni gaya tu, kerja makan je tu. Ni pun nak diet.
1: Ibu kita nak ragu. Lepas tu kita ruang gampang berjalan raya teruan cari kuih macam ya. Waktu jam tu nak kuih tak sepit, kuih nak ya nang beruna nang bercari kita ko.
3: Nak ori tu punya berlemak tau. Berlemak masin manis.
1: Ya,
3: nyaman ke? Upa. Macam kita makan kuih Cina nak. Dah dispauh banyak kuih Cina. Kita rasa kuih Cina ya. Nya halus, mulus, nang berlemak jaknya. Hanya lah ori eh. Kuih Cina leh.
1: Betul.
3: Kita nak pergi beraya apa semua adalah kuih tradisi ya keluar.
1: Nang ada. Time tu juga lah yang nak cari nak.
3: Upah orang hidam je, upah tu hinas.
1: Hidam lagi kat gawai.
3: Dan nak bertemu kedua tu.
1: Bah, awaklah seperti biasa nak hari Senin kita bergabung dengan Sri Aman IPM dengan Sarawak FM. Jadi mungkin ada antara bahan dan juga aktiviti dikongsikan daripada bahan daripada Sri Aman. Silakan.
3: Sampai kita berkakak tu, kena kita berehat sekejap. Ni lah tu kakak sekejap panjang. Alu semput soalnya. Nafas aku sesak tu kan. Tu sebenarnya berkenaan dengan sigil notis makluman pengoperasian klinik kesihatan semasa cuti tambahan sempena sambutan Hari Gawai 2026 untuk Rinas. Untuk para pendengar kita di bahagian Seri Aman tu lah. Dimaklumkan bahawa perkhidmatan di klinik kesihatan Seri Aman akan beroperasi pada cuti tambahan tu sempena Hari Gawai pada 3 Jun dan juga 4 Jun 2026. 3 dengan 4 hari Rabu, hari Khamis. Jam 8 pagi sampai pukul 12. Lepas pukul 12 adalah tutup lahnya. Bertempat di klinik kesihatan Seri Aman. Untuk kes kecemasan aja dan juga cek cek apa tu, periksa serum bilirubin ya, cek kunin. Cek kunin tu. Biasanya biak kecil lah. Nak bayi ya. Okey, nak biak kecil ya. Jadi masa je tek pukul 8 sampai pukul 12. Jangan tak orang lebih masa ya, berarti orang pun nak pulang rehat juga lah.
1: Betul.
3: Puasnya tutup lepas ya. Jadi maklumat lah kepada kita orang mungkin ada temu janji nak. Janji temu sidak ya.
1: Betul.
3: 3 dengan 4 Jun nya dibuka.
1: 3 dengan 4 Junnya dibuka.
3: 4 jam jangan dibuka.
1: Ya.
3: Ini
1: dah masa.
3: Kurang kita orang. Sebab cuti tu panjang.
1: Betul.
3: Jadi sidak tu keliru sebenarnya. Bila cuti tu ada ke si dibuka klinik kesihatan tu. Kadang-kadang datuk datang nak ambil ubat ke apa kan nak ngecek lah. Tapi tu untuk kes kecemasan lah, untuk cek serum bilirubin, cek kunin aja.
1: Oh, cek kunin aja lah.
3: Ngan kecemasan lah. Oh. Kita sila apa kecemasan lah, emergency ya nak. Jadi 3-4 ni dibuka.
1: Ya, dibuka 3-4.
3: Untuk maluman. Maklumat kita di bahagian Siaman tu lah. Ya?
1: Tapi bukannya untuk masa untuk walk-in. Ha, mana yang ada temu janji, hanya kena datang pada tarikh ialah 3 dengan 4 bulan.
3: Tiga dengan empat tu cuti tambahan.
1: Betul.
3: Kadang orang mikir hari biasa. 5 bulan buat hari orang bekerja nak.
1: Hari Jumat.
3: Ya, nang gami lah orang nak pergi ke klinik, nak pergi ke poliklinik, nak pergi ke spetal tu kan.
1: Hari Jumat tu lah masa dah pendek nak bertunggu mesti awal pagi.
3: Awal pagi kadang dekat subuh mula pukul 6 pagi dah ada sidak berada di depan.
1: Dah.
3: Apa?
1: Poliklinik ya.
3: Poliklinik ya.
1: Kami dulu pernah bekerja di poliklinik dulu.
3: Pengalaman tu, cerita pengalaman.
1: Pukul 6 kami dah buka shutter dah. Pukul 6:30 sidaknya dah berumuk dah depan ya. Sebab apa? Sidak nak berebut ngambil nombor. Munari jemah. Lang laju. Ngambil nombor. Dolok ni ada makin digital. Dolok kami makin nombor 1, nombor 2, nombor 3. Barunya ngecopan counter.
3: Si, mun kita nangga pengalaman nak kita tu pernah jadi pesakit kata orang nak kita nangga panggil sidak pergi ke pusat apa ke kesihatan tu nak. Klinik kesihatan, pejabat kesihatan tu nak. Kadang sidaknya nyurung apa buku rawatannya nang disurung cemnya. Panjang je buku ya diikat pergi tali.
1: Buku diikat
3: nak,
1: tali.
3: Nak cepat nak. Tapi kenapa sabarlah bila kita apa menunggu giliran kita ya teh. Jangan marah-marah di spetal, jangan marah-marah di klinik kesihatan.
1: Sihai, tepi kedai ada jual nasi lemak, makan dulu nasi lemak.
3: Makin isi nah, ada kemudahan.
1: Betul.
3: Disedia ada kedai untuk kita
1: kedai
3: orang beli
1: apa?
3: Makanan dan minuman. Nyembah dulu kadang. Janganlah merungut tu. Kerja tu siapa dipolas kelip mata.
1: Kelak dicek oleh dicek oleh kita si doktor. Hampir tak kejap doktor ngecek kata orang. Kelak di sini ada doktor ngecek nona.
3: Kadang geram dah tu. Sabar jangan sabar banyak-banyak. Bila kita berada di kaunter ke apa
1: betul?
3: Nak.
1: Di kaunter klinik kesihatan je. Tapi di mana-mana tempat-tempat
3: lain lah.
1: Imagination, JPJ. Banyaklah.
3: Banyak-banyak.
1: Servis kaunter.
3: Sebab lah sidak berada di kaunter tu senyuman yang melebar.
1: Sidak tak nak mudah budak.
3: Kan. Mungkin kita dua tu sibuk pada lagi lah. Memudah sentiasa. Udah lagi habis cerita. Kita nak dengar lagu tu. Pilihan siapa tu? Si Aman FM ke?
1: Si Aman.
3: Si Aman. Oleh kerana kita nak apa tu orang tu? Nak happy-happy lah nak. Tu lagu dalam versi Hindi. Khas untuk kekasih-kekasih macam ni nak senang suami. Mana orang tu bercinta-cinta untuk sesuai nak lagu tu kok.
1: Lah ya lah kita nak dengar tu.
3: Dengarlah sama-sama. Dil Bara, maksudnya kekasih.
1: Ya,
3: sekadar hiburan kita dalam Info Ekspresi
1: Sarawak FM, Siaman FM.

0: di Albara.
1: Gila.
0: Apa tuh? Hatiku membara juga hari ini.
1: Iya.
0: Sama dengan first place.
1: Dan jangan mengembara.
0: Jangan mengembara.
1: Jangan boleh mengembara tapi jangan jauh-jauh dekat-dekat jangan bolehlah.
0: Dalam konteks mengembara tu ada yang suka kan aktiviti yang rasa pengetahuan tak nak kek gunung.
1: Betul,
0: perlu ada ilmu. Kini tu kita dengar berita-berita yang menyedihkan. Jadi mun nak kita orang nak hiking-hiking tu kena belajar betul-betul lah.
1: Betul.
0: Macam ni pantang larangnya cara keselamatan kita orang di dalam hutan.
1: Cukup bekal kita.
0: Cukup bekal pun mun kita sih tahu apa teknik strategi kita nak naik gunungnya pun
1: ciboh je.
0: Ada silapnya di sini ciboh je lah.
1: Nya orang kata tadi nya ada teknik strateginya betul lah. Sebab yang pentingnya tenaga kita bila kita naik gunung tu, naik bukit ke gunung tu perlu ada tenaga yang lebih orang kata tadi
0: stamina yang mesti kuat.
1: Betul, semangat.
0: Hari-hari mau berjalan mau ikut.
1: Tahan sih awak ni atas kok.
0: Ya,
1: juga cungap tu.
0: Kita naik tangga dua tingkat ya udah hampus dah. Turun nyaman lagi tangga munnya dah lima tingkat macam ni ya Rabi nombor puluh puluh satu lagi tu.
1: Mun daripada segi pengalaman lah mun nekik gunung tu bila nekik gunung ke bukit nak mun daripada pengalaman yang kita nak ya yang paling nyamannya bila kita pat nekik ya paling nyaman tapi bila pat turun kaki memang lenguh.
0: Bergegar je.
1: Bergegar. Jocok je kaki turun ke rebah ko.
0: Ya, baik nak bergolong yang kebah aku. Nak kena ya.
1: Nah, iyalah takut kita sebab takut ya ada tertinjak dengan lubang tanah nak licin ya, becak terlicak nak. Nak iyalah takut kita.
0: Tanah yang boleh sedut apa?
1: Betul.
0: Ya takut juga kita. Sungai lagi, air lagi. Tapi mana apa kata orang tu oleh kerana cuti tu panjang. Rancanglah perjalanan cuti kita orang ya.
1: Betul, betul-betul.
0: Di tempat-tempat macam laut ke apa, kena hati-hatilah jangan pergi ke kawasan yang si sepatutnya lah sebenarnya.
1: Terutamanya pada musim hujan.
0: Hujan. Susah hati, mun nembiak kita nanggalnya susah hati. Begitu orang tua-tuanya berfikir ya matang lah. Jadi menembiak tu sekali di padang tak dengar.
1: Nanti
0: ngai teringai.
1: Mu macam ya mengembak miak pergi ke pantai kita kita nak. Berdekat-dekat ke pantai. Agi juga nya si dengar tak pesi tinggal tak nak. Mu macam ya terpaksa ngembak tali ke ngikat sidaknya. Sak si jauh berjalan.
0: Ya.
1: Cari nah, dia pokok dia atau
0: pikat. Dia cuma, tapi mun di tangga upo jahit nak upo nana. Tapi ya, untuk keselamatan sebenarnya.
1: Kita si mau si tak tiba-tiba pandai anyut lemas mana si pandai berenang seorang petarik seorang. Bagi tu orang
0: tu nakai.
1: Kena lagi takut air narit ke tu orang. Mungkin kita turun tu tarik oleh air ke lah air deras.
0: Mana?
1: Ni pa kita nak nyamat mana yang si pandai berenang.
0: Hati-hati tak orang ada di kawasan apa laut pantai itu
1: betul
0: di sungai sama sebab sama di sungai juga. Jangan suka hati kita orang nak main air
1: tidak suka terjun
0: megang apa nak tepi-tepi nak kita nangga kacak nak tersi nangga kan ada tikus di tepi kita takut ada apa-apa terjadi virus apa nak
1: betul jadi itu ada hanta virus yang terkini
0: hanta virus
1: kita harapkan benda yasik lah sampai kita situ nak kita harapkan perlu
0: dijauhi lah minta dijauhi
1: jaga keselamatan kebersihan ia adalah penting untuk kita
0: mana banyak ada info di pergi tak cukup lah ya. Ada lagi sebenarnya
1: ada
0: ya doktor nak siapa temu ya kemada
1: alu ke LNJ dengan Najib Salama
0: Sigia tajuk alu berpuluh-puluh patah katanya siya itulah cerita kita dari Semanggang untuk aktiviti yang akan datang Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Seri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia tu Daerah Seri Aman akan menganjurkan program sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 pada hari Ahad 14 Jun 2026 kelak Rinas dan juga apa pun dengan kita suruh sahabat tu lah dengan temanya Setitik Darah Sejuta Harapan untuk Komuniti Seri Aman dan program tu bertujuan untuk memperkasakan kesedaran masyarakat untuk tampil menderma darah dah demam darah, tak cukup darah nak lupa kita tu.
1: Sebab banyak orang mati darah kredit tu, nak tabung darah tu berguna sebenarnya kepada pesakit-pesakit
0: yang memerlukan. Di sampingnya tu, antara tujuan yang lain menghargai jasa para penerima darah yang telah banyak membantu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan di sekitar bahagian Siaman tu. Jadi programnya akan berlangsung di Dewan Suara Seri Aman. Macam biasalah lokasi Winas pun tahu lokasi tu. 8 pagi sampai 3 petang. 8 pagi sampai 3 petang. Lama tu. Awal pagi akhirnya. Dan program akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Puan Dayang Norazah binti Haji Awan Sohor, Ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga. Ya. Jadi setidaknya terutamanya pihak penganjur lah menyasarkan kutipan sebanyak 150 beg darah dalam tempoh satu hari ya, sepanjangnya berlangsung lah. Keperluan stok darah di Hospital Siaman sentiasa meningkat untuk kegunaan kecemasan, prosedur pembedahan dan rawatan pesakit kronik. Program itu merupakan inisiatif untuk membantu mengekalkan stok darah di tahap selamat, di tahap zon hijau ya, sebagai persediaan untuk menghadapi sebarang kecemasan, di samping menimbulkan kesedaran masyarakat tentang peri pentingnya pendermaan darah. Yang antara kepentingan apa sebab penermaan darah tu tek apa kata orang tek dilaksanakan. Okey, aktiviti yang lain untuk memeriahkan lagi suasana ya. Cukup menarik antaranya saringan kesihatan percuma daripada pihak pejabat kesihatan bahagian Seri Aman. Pameran kesihatan oleh unit fisioterapi, unit kerja sosial perubatan, unit terapi cara kerja dan Persatuan Diabetes Malaysia Cawangan Seri Aman. Ada juga beg cenderahati sebagai penghargaan untuk setiap penderma yang berjaya. Dan derma dapat juga cenderahati tu. Dan juga 10 anugerah khas untuk penerima darah tegar di bahagian Seri Aman.
1: 10 okay, yang, diberi.
0: 10. 10 anugerah khas. Okey, antara syarat kelayakan penerima. Jangan demam sekali kita ngantar diri tapi tu cerita apa syaratnya lah.
1: Ada
0: tangga tubuh tu dua tu. Cukup sih syaratnya.
1: Mesti cukup ibu dulu.
0: Bagi memastikan kelancaran proses penerimaan darah, bakal penerima dinasihatkan untuk mengikuti syarat-syarat macam tu lah. Mempunyai berat badan melebihi 45 kilogram.
1: 45 kilogram. Okey.
0: Okey, cukup kah? Berat Guinness mungkin cukup tu, lebih tu.
1: Boleh lah.
0: Boleh? Okey, mendapat tidur yang cukup sekurang-kurangnya 5 jam tu biasalah. Macam kita tu, kadang-kadang tak cukup 2-3 jam je tidur nak. Makan terlebih dahulu sebelum hadir menderma darah. Pesanan yang penting, ambil serapan lah. Serapan yang ringan lah. Jangan kita orang tadi dengan perut kosong. takut kelak lain pada yang lain terjadi. Dah kita demam darah hati. Dia ambil orang. Dah kita si makan ya. Napa lagi?
1: Lemah lintuk dekat ambil darah.
0: Okey, seterusnya jangan lupa ambil IC kita orang. Pengenalan buku penderma. Selamat tu mana yang selalu demam darah ya. Ni ada sikit buku ya. Ialah untuk catatan kita orang. Ia penting di mbak masa ya kelak. Dan mbak ubat-ubatan yang dimakan. Ubat yang selalu kita orang makan lah. Hari-hari kita kongsikan samalah syarat kelayakan penerima tu. Jadi kita orang akurlah dengan syarat yang dikemukakan. Jadi seluruh komuniti di bahagian Siaman dan juga agensi kerajaan, sektor swasta, badan berkanun, persatuan-persatuan dan juga badan bukan kerajaan NGO adalah dijemput hadir untuk memeriahkan sambutannya. Okey. Jadi sama-samalah menyumbang kembali kepada komuniti melalui amalan munito. Okey. Jadi jangan lupa tarikhnya 14 Jun 2026 hari Ahad 8 pagi sampai 3 petang di Dewan Suara Seri Aman untuk sambutan Hari Penerima Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Seri Aman. Ramilah kita. 2 minggu akan datang lah.
1: Selamat lagi ya.
0: Si lama lagi.
1: Betul. Itu dah bulan 6 juga, 1 Jun.
0: Bulan 6.
1: Tinggal 13 hari lagi lah untuk persiapannya kelak. Jadi mana yang apa orang kata tadi, sudi untuk berdonor darah dialu-alukan tapi dengan syarat yang telah ditetapkan.
0: Ya. Jangan lupa lah makan dulu sebelum kita orang berdonor ya. Jangan biar kosong kosong perut ya.
1: Betul.
0: Parah kelak. Dah orang nak ambil darah kita. Mbak kata macam cerita kartun je, darah ulang, hisap darah tu.
1: Ada leput kat ya?
0: Leput
1: kat lepas ya.
0: Okay. Macam-macam. Jadi ya cerita kelak, kita akan bercerita untuk aktiviti di bahagian betong akan
1: bahagian
0: datang.
1: Betong. Okey, lepas tu cerita pasal di bahagian betong. Sebelumnya kita nak berhibur dulu. Tapi lagunya. Kali tu dengan lagu hari sambutan hari gawai. Sebab maklumkan hari tu hari gawai 1 Jun nak kepada pendengar kita di Sri Aman, di Kuching tu juga.
0: Di Kuching
1: semua lah. Semua seluruh Sarawak lah perayaan yang diwatakan juga sebagai cuti umum di seluruh negeri Sarawak kita kan itu. Jadi jom kita berhibur dulu dengan sebuah lagu daripada Harry Francis, Melissa Francis, Shelly Nomi, Jedom, Rosie Izzy dengan Baby Shima, Rami Ga Oha, lagu gawai. Jom kita dengarkan.
0: Okey.

0: Yeah.
1: Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Okay, Info Ekspresi Sri Aman FM dengan Sarawak
0: FM. Sarawak FM.
2: Kembali lagi untuk waktu tu 10.45 sekejap je masa sekejap tu nak
0: Oh, cepat nak. Memboleh cepatkan lagi. Jom ya cepat habis.
2: Oh.
0: Eh, gua cak lah.
2: Okey.
0: Okey. Dah beramai-ramai tu.
2: Udah kita beramai-ramai. Lepas tu kita nyambung lagi. Kita nyambung cerita di Semanggang ke nek tu.
0: Di Semanggang ah. Hampir jua. Mana sami jauh kau. Komen orang nun dah banyak mana nun.
2: Ya tak cool. Lepas tu kita baca komen saja.
0: Baiklah, itu berkaitan dengan sambutan hari ulang tahun keputeraan rasmi yang di Pertuan Agong ke-17 peringkat Sarawak tahun 2026 ya, dijangka berlangsung meriah di bahagian Betong bermula 11 hingga 14 Jun depan dengan pelbagai pengisian program melibatkan ribuan pengunjung. Jadi menurut kata Menteri di Jabatan Premier Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab Datuk Sri John C. Kitayai, sambutan tersebut merupakan tanda penghormatan serta lambang ketaatan dan kesetiaan rakyat kepada institusi Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Utama Negara. Dan penganjuran sambutan berkenaan juga mencerminkan semangat patriotisme serta penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan kepimpinan tertinggi negara dalam memastikan keamanan dan kemakmuran negara. Jadi kita nak nangga antara acara-acara utama yang bakal dilangsungkan dilangsungkan kelak antaranya pameran Raja Gitar dan Betong Kitchen.

0: Kelantan yang akan diadakan di Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Omar Stephen Kalong Ningkan bermula 11 hingga 14 Jun. Dan selainnya khutbah khas ya, khutbah khas turut diadakan di seluruh masjid di Sarawak pada 12 Jun bermula jam 12.30 hari. Dan untuk hari yang berikutnya, 13 Jun, akan diadakan Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain Anjuran Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain iaitu UNIFOR akan berlangsung di Dewan Panglima Rentap jam 11 pagi. Dan majlis tersebut nanti akan disempurnakan oleh Premier Sarawak. Dan untuk seterusnya, majlis kesyukuran di Masjid Jamek Betong pada hari yang sama dan dijangka menghimpunkan kira-kira 750 orang pengunjung dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Tun Pahin Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Dan untuk kemuncak sambutan pada 14 Jun akan diteruskan dengan majlis jamuan teh di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Omar Stephen Kalong Ningkan sebelum konsert rakyat berlangsung pada sebelah malamnya. Ya, jadi dengan sasaran kehadiran sekitar 5,000 penonton ya untuk menyaksikan konsert rakyat. Jadi penganjuran sambutan tersebut diharapkan dapat menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam kalangan rakyat serta memperkukuhkan jati diri sebagai warga negara Malaysia yang hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum dan harmoni. Antara pengisian untuk antara acara-acara utama yang diadakan sebenarnya dengan sambutan hari ulang tahun keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong ke-17 peringkat Sarawak tahun 2026. Jadi Betong dipilih menjadi tuan rumah 11 hingga 14 Jun 2026. Minggu kiaran minggu sikit lagi. Minggu depan lah.
1: Minggu depan lah.
0: 13 hari lah kiarannya.
1: Hari mendemam darah juga tadi.
0: Berbagi lah ikhlas. Nak ni satu ke Betong, nak ni satu ke Semanggang tu.
1: Berbagi tu.
0: Pandai-pandailah. Pandai-pandailah ngatur. Kita pun kalender lah. Dia hari kita orang.
1: Biasanya habis program pukul 3 petang di Dewan Suara ya. Terus pecut ke Betong. Sebab saya jauh juga pecut. Betong dah 45 minit dah sampai dah.
0: Okey, yalah antara aktiviti yang kita kongsikan di sekitar bahagian Seri Aman dan juga di bahagian Betong. Sebenarnya banyak lagi, tapi kita ambil yang penting ajak lah dulu. Sebagai info, kira hin-hin lah. Bahasa kita hin-hin lah.
1: Ada hin okay.
0: Pakainya orang narit orang dengarnya. Supaya sidaknya datang cua sama-sama bergamilah kelak dengan program yang berlangsung. Okey, dan seterusnya sebelum ini ada gitu, Inas.
1: Ada lagi.
0: Kita langgar komen lah dulu.
1: Okey, kita langgar komen. Di Facebook Sarawak FM Connect, kita ada komen daripada Mak Teh sebenarnya.
0: Ni Mak Teh.
1: Ma, ada Bahali Nun.
0: Bahali, langgar lo.
1: Daripada Mak Teh. Katanya, Assalamualaikum DJ Rinas dan juga DJ Amy.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat bertugas dan semoga urusan dipermudah dengan segalanya. Dan hari tu panas di Seratok. Selamat Hari Gawai Dayak buat yang menyambut Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Oha.
0: Sikit lagi kita nak langgar komen daripada sahabat-sahabat tu nak. Sahabat Facebook Sarawak FM. Okay. Jalina Julehi sebelum ni tek.
1: Kita nak langgar.
0: Layan Dario dengar DJ kesayangan Shantik Anggun Rindas Mubati. DJ Comel Anggun dah lebih dah berumur ya kata orang. Ada Comel juga kita tu. Rindu hati dengar. Rindu dengar kita dua meriah aja. Sambil nyerap cabik bawang basah di dapur. Tanya menu simple. Kaki manuk.
1: Ya Rabi, kaki manuk.
0: Yang mana?
1: Tukar jap menu di antaranya tu.
0: Hampir 2 jam nyari kaki manuk baru nemu tek. Kedai manuk banyak tutup. Tutup. Om-nom nari besar tu.
1: Nari besar ni ada buka.
0: Kau carilah mung kita pun nginang manuk ni nak. Si jual hal kita nak ya nak. Si ke kedai.
1: Terabe ke si ngepong manuk atau nak ngepong kaki manuk nak di tetak. Kita alu nak ngepong manuk.
0: Ngepong manuk si hal lah kim buang lori jual bobekot. Mudah dapat alu terus ya. Tanah air, masak air panas saja.
1: Macam-macam. Nyangkut dengan macam macam lah Kak Jalina.
0: Alah. Alah. Minduk juga kita. Dah cak kisah Haimi tu dari Semanggang tu.
1: Ya, tak
0: sedar kerja lain. Ya.
1: Sedar kerja lain. Tu kita datuk piot daripada piot Haji Hamdan tu.
0: Apa ceritanya tu?
1: Salam ceria, hari panas tu, cuaca dekat kampung Pinang Jawa tu, katanya angat je rasa. Mohon mutar lagu panas hiburan untuk sidak wajah Mariam, Puan Mastika, Syarifah Salmah, Wan Rizwan dan dua anak kami, Izarul Amira Haji Abdul Rani, yang menyambut hari jadinya hari tu dengan kemarik dengan ucapan selamat panjang umur, semoga maju jaya dalam kehidupan. Terima kasih.
0: Sama-sama lah.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama. Happy birthday lah untuk yang merayakan semalam. Kadang-kadang ada juanya ditunda ke depan yang buat birthday. Oleh kerana mungkin ada perkara lain yang perlu diselesaikan ke apa nak.
1: Betul. Bukan yang setakat hari birthday je hari tu. Dalam sepanjang cuti. Nang cuti orang kata cuti pertengahan tahun nak. Bulan Jun tu ni memang sisah orang tadi. Sidak untuk hari cuti pengantin baru juga.
0: Sudah lain ya, kerja sih jangan tu. Pergi pengilan ya kita tu.
1: Pergi pengilan
0: belah belah mudam ke. Pengilan semanggang betuang nun ka.
1: Jangan si pengilan tu orang wan jeruk tatang.
0: Ai mun masa pengilan nak banyak ceritanya tu. Okey cerita. Mun masa pengilan nak mun ni nak mun pengilan kita orang nak sedia ajak Cleo. Menu Cleo.
1: Menu Cleo no.
0: Ni ada mun di segi menunya nak belajar sikit lah. Ni ada ujung sayapnya jua, kaki ada jua, hatiku hatimu jua.
1: Semua campur
0: dalam ya. Ni caranya masak ya, si sama dengan kita kini tu campur kicap lah, campur apa lah.
1: Dolok sampai ni.
0: Wah dolok, wah legend tu lain. Ni pakai bahan ori semua.
1: Ya, kini tu ni ada main tapu-tapu je.
0: Main tapu-tapu. Ni kita dua tu nak muka tapu je.
1: Tapi menu yang paling legend juga lah. Mungkin ada setengah yang si tahu sebenarnya menunya. Mungkin ada yang pernah menyediakan waktu
0: orang Ringo.
1: Betul, waktu Ringo tu ada.
0: Ringo dia waktu orang raya yang ikut giliran pun ada Ringo 1, 2, 3 hari raya utama, kedua, ketiga ada juga orang malah. Datang makan kari mana pun sama wah. Lain rupa rempahnya mudah pergi ke belah pesisian nak Rinas. Si sama kita di bandar. Betul. Di bandar tu semuanya main segera semua nak. Di sini semuanya nang
1: main tutup, nang pio habislah.
0: Main tutupnya siya, digeseknya siya, dak sabiknya, digilin.
1: Digilin. Dalam batu gesong apa semua.
0: Lumat ni, teh rutit sekali jaknya.
1: Ni no, ke blender. Mula blendernya rusak. Makin ujung-ujung, makin batu gesong.
0: Lambat cerita nak pia dapat tu tangan tu sipo dolok mari. Dah ni cerita pasal orang makan dia rapang dah perut tu dah.
1: Nak dapat dulu makan. Dah lama lagi ya.
0: Nak closing tu dah. 4 minit lagi pasang dah lagu kucing ah.
1: Lepas tu pasang lagu kucing ada
0: terima kasih lah. Mula closing aja tu. Masih banyak-banyak. Seterusnya macam biasalah udah di Sarawak FM. Pergilah ke Siaman tempatan kita di Siaman FM. Jangan si dengar Siaman FM.
1: Betul.
0: Cerita kita situ lain juga.
1: Mun di Kuching
0: 103.3.
1: Betul.
0: Mun kita di situ 89.5.
1: 89.5 MHz. Apapun terima kasihlah DJ Amy daripada Siaman FM.
0: Sama-sama. Kasih diterima tu.
1: Kasih sama cuti juga. Sama cuti juga dan rakan-rakan kita di MCR juga terima kasih sebab menjayakan program kita untuk hari tu lah berjalan dengan lancar.
0: Betul.
1: Ada yang si bercuti ya, si pos sedih habis kerja boleh pecut pulang ke rumah. Pergi berjalan.
0: Okay. Jangan berkunjung ayah lah. Berkunjung ayah.
1: Betul.
0: Ayah itu.
1: Si salah nak. Oh. Okey, kita lagu penutup kita dengan lagu joget malam berinai Salwa Abdul Rahman. Maklumlah untuk pengantin-pengantin kita.
0: Pengantin baru.
1: Gitu nak. Terima kasih.
0: Tahniahlah Rina Sal.
1: Tahniah.
0: Okey, tahniah. Sama-sama tahniah.
1: Oh, lagi. Tahniah apa pun tahu.
0: Alhamdulillah amin ya.
1: Allah. Oh, amin.

0: kaya dengan budaya. Terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang Menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Dari tanah bertuah ini, kita

0: di tepi telaga. Pokok kuini di tepi laman. Bertegur sapa jiran tetangga. Hidup harmoni zaman berzaman. Sembah Express.
1: Sebelum sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: Hello Peminat. Hari itu kita akan bersama dengan DJ Rina Saraparti dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Tune kami di Cerah Radio Sarawak FM dan live Facebook di Sarawak FM. Cantik.
1: Anak Cik Siti mencari tuba. Tuba dicari di Tanjung Jati. Di dalam hati tidakkan lupa. Bagaikan rambut tersimpul mati. Sembah Ekspresi.
0: Okey, untuk hari itu Sembah Ekspresi 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda bertemankan saya Rina Saraparti. Cantik. Okey, apa khabar kita orang untuk hari itu? Semoga sehat selalu. Maklumlah hari cuti panjang nak, oh, macam-macam aktiviti yang nak dipolah, yang nak dirancang, nak diatur. Ha, sepanjang cuti tu mungkin ada yang gagung nak mengolah rumah, ada yang nak kata tadi melangsungkan hari perkahwinan silamat lagi, ada yang menyambut hari lahir, ada menyambut hari anniversary, macam-macamlah perayaan hari jadi. Apapun, semoga dipermudah segala urusan yang kita umpulah hari tu dan juga sepanjang cuti perayaan hari gawai untuk rakan-rakan kita yang menyambut hari gawai. Hari tu bermula 1 Jun 2026. Ha, mungkin ada juga rakan-rakan yang datang bertandang ke rumah. Ha, dan apapun, semoga dipermudahkan dan rakan-rakan kita yang masih mencari rezeki, salam menjemput rezeki diucapkan kepada kita orang dan semoga dimudahkan laris manis jualan untuk hari itu. Amin. Yang insyaAllah yang kita doakan mak bapak kita, nenek datuk nenek, semuanya duduk di dapur kena itu, apa pula kita orang tak mesti cap kopi nak minum kopi ngecap dengan naik utik heben. Jadi apapun, selamat bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa bertemankan saya Rina Saraparti untuk jam yang seterusnya. Pertemuan kita dalam Sembah Ekspresi, Ekspresi Warnai Hari Anda di jam yang kedua. 4 jam kita bersiaran dari pukul 10 pagi sampai 2 petang. Jadi jangan ke sini-sini dan tune kami di Sarawak FM dan anda boleh juga ikuti kami di rtmclick.gov.my. Betul-betul percuma. Ha, kita orang boleh klik di sini, cari ajak Sarawak FM. Ha, kita orang boleh dengar di sini-sini. Makin telefon kasih dah radio di rumah nak habis teri. Ha, mungkin ada makin radio yang masih lagi makin karan dan jual market telefon. Ha, jadi ke sini-sini lah kita orang boleh dengar kami di frekuensi 88.9 MHz Kuching dan juga Kota Samarahan dan juga di kawasan-kawasan anda, frekuensi kami yang mengikut kawasan anda juga. Okey, teruskan lagi untuk bersiaran dengan kami di Sarawak FM dengan lagu yang seterusnya. Kita nak lagu yang daripada Mas Idayus. Lepas tu, jadi insyaAllah lepas tu kita akan kongsi juga antara info dan juga bacakan komen-komen daripada kita orang. Agak itu kita santai je, istibah gusar, bah wingong. Okey, dan juga lepas ya kita akan ada dengar rancangan daripada terbitan Yati Jaya iaitu Ai Sehat selepas lagu ini. Jom kita dengarkan dulu lagu ini untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Cantik.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Sarawak FM. Diharapkan sihat-sihat sahaja hendaknya. Bersama-sama dengan saya, Dr. Rahma binti Rashid, pakar perubatan kesihatan awam dari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, akan membincangkan satu topik yang sangat penting dalam program AIS Sihat pada hari ini. Ramai yang beranggapan penjagaan kesihatan hanya penting selepas seorang wanita disahkan hamil. Tetapi sebenarnya, persediaan sebelum kehamilan juga memainkan peranan besar dalam memastikan ibu dan bayi berada dalam keadaan sihat. Saya akan berkongsikan mengenai topik hari ini, iaitu kehamilan sihat bermula sebelum hamil. Apa itu penjagaan prakahamilan? Penjagaan prakahamilan ialah penjagaan kesihatan yang diberikan kepada wanita dan pasangan sebelum kehamilan berlaku. Penjagaan prakahamilan ataupun pre-pregnancy care merupakan perkhidmatan yang perlu diberikan kepada semua wanita dan pasangan, khususnya yang ada masalah kesihatan. Tujuan utama perkhidmatan ini adalah untuk memastikan wanita berada dalam kesihatan, tahap kesihatan yang optimum sebelum hamil, supaya risiko komplikasi semasa kehamilan dan kelahiran dapat dikurangkan. Melalui perkhidmatan penjagaan prakahamilan ini, kita boleh memastikan faktor risiko lebih awal dikenal pasti, seperti status penyakit kronik, masalah pemakanan, berat badan yang tidak ideal atau gaya hidup yang tidak sihat yang boleh mengganggu atau memberi kesan kepada kehamilan. Di samping itu juga, pasangan juga akan diberikan nasihat dan kaunseling berkaitan pemakanan sihat, kepentingan pengambilan asid folik, kepentingan senaman, pengurusan penyakit dan persediaan mental serta emosi sebelum hamil. Penjagaan sebelum hamil sama penting dengan penjagaan semasa hamil. Ramai di antara kita hanya hadir ke klinik selepas disahkan hamil, sedangkan tempoh sebelum kehamilan adalah sangat penting untuk memastikan tubuh benar-benar bersedia. Kehamilan yang sihat sebenarnya bermula sebelum seorang wanita hamil. Siapa yang perlu mendapatkan penjagaan prakahamilan ini? Ramai yang menyangka bahawa perkhidmatan ini hanya untuk pasangan yang merancang kehamilan. Sebenarnya, semua wanita dalam usia reproduktif, iaitu berumur 15 hingga 49 tahun, boleh mendapatkan perkhidmatan ini. Terutamanya wanita yang merancang untuk hamil dalam masa terdekat 3 hingga 6 bulan yang akan datang. Ini penting untuk mereka jalani pemeriksaan kesihatan awal, terperinci dan mendapatkan nasihat khusus. Yang kedua adalah wanita yang mempunyai penyakit kronik seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, penyakit buah pinggang, asma atau penyakit tiroid dan penyakit-penyakit kronik yang lain. Wanita yang mempunyai penyakit seperti ini memerlukan pengurusan yang teliti sebelum dan semasa kehamilan untuk mengelakkan komplikasi kepada ibu dan bayi. Yang ketiga adalah wanita yang perlu mendapatkan perkhidmatan penjagaan prakahamilan ini adalah wanita yang pernah mengalami keguguran atau komplikasi kehamilan seperti keguguran berulang, kelahiran pramatang, kecacatan kongenital atau preeklampsia, iaitu darah tinggi. Dan juga wanita yang mempunyai gaya hidup yang tidak sihat seperti merokok dan obesiti. Selain daripada itu, pasangan yang mempunyai sejarah penyakit genetik dalam keluarga juga digalakkan mendapatkan nasihat awal. Bilakah masa yang sesuai untuk dapatkan perkhidmatan ini adalah sekitar 3 hingga 6 bulan sebelum merancang kehamilan, kerana kita ingin memberi masa untuk mengawal penyakit kronik, menukar ubat yang tidak sesuai untuk kehamilan, mengambil asid folik yang membantu dalam mencegah kecacatan tiub saraf pada janin yang membantu juga dalam penghasilan darah merah dan membina DNA, dan memperbaiki gaya hidup. Walaupun belum merancang untuk hamil dalam masa terdekat, seorang wanita boleh mendapatkan kaunseling memandangkan kehamilan kini banyak berlaku tanpa dirancang. Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.
1: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
3: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
4: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
2: Hanya di Sarawak FM.
5: Hai semua,
3: Jerawan bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda terfikir bagaimana rasanya berjalan di tengah-tengah formasi batu yang terbentuk secara semula jadi berjuta-juta tahun dahulu? Hari ini kita ke Bau untuk meneroka Paku Rock Maze Garden, sebuah taman batuan purba yang terletak hanya kira-kira 30 km dari pusat bandaraya Kuching. Taman ini merupakan formasi batu kapur yang sangat unik dan dipercayai berasal dari zaman Jurassic. Apa yang membuatkan lokasi ini cukup istimewa ialah laluan berliku di antara bongkah-bongkah batu gergasi yang seolah-olah menyembunyikan sebuah bandar lama. Anda boleh melihat pelbagai bentuk batu yang menarik. Ada yang kelihatan seperti dinosaur, haiwan, malah ada formasi yang dikaitkan dengan legenda Kera Sakti. Sebelum tahun 2021, kawasan ini sebenarnya masih hutan belantara. Namun, hasil usaha komuniti setempat, ia kini telah menjadi pusat tarikan ekopelancongan yang sangat tersusun dan bersih. Masuk ke sini adalah percuma, tetapi anda digalakkan untuk memberi sumbangan ikhlas ke dalam kotak derma bagi tujuan penyelenggaraan taman. Saya sangat sarankan anda memakai kasut yang mempunyai cengkaman yang baik kerana selok-belok laluannya mungkin agak licin dan berbatu tajam di sesetengah kawasan. Selain itu, jangan lupa bawa penghalau nyamuk supaya aktiviti meneroka selama 30 hingga 40 minit di sini lebih selesa. Selepas penat berjalan, singgahlah ke Pekan Bau untuk menikmati hidangan tempatan yang terkenal di sana. Daripada celah batu purba hingga ke hikayat legenda yang tersirat, Paku Rock Maze Garden adalah bukti keajaiban alam yang tidak boleh dilepaskan di daerah Bau. Jom kita round ke Paku Rock Maze Garden. Saya Nadia.
4: Satu langkah, satu masa di Jurawan.
1: Sembah ekspresi.
5: Okey, sembah ekspresi untuk kali itu 11.24 minit pagi. Okey, selamat pagi. Cuak diucapkan kepada kita orang. Mungkin ada yang baru tiun, baru buka radio untuk pagi itu. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga hari itu 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi marilah kita bersama-sama merapat sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah sempena ulang sambutan ulang tahun Hari Keputeraan rasmi ke bawah duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan juga Dirgahayu Tuanku. Semoga ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sentiasa dikurniakan keapiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan juga kekal memayungi rakyat serta negara yang penuh kebijaksanaan dan keadilan. Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku. Okey, untuk yang antara info yang kita ada kongsikan bersama dengan kita orang untuk hari itu, ini dia berkenaan dengan pengeluaran MyCard. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara yang akan mula melaksanakan pengeluaran MyCard ataupun IC struktur baharu secara berpasar pada mulai bulan tu lah. Jadi MyCard generasi baru konektor yang dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding dengan sebelum tu 23 ciri aja pada MyCard yang sedia ada. Jadi antara penambahbaikan yang diperkenalkan termasuk penggunaan kod QR untuk tujuan pengesahan dan juga teknologi hologram teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, aturihan laser serta chip dengan tahap inskripsi yang lebih tinggi. Jadi pelaksanaan awal akan dijalankan Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan 18 pejabat JPN terpilih melalui sistem temu janji sebelum diperlukan diperluaskan lagi di seluruh negara. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya siklah tergesa-gesa menukarkan my card ataupun kad pengenalan kita orang, IC kata kita nak. Jadi kerana proses tu dilaksanakan secara berperingkatnya sik kini-kini. Jadi pemegang kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi ataupun my card versi 1 diwajibkan untuk membuat pertukaran kepada my card struktur baharu dalam tempoh 3 tahun. Si perlu nak berebut dalam masa yang kita orang boleh tukar. Jadi JPN juga turut memaklumkan bahawa my card sedia ada masih sah digunakan untuk urusan rasmi termasuk penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan. Jadi untuk maklumat lanjut kita orang boleh layari di laman web rasmi JPN ataupun Jabatan Pendaftaran Negara atau saluran media sosial rasmi JPN tu. Ya, antara info yang kita kongsikan untuk anda. Jom Zapin Lebaran pada Norhan untuk anda di Sarawak FM Sati Sejiwa.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Ada hari Isnin hingga Jumaat. Di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Sembah Ekspresi.
4: 11.34 minit pagi. Ha, okey, berkenaan dengan tradisi cukur jambul perlu dipelihara agar tidak pupus ditelan zaman. Benar ya. Okey. Mungkin hari tu ada yang cukur jambul mau lakikah nak. Jadi orang ambil masa cuti panjang. Jadi di Bintango, tradisi warisan masyarakat Melayu seperti majlis cukur jambul perlu diteruskan dan diwariskan kepada generasi muda yang agar tidak hilang dan terus ditelan arus peredaran zaman. Jadi Ahli Parlimen Tanjung Manis Yusuf Abdul Wahab katanya golongan muda kolektor perlu didedahkan dan digalakkan untuk mempelajari serta meneruskan amalan tradisi itu supaya ia kekal relevan pada masa yang akan datang, pada masa depan. Jadi menurutnya juga tradisi cukur jambul itu bukan saja untuk melambangkan identiti dan juga warisan budaya masyarakat Melayu, malah juga menjadi medium penting untuk mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk setempat kita. Jadi selain daripada yang juga katanya ketika berucap pada majlis cukur jambul beramai-ramai yang dianjurkan oleh jawatan kuasa surau Darul Ihsan di Surau Darul Ihsan pada Ahad Etik. Jadi majlis tu mendapat sambutan menggalakkan dengan penyertaan 28 orang peserta daripada Kampung Melayu Bintango, Kampung Tanjung Bundong dan sekitar kawasan di yang berdekatan. Jadi program itu dihadiri kira-kira 150 orang yang dimulakan dengan solat maghrib berjemaah, diikuti dengan bacaan berzanji, solat isyak dan juga cara tepung tawar sebagai majlis, kemuncak majlis. Jadi sebagai tanda penghargaan, Dato' Insinyur Yusof turut menyampaikan sumbangan kepada semua peserta bagi mengambil bahagian dalam program berkenaan. Ya, antara tradisi yang si boleh kita orang kata lupakan. Mana yang turun-menurun datuk nenek moyang kita dulu, kita teruskan generasi muda kenetok supaya nyasik ditelan peredaran zaman. Dan kita sentiasa mengamalkan tradisi ya. Supaya orang kata tadi, kita akan sentiasa ingat dengan tradisi yang kita terus pelihara pada masa-masa yang akan datang ke hadapan. Okey, jom kita bimbang lagi dengan lagu seterusnya untuk anda, Lesti Zapin Melayu, untuk ada di Serap FM, Sehati Sejiwa Cantik.

0: Okay, Sembah Ekspresi. Sembah Ekspresi Sarawak FM.
1: Okey, Sembah Ekspresi Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Masih lagi bertemu dengan saya, Rida Berparti. Okey, terima kasih Noraini Amrin. Ha, dan juga mendengar kami di Sarawak FM. Baru lepas masak daging korban, katanya makan daging si boleh selalu DJ. Bahaya apa, selamat untuk semua sahabat. Jaga diri kita orang, katanya terbaik di Sarawak FM. Terima kasih. Kita ada Zara Haji Cik. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat bertugas. Okey, putarkan lagu Spoon, Ringgit Berjuta, katanya. Untuk hiburan semua rakan-rakan yang mengenali dirinya si di mana juga berada, dan juga untuk anda selamat dengan ucapan selamat hari raya Aidiladha untuk semua rakan-rakan, dan juga selamat hari raya gawai kepada yang menyambut hari gawai. Terima kasih cantik Bia, terima kasih kerana singgah dan juga hadir bersama kami di Sarawak FM. Selamat tugas, semoga sentiasa ceria selalu, ekspresi warnai hari anda, dan juga di kampung di Sadong Kelektok panas cuaca. Semoga dimudahkan segala urusan. Amin. Kita ada Syarifah Salmah Wan Rizwan. Terima kasih. Hadir ucapkan kepada Syarifah Salmah. Katanya selamat bertugas dan hari gawai Guru Geranyamai untuk semua yang menyambut hari itu, dan salam rindu juga untuk

Puan Mastika, Rohani AJ, Syasha, Datuk Samad, dan untuk semua, semoga ceria selalu dan terima kasih pada yang mengingatiku, katanya terima kasih. Dan ada juga daripada Aspian Mahyus. Okay, salam ekspresi untuk anda dan semoga ceria hari itu. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Pak So Omar menonton kami di Sarawak FM. Dan juga kita ada Zaimah Abdullah. Okay, katanya selamat pagi. Ada sahabat tugas dengan ucapan selamat hari gawai Dayak untuk semua sahabat-sahabat menyambut hari gawai. Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezeki. Okay, terima kasih. InsyaAllah lepas tu kita akan bacakan lagi antara komen-komen daripada anda. Semoga ceria selalu dan juga terus untuk mendengar kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa dengan lagu-lagu pilihan kami, dengan lagu yang seterusnya Orang Kampung daripada Led Zeppelin dan juga Faizal Tahir untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa Cantik.

0: ke hutuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Sarawak FM. Okey, Sarawak FM, sehati sejua insyaAllah. Pukul 12 seperti biasa kita akan ikuti berita ringkas daripada Sarawak FM yang akan disampaikan.

dibawakan oleh Nadia Siti Hanadia Hassani. Selepas tu jangan ke sini, tune kami di SFM sehingga penghujung rancangan. Okey, satu info yang kita nak kongsikan ya, berkenaan dengan warisan makanan tradisional di Sarawak tu. Jadi tahu sikit kita orang bahawa Sarawak tu mempunyai pelbagai makanan tradisional yang unik menjadi kebanggaan masyarakat kita di tempatan di Sarawak tu. Jadi salah satunya adalah tabaloi. Berkenaan dengan sejenis snack ataupun biskut tradisional yang masyarakat Melanau yang terkenal dengan teksturnya yang rangup dan juga dan rasanya yang lazat. Jadi tabaloi diperbuat daripada campuran tepung sagu dan juga kelapa parut, gula dan juga telur, gabungan bahan-bahan tu yang menghasilkan kudapan yang mempunyai rasa lemak, manis dengan aroma yang sangat-sangat menyelerakan. Jadi lazimnya tabaloi tu dinikmati bersama dengan secawan kopi dan juga teh. Ha, jadi keunikan tabaloi terletak pada kaedah penyediaannya yang masih mengekalkan lagi cara tradisional, dan landunannya nipis diletakkan di atas daun pisang sebelumnya ditunuk ataupun dibakar menggunakan bara api sampainya rangup. Jadi proses tu memberikan rasa dan juga aroma yang cukup istimewa kepada tabaloi. Kini tu selain perisa asli, tabaloi juga ada turut dihasilkan dengan pelbagai perisa seperti pandan, ada perisa coklat, ada perisa keju, dan bagi memenuhi cita rasa dengan pelbagai lapisan masyarakat kita di Sarawak tu. Jadi sebagai warisan masyarakat Melanau, tabaloi juga bukan najak mencerminkan kekayaan budaya Sarawak, malah menjadi simbol identiti dan kebanggaan negeri kita di bumi Kenyalang khususnya. Jadi bersama-sama lah kita menghargai dan juga memelihara warisan makanan tradisional negara kita agar terus dikenali oleh generasi yang akan datang. Itu dia berkenaan dengan tabaloi. Kenali warisan, hargai budaya, kekalkan tradisi, alright? Okay, insyaAllah lepas tu berita daripada Sarawak FM, jadi jangan ke sini. Untuk itu, terus untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM dengan lagu seterusnya daripada Siti Nurdiana Ai Hai, dan diikuti daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza Rencong untuk anda di Sarawak FM, Sati Sejiwa Cantik.

0: kaya dengan budaya. Terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyaman. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Baik, kita mulakan dulu dengan zon khas, maksudnya solat fardu zuhur untuk tengah hari ini pada pukul 12.17 minit tengah hari. Zon 1, 12.20 minit tengah hari. Zon 2, 12.24 minit tengah hari. Zon 3, 12.28 minit tengah hari. Zon 4, 12.33 minit tengah hari. Zon 5, 12.34 minit tengah hari. Zon 6, 12.35 minit tengah hari. Zon 7, 12.37 minit tengah hari. Dan zon 8, 12.40 minit tengah hari.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
4: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumber Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, Kelantan, bumi yang digelar Serambi Mekah. Namun gelaran itu tidak hadir tanpa alasan. Ia dibentuk oleh keringat dan air mata seorang pemikir agung yang namanya tetap harum melangkaui zaman. Beliau bukan sekadar guru, malah arkitek intelektual Nusantara. Inilah biografi Muhammad Yusuf bin Ahmad atau lebih gah dengan panggilan Tok Kenali. Lahir pada tahun 1868 di Kampung Kenali, Kubang Krian, Muhammad Yusuf membesar dalam kesederhanaan. Namun di sebalik kemiskinan itu, tersimpan daya ingatan yang luar biasa. Pada usia 18 tahun, langkahnya menuju ke Kota Suci Mekah. Selama 22 tahun, beliau mengabdikan diri di bawah naungan Syekh Ahmad Al-Fattani. Di sanalah, jiwa kepimpinannya diasah, bukan sekadar untuk menjadi alim, tetapi untuk menjadi pembawa perubahan buat bangsanya di tanah air. Kepulangan beliau ke Kelantan pada tahun 1908 mencatatkan sejarah yang baru. Tok Kenali merevolusikan sistem pondok, menjadikannya pusat tumpuan penuntut ilmu dari seluruh Asia Tenggara, dari Thailand hinggalah ke Indonesia. Pendengar yang dikasihi, visi beliau melangkaui bilik darjah. Beliau adalah penggerak utama penubuhan Majlis Agama Islam Kelantan dan mempelopori dunia penulisan melalui majalah pengasuh pada 1918. Hebatnya, obor ilmu dalam majalah itu terus menyala sehingga ke hari ini, menjadikannya antara jurnal agama tertua di dunia Melayu. Di sebalik nama besar yang menggetarkan Nusantara, Tok Kenali adalah simbol ketawadukan. Seringkali dilihat hanya berkain pelikat dan berbaju biasa, beliau tidak pernah menonjolkan kedudukannya. Beliau lebih rela hidup dalam zuhud demi memastikan kebajikan anak-anak muridnya terjaga. Bagi beliau, ilmu bukanlah untuk dibanggakan, tetapi untuk menyinari hati rakyat marhain. Kasih sayangnya kepada murid-muridnya telah melahirkan ribuan ulama pelapis yang kemudiannya menyebarkan obor Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Tanggal 19 November 1933, Serambi Mekah berduka. Tok Kenali menghembuskan nafas terakhir, meninggalkan legasi intelektual yang tiada galang gantinya. Jasadnya disemadikan di Kubang Krian, namun roh perjuangannya terus hidup dalam setiap institusi pendidikan Islam di tanah air. Tok Kenali membuktikan bahawa kemuliaan seorang insan bukan terletak pada pakaiannya, tetapi pada ilmu dan khidmatnya kepada ummah. Semoga Allah merahmati roh beliau, insya-Allah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumber Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Sembah Ekspresi.
1: Baik, Sembah Ekspresi 12.22 minit tengah hari, dan selamat tengah hari juga diucapkan kepada kita orang yang masih lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, nak menyapa sekejap sahabat-sahabat kita di saya Facebook Sarawak FM Connector. Ada yang tengah mendengar kami di Sarawak FM awal dalam kereta, dalam perjalanan dari sini ke sini. Apapun yang kami doakan, semoga selamat sampai ke destinasi yang kita orang tuju, dan berhati-hatilah di jalan raya. Dan terima kasih diucapkan kepada rakan kita yang dah pun menghantar di komen Facebook Kenek Talk. Ada Jamilah Johiman. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Ha, selamat tugas. Okey, salam daripada Dalat katanya untuk semua sahabat-sahabat, dan juga selamat hari gawai, celebrate gawai. Yang celebrate gawai lah, gayu guru geranyamai ngintu menua. Terima kasih. Terima kasih juga diucapkan. Dan juga kita ada Masnah Loso. Okey, kita ada Masnah Loso iaitu dengan ucapan selamat hari gawai untuk buat yang meraihkan hari gawai. Happy, happy. Ha, selamat bersama dengan keluarga tersayang. Berhati-hati di jalan raya katanya. Mun ada kesempatan, kita putarkan lagu Tanpa Cinta, nyanyian daripada Meli Alhasi untuk isi istimewa untuk hiburan semua. Terima kasih cantik. Alright, daripada Latifah Shidi. Assalamualaikum, sahabat tugas katanya. Semoga sentiasa dalam lindungan rahmat Allah. Dan salam ekspresi untuk semua pendengar di Sarawak FM Sehati Sejiwa, di mana juga berada kita orang semua. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Roslyn Francis. Dan juga salam ekspresi untuk semua, dan selamat air gawai kepada Roslyn Francis daripada kami di Sarawak FM. Untuk anda yang masih lagi ke udara waktu ini, mungkin ada yang tengah pun berjamu selera makan tengah hari nak, makanlah sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jangan dah kenyang pun masih lagi bertambah-tambah nasi ya. Kelak kena ular, kelak nak. Korang kata tadi dah kenyang lalu sik habis air, namulah nak angkat pun sik susah. Lalu terbaring-baring atas kursi. Jadi okey, kita hibur lagi dengan lagu yang seterusnya. Dan untuk anda, lagu yang kita kongsikan selepas tu adalah lagu daripada Hantaran Hati daripada Bob. Dan seterusnya lagu-lagu yang akan kita sajikan untuk anda. Jadi jangan kesusun dan panduan untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat pada zuhur bagi anda yang berada di zon 8 Kuching, Bau Lunduk dan juga Sematan pada pukul 12.40 minit tengah hari. Jadi jangan kesusun terus untuk bersiaran bersama kami walau di mana anda berada. Frekuensi kami 88.9 MHz Kuching dan juga Kota Samarahan, dan tune kami hingga penghujung rancangan. Jadi kita akan berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya untuk anda. Ini dia Hantaran Hati Bob untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Masyarakat Melayu masih memelihara adat bersama perkahwinan sehingga kini. Akad nikah adalah perkara terpenting di dalam ajaran Islam. Namun begitu, adat perkahwinan orang Melayu masih boleh dilakukan asalkan ianya tidak bertentangan syariat Islam. Adat berkenaan dilakukan beberapa peringkat antaranya adat merisik, meminang, bertunang dan majlis perkahwinan. Namun begitu, beberapa adat sudah pun diringkaskan mengikut aliran zaman. Apa yang sering berlaku pada hari ini ialah acara merisik, meminang dan bertunang telah pun disekalikan. Ini mungkin disebabkan pada masa sekarang, kebanyakan pasangan teruna dan dara telah pun mengenali antara satu sama lain dan persetujuan bersama telah pun dicapai. Jika di zaman dulu, kebanyakan jodoh dicari oleh orang tua, situasi sekarang sudah berbeza. Cuma kita berharap, janganlah segala adat budaya ini nanti hapus ditelan zaman. Tanam pokok di tepi taman, pohon rendang peneduh siang, hidup berdua penuh kebahagiaan, cinta sejati kekal berpanjangan.

0: sejiwa. Bukan lebah sebarang lebah. Lebah bersarang di pohon kayu. Bukan sembah sebarang sembah. Sembah adat pusaka Melayu. Sembah ekspresi.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan
3: macam
2: ketinggalan sedikit. Hanya di TV OK. Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: Sarawak FM, sehati sejiwa. Kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa. Selamat menaikkan solat pada zuhur kepada kaum muslimin dan juga muslimah di mana jua anda berada. Yang pastinya anda masih lagi ke udara bersama dengan saya, Verina Surapati, untuk jam yang seterusnya dalam ekspresi warnai hari anda. Dan untuk hiburan kita yang seterusnya, insyaAllah pada pukul 1 tengah hari kita akan ikuti berita utama daripada Kuala Lumpur, dan selepas ini akan kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa, dengan info-info yang seterusnya yang akan menghiburkan anda. Okey, satu info yang kita nak kongsikan ya, berkenaan dengan makanan yang connect talk. Mungkin ada yang menghidang waktu gawai nak. Okey, tahu sikit kita orang bahawa ayam pansum merupakan salah satu makanan tradisional yang sangat terkenal di Sarawak. Mungkin ada yang makan ayam pansum kenek tok. Sekiranya masak melalui melalui bulo ataupun ada yang masak pakai kuali. Tapi yang paling bestnya bilanya dimasak original asli lah dalam buluh ya nak. Jadi khususnya di kalangan masyarakat Ibanan. Hidangan warisan budaya tok dimasak menggunakan ayam kampung yang dicampur dengan pelbagai herba dan juga rempah macam dak serai, leak, lengkuas, bawang dengan daun kunyit. Jadi keunikan ayam pansuh toknya terletak dengan cara penyediaannya yang dimasak di dalam buluh. Jadi kaedah tradisionalnya yang memberikan aroma yang cukup-cukup istimewa. Serta rasa yang sangat enak, autentik. Dan juga selain daripada ya, hidangan tok juga menggunakan bahan-bahan segar tempatan dan juga rendah lemak, menjadikan pilihan makanan yang sihat. Jadi ayam pansuh tu sebenarnya sering dihidangkan ketika perayaan, majlis keramaian dan juga aktiviti gotong royong sebagai lambang perpaduan keharmonian dan juga warisan budaya masyarakat Iban yang terus dipelihara sampailah ke hari itu. Jadi hidangan tok yang paling sesuai dinikmati bersama dengan nasi panas, nasi putih panas dengan ulam-ulaman yang segar. Bukannya sahajanya rasa sedap, lazat, nak malahnya kaya dengan protein dan juga mampu memberikan tenaga kepada tubuh badan kita juga. Jadi marilah kita sama-sama menghargai dan juga memelihara keunikan makanan tradisional negara kita sebagai khazanah budaya yang si ternilai. Jadi itu ya antara perkongsian yang kita kongsikan untuk anda di Sarawak FM, sehati sejiwa. Jom kita hiburkan lagi anda dengan sebuah lagu daripada Habibillah, Iqmal Nur, untuk anda di Sarawak FM, sehati sejiwa.

pinang di tanam rapat, puyuh kini berlari-lari. Samalah kita menjunjung adat, tunggak budaya semai hati. Sembah ekspresi.

hingga nggak ditanam rapat, puyuh kini berlari-lari. Samalah kita menjunjung adat, tunggak budaya semai hati. Sembah ekspresi.

enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: rasa jiwa.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
2: Dari bumi kenyalang yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
3: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.

Lembayung cari daripada Wani Hasrita yang baru saja menghiburkan anda membawa ke pukul 1.19 minit tengah hari. Okey, selamat menjamu selera diucapkan kepada kita orang yang masih lagi menjamu selera waktu tu. Alhamdulillah. Okey, antara perkongsian yang kita nak kongsikan lagi untuk anda yang pastinya anda masih lagi kudara bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa waktu tu. Apapun, selamat tengah hari diucapkan kepada kita orang. Mungkin ada yang baru aja tune kami di Sarawak FM waktu tu. Alhamdulillah, terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM sebagai teman penghibur anda dan juga teman sehati sejiwa anda. Dan ada yang menghantar juga komen di Facebook Sarawak FM waktu tu. Terima kasih diucapkan kepada kita orang yang sudi dan juga masih lagi ke udara bersama dengan Rina waktu ini di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan apapun, terima kasih juga kepada Puan Mastika. Kita ada Madu Kemenyan. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Selamat hari gawai buat rakan-rakan dan juga yang merayakannya. Happy-happy gawai semua dan happy untuk semua. Terima kasih cantik. Dan kita ada juga daripada Hamidah Mordia. Assalamualaikum dan salam ekspresi warnai hari anda untuk semua pendengar di Surah FM dan geng teman FB. Alhamdulillah. Selamat hari gawai untuk semua sahabat yang menyambut hari gawai dan semoga dimudahkan urusan semua hari tu dan semoga kita sentiasa sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan juga wabak. Terima kasih. Terima kasih juga diucapkan kepada Siti Zulaika Kadri di mana katanya assalamualaikum, selamat tugas DJ Rina Suropati, salam ekspresi dan selamat hari gawai dan happy holiday semua pendengar di Sarawak FM. Okey, apapun, terima kasihlah kepada anda yang masih lagi kudara bersama kami di Sarawak FM di mana juga anda berada. Jom kita hiburkan lagi anda dengan lagu yang seterusnya daripada Hati Kosendang, Ingkar Janji untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Cantik.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah. Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan
3: daging
2: ketinggalan daging. Hanya di TV OK.
5: Okey, untuk itu 1.26 minit tengah hari, satu perkongsian yang kita nak kongsikan ya, berkenaan dengan semangat segulai sejalai asas penyatuan masyarakat Sarawak sebagai keluarga besar. Jadi dalam perkongsian tu, semangat segulai sejalai tu yang menjadi pegangan rakyat Sarawak terus memperkukuh perpaduan masyarakat pelbagai kaum, agama dan juga budaya kita di negeri kita tu. Jadi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping juga katanya dalam perutusan Hari Gawai 2026, ada menegaskan bahawa keharmonian dan keamanan yang dinikmati Hari Tu merupakan kekuatan utama Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Jadi menurutnya juga mengucapkan selamat Hari Gawai 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan juga rakyat Sarawak yang meraikannya sama ada di kampung halaman mahupun di perantauan. Jadi menurutnya juga, Hari Gawai itu bukan ajak sekadar perayaan tradisi, malah simbol kesyukuran atas rezeki dan juga kemakmuran yang dikecapi bersama. Jadi sambutan itu juga diharap dapat memperkukuh hubungan kekeluargaan, mengeratkan lagi silaturahim dan juga menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat, dan juga menyuruh rakyat Sarawak agar terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan dan juga memelihara keharmonian demi merealisasikan aspirasi membina Sarawak yang lebih maju, pintar dan juga mampan untuk generasi yang akan datang. Itu dia antara perkongsian yang kita kongsikan untuk anda. Jom bersama dengan Haziq Rosabi Nolela untuk anda di Sarawak FM, Sehati Sejiwa Cantik.

0: Kusangka nanas atas permatang. Rupanya durian tajam berduri. Kusangka panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Sembah ekspresi.
1: Okey, itu dia Sembah Ekspresi. Tamatlah hari tu. Hari Isnin, 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Yang baru kita hiburkan anda dengan lagu Samarinda daripada Rengo dan juga Liza Abdullah. Waktu sekarang menghampiri pukul 2 petang 15 minit lagi. Berbaki kita tinggal di Ekspresi Warnai Hari Anda. Okey, antara ya, terima kasihlah kepada semua yang dah pun hadir dan juga singgah bersama kami di Surat FM Sehati Sejiwa. Dan juga terima kasih yang dah menemani awal pagi tadi. Sampailah ke Netok. 4 jam kita bersiaran di Surat FM Sehati Sejiwa. Apapun, selamat bercuti kepada anda yang masih lagi bercuti. Dan rancanglah pergerakan anda dengan seelok-eloknya. Dan rancang perjalanan kita orang sebelum memulakan perjalanan. Terutamanya pada musim cuti yang panjang tu. Ketika ramai mengambil kesempatan untuk bercuti. Balik bilik penginapan yang penuh. Dan jalan raya yang pula yang sesak dengan kenderaan yang lain. Ada yang pergi ke jembatan Batang Lupa 1, baru jejak kakinya hari tu, siap selfie lagi. Terima kasih kerajaan Sarawak kita. Dan jangan bergantung pada nasib semata-mata. Semak laluan, tempah penginapan lebih awal dan juga pastikan jadual perjalanannya dirancang dengan baik. Kebiasaannya sidak yang memolah molah persediaan awal akan tiba ke destinasi yang lebih selesa dan juga tenang. Jadi bagi yang memilih untuk bergerak tanpa perancangan, bersedialah menghadapi kemungkinan kesesakan, kelewatan dan pelbagai cabaran di sepanjang perjalanan. Jadi pandulah dengan berhemat dan utamakanlah keselamatan. Selamat bercuti kepada kita orang yang dah bercuti. Hati-hati di jalan raya. Semoga sampai ke destinasi yang kita orang tuju untuk hari tu dan hari-hari yang seterusnya. Apapun, terima kasihlah kepada semua. Dan lagu yang akan kita putarkan, lagu yang terakhir dalam pertemuan Ekspresi Warnai Hari Anda dengan lagu yang seterusnya sekaligus akan menutup tirai pertemuan kita di ruangan Ekspresi Warnai Hari Anda. Terima kasih adik kakak yang bersaran bersama kami. Asyik kira ada yang berada di stesen Paminya Kenekto, ada yang berada di hospital, ada yang berada di kaunter-kaunter pembayaran, ada yang orang kata tadi kerja overtime. Ada yang lagi tengah mulah apa kerja di pejabat, ambil kerja lebih masa hari tu nak. Ada yang bekerja shift lah. Kenek tu dekat no pukul 2 semuanya bertukar shift. Ada orang lain ganti pukul 2 untuk segmen seterusnya dalam ritme muzik retro terbaik bersama dengan rakan penyampai pada pukul 2 petang sampailah pukul 6 petang kelak. Okey, jadi saya akan tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Dayang Nur Faiza, iaitu lagu Pujaan Hatiku. Okey, apa pun terima kasihlah adik kakak kerana anda tengah pun telah bersiaran bersama kami seawal pertemuan. Dan saya Rinas Berprati mengundur diri dengan lafaz suci lagi mulia. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 2 petang. Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia menyambut baik arahan MOF untuk memperketat SOP terhadap pengesahan MyCard bagi setiap transaksi budi 95. Presidennya Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata, langkah itu penting bagi mengekang penyalahgunaan MyCard oleh pihak tidak bertanggungjawab sekaligus mengurangkan risiko transaksi tanpa kebenaran. Jelas beliau pihaknya telah lama mencadangkan pengesahan fizikal secara manual tidak dibenarkan. Kaedah berkenaan membuka ruang kepada transaksi tanpa kebenaran, penyalahgunaan subsidi dan pelanggaran integriti pelaksanaan program. Operasi mencari dan menyelamat pendaki yang hilang Jaslinda Saludin diteruskan hari ini dengan 8 anggota pasukan gerakan AM Batalion 3 Bidur diterbangkan terus ke sektor pencarian di Gunung Batu Putih. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, mereka digerakkan bersama 8 anggota Storm JBPM dan 8 anggota Jabatan Perhutanan termasuk Malim Gunung. Keseluruhan 24 anggota penyelamat di bawa masuk ke sektor pencarian pagi tadi menggunakan pesawat Mi-17 JBPM. Seramai 300 individu termasuk 12 pemimpin dan penganjur utama kumpulan ajaran sesat ditahan dalam operasi penguasaan bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah dan PDRM di Likas. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Said Lut Said Abdul Rahman berkata, operasi itu dijalankan susulan aduan awam berhubung penganjuran program Jalsa Salana Wilayah Sabah ke-32 hasil semakan mendapati program itu dikaitkan dengan Jemaah Ahmadiyah Qadiani yang telah difatwakan sesat dan menyeleweng oleh Jawatankuasa Majlis Fatwa Negeri serta diwartakan pada 2007. Harga minyak dunia kembali melonjak susulan laporan mengatakan Amerika Syarikat telah mengetatkan syarat rundingannya dengan Iran bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Penanda aras Amerika West Texas Intermediate meningkat 2.5% kepada $89.6 setung. Sementara itu, minyak mentah Brent bagi penghantaran Ogos didagangkan sekitar $93.16 setung, melonjak kira-kira 2.2% berbanding paras penutup Jumaat lalu. Kenaikan mendadak itu berlaku selepas harga minyak mentah dunia menyusut lebih 11% pada minggu lalu berikutan harapan tinggi pelabur terhadap penyajian damai yang bakal dimeterai dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Okay, assalamualaikum. Selamat petang kepada kita orang semua. Itulah Ritma Rock On 2:15 minit pertama untuk kami yang menemani kita untuk hari yang pertama di bulan baharu, hari baru 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sampai pukul 6 petang kelak himpunan lagu-lagu rock retro akan terus kita putarkan menghiburkan anda untuk yang bercuti naos. Selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai lantang senang wan menua. Selamat meraihkan hari gawai kepada rakan-rakan kita yang meraihkan sambutan hari gawai, dan kita harapkan sambutan kali itu akan terus mengeratkan lagi silaturahim dan juga perpaduan di antara kita. Dan ada juga di antara sahabat-sahabat kita yang bertugas. Okey, selamat bertugas, amanah yang dilaksanakan dengan penuh komitmen. Semestinya kita akan terus hadiahkan kita orang dengan lagu-lagu terbaik dalam Ritma Rock On untuk sebelah petang tu. Dalam apa jua yang kita orang laksanakan, dalam apa jua yang kita orang kerjakan, mengharapkan semuanya okey-okey aja dan mendoakan agar semuanya mudah-mudahan berjalan dengan lancar hendaknya. Okey, Crystal, resah empat belalang lekat yang kita ada jua. Ah boy, kerja, kerja, kerja.

0: kaya dengan budaya. Terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
2: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
3: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Gatra muzik tanpa batasan
3: 9 malam hingga 12 tengah malam.
2: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
6: Sehati Sejiwa.
7: Sarawak FM Sehati Sejiwa, Ritma Rock On untuk sebelah petang. Untuk mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat pendengar kita yang terus ceria dan juga bersemangat untuk sebelah petang. Untuk kita ada Kak Piyah kita, Nitanan, Kak Ya, Hasfah pun ada juga, rakan-rakan kita macam Rashida Edy. Terima kasih banyak-banyak terus layan Sarawak FM Sehati Sejiwa. Apa yang viral yang ingin kita kongsikan dalam pertemuan kita untuk hari Isnin tu, hampir 1.5 juta penyokong membanjiri jalan-jalan utara di London pada Ahad bagi meraihkan kejayaan Arsenal menjuarai Liga Perdana Inggeris sekaligus mencetuskan suasana yang luar biasa di ibu kota England. Bayangkan kita orang lautan merah putih tu yang memenuhi laluan utama sejak awal hari lagi apabila penyokong setidaknya mula berkumpul membawa bendera, selendang serta melaungkan sorakan sebagai tanda sokongan tidak berbelah bahagi kepada The Gunners. Skuad kendalian Mikel Arteta diarak menggunakan bas terbuka, atau orang dapat membayangkan viral juga sebenarnya, sambil mempamerkan trofi EPL dengan para pemain dan barisan ke juru latihan, melambai-lambailah ke arah penyokong yang sik berhenti-henti menyanyikan lagu klub sepanjang laluan perarakan. Banyak lagi yang kita kongsikan dalam apa yang viral dalam Ritma Rock On untuk sebelah petang tu. Untuk kita orang yang bernama Junaidah, sesuailah 1 Jun dengan Junaidah Himalaya, Junaidah 730. Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Bila petang-petang macam tu nak?
1: Hmm.
0: Ya, macam
2: tu. Bunyi ni kan?
0: Bunyi kelam bunyi.
2: Kali bila petang.
0: Rasanya masih sip berubah. Hmm. Betul. Rasa masih hati lagi kan? Ha, rasa yang menggamit kenangan bersama dengan orang itu sayang.
1: Lagu-lagu retro tu kita memilih untuk menyiarkan lagu kita 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan awal 2000.
0: Ialah ritma muzik retro terbaik.
3: Mungkin kita tiga malam. Bukan kita tiga malam, kita tiga.
4: Kami XBDC. Dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama Moose Rock di Sarawak FM.
5: Sejak kebelakangan ini, beberapa kawasan di negara kita telah mengalami fenomena cuaca panas yang telah menyumbang kepada peningkatan suhu persekitaran. Berada di luar bangunan mendedahkan seseorang kepada cuaca panas secara langsung. Cuaca yang terlampau panas boleh menyebabkan kehilangan cecair tubuh dan menyebabkan individu tersebut mudah berasa letih dan kurang bertenaga serta berisiko mendapat dehidrasi dan strok haba. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk mengoptimalkan proses nyahaba dari badan dengan berada di persekitaran yang lebih sejuk. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, teman setia anda.
6: Ini tu.
7: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
6: Ah, tiang klik kan ada.
7: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
6: Muat pun kini tu, ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
7: Semuanya ada.
6: Muat turun kini tu.
7: Betul-betul percuma.
8: Okey, benar. RTM kliknya betul-betul percuma. Kita orang buat turunlah dalam gadget kita orang, aplikasi RTM klik tu di telefon kita orang, di tablet ke, di TV yang canggih kita, smart TV kita, dapatlah kita langgar cerita yang kita orang suka dan juat dengan radio secara percuma. Apa yang kita nak kongsikan juat dalam apa yang viral tu, perkara yang berlaku di luar negara, bukan di tempat kita di Malaysia tu, okey? Yang mana seorang cikgu tadika digantung tugas selepas didakwa mencederakan muridnya dengan menggunakan pistol gam ataupun glue gun yang panas ya, yang selalu pakai kita molah kraf tangan sehingga menyebabkan bibir kanak-kanak tu adik melecur dan juga melepuh dengan teruk. Kami ajak hati menalah nanggar gambar yang dikongsikan dan kita dapat membayangkan lah apa yang mengejutkan. Cikgu tu tadinya menafikan perbuatannya, malah nyasib mau bertanggungjawab lah dengan insiden yang berlaku. Susulan daripada ibu mangsa mendedahkan rakaman kamera lita tertutup CCTV kepada umum pada hari Jumaat yang lepas sehingga mencetuskan kemarahan warga maya. Berdasarkan rakaman tu tadi, tulalah cikgu tu nya dilihat dengan jelas lah meletakkan muncung pistol gam panas ya pada mulut seorang murid di dalam kelas. Difahamkan kejadian tu nya berlaku 27 Mei selepas mendapati bibir anak tu nya macam mengalami lepuh yang teruk sebaik pulang daripada tadika. Jadi maknya meluahkan rasa yang cukup kecewa dan anaknya memang mengalami kecederaan berpunca daripada tindakan seorang cikgu tu. Biro Pendidikan Feng Xian untuk di luar negara memaklumkan pihaknya dah pun menubuhkan pasukan khas untuk menyiasat kes tersebut manakala guru terbabit digantung tugas dan polis turut membuka siasatan jenayah. Tok bukannya berlaku di negara kita, sebaliknya di luar negara. Memiak tadi digamnya mulut anak muridnya tu tadi yang berada di tadika. Si tahulah sebab apa mungkin tenangga ada kesan melepuh merah-merah macam panas saja bibir tedah memiaknya. Apapun, kita harapkan perkara yang sebenar akan jelas hendaknya. Okay, yang sempat kita kongsikan untuk apa yang viral sebelah petang tu. Yang pastinya untuk hari tu 4 jam kita orang boleh dengar himpunan lagu-lagu retro rock untuk hiburan kita bersama Ella Bayangan. Okey, dari sini nak ke sini ya, mungkin dalam perjalanan yang cukup jauh, menempuhi perjalanan yang cukup menggembirakan dan juga mengujakan. Maklum ajalah, cuti cukup panjang dan musim perayaan lagi ya. Sekali lagi, selamat hari gawai untuk rakan-rakan kita.

Selamat Hari Gawai. Semoga sambutan kali ini menyemarakkan perasaan kasih sayang dan keamanan berkekalan serta melimpahkan rezeki dan kemakmuran buat negara. Selamat Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan.

0: TV OK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang Menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyaman. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TV OK. Round on.
1: Ritma Rock On 2.45 minit petang waktu tu. Sebelum kita ikuti berita ringkas yang akan disampaikan oleh Nadia Hassani, sikit lagi apa yang viral. Jago basikal berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang hari itu melakar sejarah apabila dikurniakan darjah bakti oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim berkenan menyempurnakan pengurniaan tu pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat Persekutuan 2026 sempena Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda di Istana Negara. Muhammad Azizul Hasni merupakan atlet ketiga negara menerima darjah kebesaran itu selepas legenda badminton Datuk Lee Chong Wei dan Ratu Squash Negara Datuk Nicole and David yang masing-masing menerimanya pada tahun 2021 dan juga 2024. Pengurniaan berprestij itu merupakan pengiktirafan tertinggi negara terhadap dedikasi, kecemerlangan dan sumbangan berterusan Muhammad Azizul Hasni dalam mengangkat martabat sukan berbasikal serta memperkukuh reputasi Malaysia di persada dunia. Tiga petang berita ringkas Sarawak FM dan sekembalinya kelak kita ada iTech dan juga banyak lagi info yang akan kita selitkan dalam pertemuan kita Ritma Rock On, pertemuan hari Isnin. Hari baru, bulan baru semestinya.

Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar pada 1 Jun 2026 hari Isnin bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kami merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku, Daulat Tuanku.

Ritma Rock On untuk sebelah petang. Untuk selalunya Miss Rock nak, hari tu kita cuba menggalas tanggungjawab lah untuk himpunan lagu-lagu retro rock terbaik sepanjang zaman. Dan nak kongsikan juga berkenaan dengan peruntusan sempena sambutan Hegawai Dayak 2026 yang di Pertuan Negeri. Tun Ben Sri Tuan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, semangat saling menghormati, memahami dan menerima kepelbagaian merupakan asas penting dalam memastikan Sarawak negeri kita tu terus maju makmur dan harmoni demi kepentingan generasi masa kini dan juga akan datang. Mengitanangga kepelbagaian budaya, adat Osam dan kepercayaan yang diwarisi oleh rakyat Sarawak bukan suatu perbezaan yang memisahkan, sebaliknya ia merupakan kekuatan yang menyatukan rakyat serta menyumbang kepada kestabilan politik, kemajuan ekonomi kita dan pembangunan sosial yang kita nikmati bersama. Selamat terus bersama kami orang untuk rakan-rakan sahabat pendengar yang ceria dan juga si lejuk-lejuk berkongsikan apakah yang kita orang laksanakan untuk sebelah petang tu, apakah menu minum petang, apa juga aktiviti kita orang. Okey, Afizan Kadir Poksu layan lagu-lagu Ritma Rock On untuk sebelah petang tu. Abdul Aziz mengucapkan selamat hari lahir kepada Bonda Hajrah B, semoga dipanjang umur dan sehat selalu. Siti Arofatun, salam sore, salam buat untuk semua sahabat-sahabat pendengar Sarawak FM. Kita ada Nurani Amrin, beralih DJ Yana itu katanya, outlah apa boleh buat, kita tu bertugas nak kat on, kita on aja. Ritma lagunya rock on hari itu, lagu-lagu keluar daripada rock, kita siap nak nak menunaikannya, tapi kita kumpul kelak insyaAllah hari Rabu, kami kerja lagi kembali kepada track asalnya. Maksu, selamat petang Maksu, setia mendengar Sarawak FM untuk sebelah petang. Untuk Mak Teh, salam hari gawai untuk sahabat-sahabat Gayu Guru Gerai Nyamai, untuk rakan-rakan yang meraikan hari gawai. Oh, katanya. Okeylah, terima kasih kepada kita orang yang terus ceria untuk sebelah petang. Untuk Izla, ku kunci rindu buatmu.

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mode.
1: Turn it up.
2: Turn it up.
0: Right here, right now.
3: Episode iTech hari ini, WhatsApp memuji paparan WhatsApp status pada halaman utama.
4: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
0: Turn it up and get ready.
5: Get ready. You're tuned into
6: iTech.
7: Start. It's game time.
3: Yo, what's up guys? WhatsApp sedia menawarkan ciri dinamakan WhatsApp Status di mana ia membolehkan pengguna berkongsi gambar atau video yang hilang selepas tempoh 24 jam, iaitu ciri variasi stories seperti yang terdapat di Instagram, Facebook dan lain-lain perkhidmatan. Selepas sekian lama disertakan pada bahagian kemaskini sebelum ini, kini WhatsApp menguji paparan status terus pada halaman utama aplikasi permesejan berkenaan. Melalui ujian yang hadir, ia dilihat dipaparkan dalam bentuk ikon kecil pada bahagian atas dan pengguna boleh tarik ke bawah atau tap padanya dalam menjadikannya bersaiz besar. Paparan pada halaman utama juga memastikan rakan-rakan tidak tertinggal dalam menonton WhatsApp status sekaligus memastikan kadar capaian yang lebih meluas lagi. Malah, WhatsApp sebelum ini telah membincangkan penawaran paparan iklan pada bahagian WhatsApp status dan untuk tujuan berkenaan, capaian yang meluas adalah diperlukan. Buat masa ini, WhatsApp telah menguji paparan ini pada WhatsApp Beta. Ia tidak diketahui lagi sama ada ia akan diperkenalkan secara meluas atau sebaliknya. Bagi anda, apa kata anda berkenaan penawaran WhatsApp status pada halaman utama WhatsApp ini? Jadi, beritahu kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
8: Now back to the music.
9: Sebuah rancangan bual bicara sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti sukan di saluran Sukan Plus.
10: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Rhythma Rock On Music Retro Rock Terbaik Terbaik
1: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jenak. Nah.
2: Ya. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

Dewa Bawa Aja berlalu dengan lagunya Larut, ritma rock on untuk sebelah petang. Untuk selamat menjamu dengan petang, selamat minum petang kepada kita orang yang minum petang terus dengar Sarawak FM. Hari itu 1 Jun, apa yang berlaku juga untuk 1 Jun? MC-MC memaklumkan bermula 1 Jun hari itu pemberi perkhidmatan media sosial berlesen setidaknya hendaklah memastikan hanya pengguna berumur 16 tahun ke atas dibenarkan mendaftar akaun serta mengakses mana-mana ciri perkhidmatan yang bersesuaian dengan umur mereka. Bagi pengguna sedia ada, pengesahan umur akan dilaksanakan secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial yang berkaitan. MC-MC memaklumkan dalam tempoh tu, pengguna sedia ada yang dikenal pasti berumur di bawah 16 tahun akan diberikan 1 bulan untuk memuat turun atau memindahkan data mereka termasuk gambar dan video sebelum sebarang sekatan, penggantungan atau tindakan lain dikenakan oleh penyelia perkhidmatan media sosial yang berkaitan. Keperluan pengesahan umur tu terpakai kepada perkhidmatan media sosial berlesen termasuk sidak Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Jadi makanya Makaya jua MC-MC menggesar semua pemberi perkhidmatan media sosial berlesen mematuhi sepenuhnya obligasi statutori di bawah CPC dan ONSA termasuk melaksanakan langkah pengesahan umur yang berkesan di platform masing-masing dalam tempoh yang ditetapkan. ONSA tu singkatan daripada Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Dan selamat petang juga rakan-rakan kita yang terus setia bersama kita di Sarawak FM. Nora Ngah Nora, salam Ritma Ro'on, selamat hari gawai. Gayu Guru Gerai Nyamai untuk semua pendengar Sarawak FM yang merayakan hari gawai. Amran Saili, Ro'on Sarawak FM semua ya kawan-kawan katanya. Okey, terima kasih. Rosalina Frances, salam Ritma Ro'on untuk semua. Kita ada juga Mas Naloso yang nak mengucapkan selamat hari gawai untuk yang meraih ikannya dan semoga happy-happy selalu yang dalam perjalanan, selamat dalam perjalanan hendaknya. Terima kasih banyak-banyak kita orang yang terus ceria dan juga terus bersemangat hendaknya dengan lagu-lagu terbaik Ritma Rock On.

0: Sarawak FM mengucapkan selamat hari gawai, gayu guru gerai nyaman.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Selamat hari gawai daya. Oha.
3: Tuberkulosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa si nyaman nyawa, demam, udah lama batuk si bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun. Tutup mulut ketika batuk atau bersin. Gunakan tisu. Buang tisu dalam tong sampah. Elakkan tempat sesak dan sempit. Elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain. Dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.
4: Merah, biru, hijau, kuning adalah penantian. Hitam, putih dan kelabu adalah kehidupan. Sedang dalam perjalanan, pastikan dapat menurut.

Ritma Rock On Sarawak FM, sehati sejiwa yang kita terima. Okey, yang sempat kami nangga tadi dari Sidak Kementerian Keuangan, pemakluman yang Sidak kongsikan di Facebook rasmi Kementerian Keuangan berkenaan dengan had kelayakan budi 95 kekal 200 liter sebulan. Paparan 150 liter adalah ralat teknikal yang telah diselesaikan semasa penyelenggaraan sistem budi 95 pada malam 31 Mei 2026. Sebahagian pengguna mungkin telah melihat paparan had bulanan sebanyak 150 liter. Untuk makluman sekali lagi, had budi 95 kekal 200 liter sebulan termasuk bagi bulan Jun, bulan Jun kan tak satu hari bulan, okay? Bulan Jun 2026. Dan ingin ditegaskan, kata Sidak Kementerian Keuangan, tiada sebarang perubahan telah dibuat terhadap had bulanan budi 95. Jadi jangan ada sebarang pertikaian dan juga ada yang belum tahu lagi, okey. Dah pun diterangkan oleh Sidak Kementerian Keuangan di Facebook rasmi Sidak, yang kita orang boleh nangga berkenaan dengan had kelayakan budi 95 kekal 200 liter sebulan.

0: Frequency Sao FM, Kuching, Labang Rolapan, Poblan, Sembilan, Megahertz.
1: Sekali lagi panduan untuk muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8, maksudnya solat pada asar untuk petang tu 4:05 petang kelak.

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 4.5 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizwan bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah, hari itu kita akan bercerita sedikit sirah pilihan tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Topik yang kami pilih pada hari itu adalah tentang keteguhan iman Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu ialah seorang sahabat Nabi yang datang daripada latar belakang hamba. Namunnya dia angkat tinggi darajatnya di sisi Allah, dan beliau juga adalah orang yang terawal masuk Islamnya sezaman dengan sidangnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Bilalnya beriman kepada Nabi, banyak ujian yang ia hadapi dan ujiannya semua berat-berat. Ia disiksa oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Ditindih batu besar di tengah panas terik, dipukul, diseret di padang pasir. Namun dalam kesakitannya, apa kalimah yang diucapkan oleh Bilal? Ahad, ahad, ahad. Jadi maknanya Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Itulah bukti bahawa iman yang benar si goyah walaupun jasadnya diseksa. Akhirnya beliau dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Setelahnya Bilal pun menjadi insan yang sangat dekat dengan Rasulullah, dipilih menjadi muazzin yang pertama dalam Islam yang mengumandangkan azan untuk solat. Bila dah kemuncak ya, kemuncak kemuliaannya Bilal adalah ketika peristiwa Fathu Mekah, bila Rasulullah memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Kaabah untuk melaungkan azan. Waktu ialah kita sedar, orang-orang musyrikin Mekah pun sedar. Duluk mari Bilal tu diano, diseksa, dihina, dicaci, tapi pada waktu yang ia berada kedudukan yang mulia dan tinggi daripada semua orang, terutamanya kafir musyrikin Mekah yang melaungkan azan dan didengari oleh seluruh penduduk Mekah. Maka ialah menunjukkan duluk mari kita hinanya, netoknya dah dibuliakan oleh Islam. Dan selepas kewatan Rasulullah, Bilal nyasi mampu nak menahan kesedihan setiap kali sampai pada kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, makanya akan menangis. Akan menangis dan si mampu nak meneruskan azan, yang memilih untuk keluar daripada Madinah dan berpindah ke Syam. Jadi ibrah untuk kita pada hari itu, kemuliaan pada seseorang yang bukan pada letak pada asal usul kita, keturunan kita. Kerana yang menjadi kemuliaan si adalah dengan takwa, keimanan kita. Seperti mana Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia di sisi Allah tu adalah orang yang bertakwa. Dan yang kedua, ujian tu bukan melemahkan tetapi menguatkan hubungan kita dengan Allah. Dan yang terakhir sekali, cinta kepada Rasulullah bukan sekadar kata tetapi harus dirasai hingga ke jiwa. Mari kita contohi sama-sama sifat Bilal bin Rabah, teguh dalam imannya walau diuji dan ikhlas dalam pengabdian kepada Allah. Semoga kita juga mampu menyebut ahad bukan hanya di lisan tetapi terpahat dalam hati dan kehidupan kita. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

kematian. Hitam, putih dan kelabu adalah kehidupan. Sedang dalam perjalanan pastikan.

0: Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar pada 1 Jun 2026 hari Isnin bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kami merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku, Daulat Tuanku.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
2: Okay, Rima, rock on dan kita ikuti bersama ramalan keadaan cuaca bersama dengan rakan pelapor kita Ainul. Halo Ainul.
3: Hello.
2: Okay, sihat kita itu?
3: Sihat.
2: Sihat. Okay, silakan dengan info cuacanya.
3: Okay, berikut adalah ramalan cuaca untuk negeri Sarawak pada 1 Jun 2026. Cuaca untuk sebelah petang to, riba petir di beberapa tempat di hampir semua bahagian di negeri Sarawak kecuali Betong. Untuk sebelah malam, hujan di beberapa tempat di bahagian Serian, Samahan, Sibu dan Bintulu. Bahagian lain sedang hujan. Untuk ketinggian ombak dijangka setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat, kelajuan 20 hingga 30 km sejam. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Sekian saja dari kami. Terima kasih.
2: Okey, terima kasih banyak-banyak Ainul. Selamat bertugas. Okey, okay. Ramalan keadaan cuaca panduan kita bersama di Sarawak FM bersama dengan rakan pelapor kita tadi, Ainul. Dan seterusnya kita akan ikuti refleksi diri yang disediakan oleh Jai. 4.45 minit petang kita ada Go Ahead Sarawak yang disediakan oleh penerbit kami orang, Siti Aida Ali. Terus bersama kami on Sarawak FM, sehati sejiwa ritma rock on.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
4: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan perempuan sekalian, adik dakak, adik kampung. Sini-sini kita berada hari itu, mudah-mudahan sihat walafiat. Hari itu adalah hari Isnin, ya, tenangga. Hari itu adalah keputeraan agung kita lah, ya, bersama dengan meraihkan gawai daya, ya, kabala-bala rumah panjang kukan berjaku. Selamat hari Jawa, gayu guru geranya mai awak. Anak udung hirup lagi, nama tel telu mayuang hirup lagi. Mua bini pun tak pedak kita yang tak pihak. Dekat di kampung, rencangan refleksi diri pada bulan Jun tu, saya nak ngembak satu tema berkaitan keluarga lah. Sebab kena tu banyak ilah lah, kes-kes keluarga berpecah belah, cerai-berai, anak hilang, ya. Anak pandai berkelahi dengan mak, pandai berkelahi dengan bapak, Masya Allah. Ya. Saya tahulah kita mau kita di kampung, di sini kita lah. Mak apa tu nak agung cair duit. Ya. Ya penting lah cair duit, ya. Mesti ada duit. Apa nak beli beras lah. Apa nak beli usul anak. Bagaimana kena tu, biar kena tu. Jangan usul dengan mak. Jangan kena tu usul tu saja. Jadi kita perlu duit lah. Jadi saya harap tak itu, ya. Semuanya sehat. Harap-harap program bulan Jun tu memberi manfaat bagi kita semualah untuk ngatur keluarga kita pun. Bukan kita tak tahu, kita tahu, tetapi kita nak reflect balik lah. Semua nak pada satu kelak. Mungkin kita dah dengar, ya, dengar aja mungkin si diamal, ya. Sebab ilmu ya, mungkin si diamal, si dia guna juga lah. Jadi harap-harap sama macam dia lah. Agar sikit lagi lah kes-kes berlaku tentang keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: semuanya menggamit memori.
1: Jom dengan Rithma 2 petang sampai 6 petang.
2: Dan lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Anda sedang mendengar Sarawak FM, muzik terbaik.
4: Sehati sejiwa.

Ritma Rock On, Sound FM, Sehati Sejiwa. Hai, kami Ian, masih lagi bersama kita on semua sampai pukul 6 petang kelak. Himpunan lagu-lagu rock, sebab hari Senin tu kita orang minta lagu Hail America, Uji Rashid ke, Zaleha Hamid ke, lagu yang hanya disiarkan Selasa sampai hari Ahad, guys. Hari Senin tu masa untuk kita menaburkan semua lagu-lagu rock, okay? 1 Jun juga untuk makluman kita orang. 1 Jun Sarah bulanan dikreditkan melalui MyCard mulai 1 Jun. Jadi bantuan disalurkan secara bulanan bagi membantu penerima Sarah membeli barangan keperluan. Kita orang boleh semak di sarah.gov.my dan juga menerusi aplikasi MyKasih. Sarah bulanan penerima STR isi rumah menerima RM100, warga emas menerima RM50, bujang RM50. Lekat ya kita orang yang menerima sarah bulanan, khususnya penerima STR dan IKASIH, bagi isi rumah RM200, okay, warga emas RM150, bujang akan menerima RM100. Pilih barang keperluan kita orang dan tunjuk MyCard di kaunter untuk pengesahan imbas kod barang. Okey, bayar menggunakan MyCard, simpanlah receipt untuk semakkan. Jadi kita orang bolehlah membeli barangan keperluan dan merujuk kepada sinilah supermarket yang kita orang pergi. Rasa-rasanya kita semua sedia maklum nak, kita boleh tanya dululah kepada adik-adik manis yang bekerja di kaunter ya. Pasti sedia akan membantu kita orang. Okey. Perjalanan Ritma Rock On teruskan ajak untuk sebelah petang tu. Dan juga selamat bertugas untuk kita orang yang bertugas hari itu, walaupun ada di antara rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang lain bercuti, tapi kita terus bersemangat kerja. Okay.

0: Info Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi Selasa. Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Info Ekspresi.
2: Selepas ini, lagu kuasa dua ritma.
3: Okey, selepas tu kita akan siarkan lagu kuasa dua ritma. Sebelumnya mengucapkan selamat petang untuk sahabat pendengar kita Kak JJ yang mendengar Sarawak FM masa tu. Dua jam yang lepas, masih terperuk di dapur, layan dario, cuaca di luar berat, penyin panas. Terima kasih Ian baca komen kakak. Okey, terima kasih banyak-banyak Kak JJ. Semoga sedap dan nyaman lah masakannya. Maklum lah orang dia terperuk di dapur tadi. Apakah menu yang cukup istimewa itu Kak JJ? Syarifah Hanifah, selamat hari gawai untuk sahabat-sahabat. Okey, gawai guyu gayau, gawai gayu guru gerai nyamai. Ya, saya pun dah terbaca juga. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Lantang senang wan menua katanya. Lagu Iban. Okey, dah pun kita putarkan juga lagu Iban untuk ibuan kita bersama. Biah-biah selamat meraikan hari gawai. Selamat petang untuk sahabat-sahabat semua melipat kain baju tengah layan Sarawak FM. Kita ada Adira Borhan. Jarang-jarang Adira Borhan ada untuk tugasan kami. Cuma petang tu Sekda Popola berulang Mango King pemberian ayah tersayang. Ialah aktiviti untuk petang tu. Noliana Kuang, selamat hari gawai untuk semua. Okey, buat sahabat Sarawak FM terus dengan Sarawak FM. Madu Kemenyan, untuk yang meraikan hari gawai, selamat hari gawai. Happy-happy aja hendaknya. Panas terik di tempat kami orang tu. Terima kasih Ian kerana menghiburkan kami orang semua. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang terus ceria dan juga si leju-leju mendengar Sarawak FM. Okey, dan yang ingin kami ingin kongsikan juga berkenaan dengan 21 Jun tu, apa yang akan berlangsung adalah sambutan gawai dayak peringkat negeri yang mana akan berlangsung di Kuching pada 21 Jun tu kelak, didahului dengan perarakan gawai Niti Daun pada 20 Jun tu, dimaklumkan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Menurut Timbalan Premier Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dijadual menghadiri sambutan Tok Kelat sebagai tetamu kehormat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg serta beberapa kenamaan lain turut dijangka hadir. Dan sambutan gawai dayak kemudiannya akan mencapai kemuncaknya menerusi majlis makan malam gawai dayak peringkat negeri tu yang akan berlangsung pada 21 hari bulan Tok Kelak. Okey, 21 Jun. Dan selepas sajak lagu tu akan kita ikuti bersama rancangan Go Head Sarawak dan Kuasa 2 daripada Sarawak FM. Okey. Okey, terus bersama kami orang pukul 5 petang kelak kita ada berita nasional yang kita sambung siar dari Nasional FM Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur menemani perjalanan petang anda suratan takdir.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
1: Okey, untuk Go Ahead Sarawak pada hari ini, kita akan berkongsi mengenai Moto3 Grand Prix Italy. Berubah muda negara, Hakim Danish Ramli mencipta sejarah tersendiri apabila meraih podium sulung dalam kejohanan motosikal dunia selepas menamatkan perlumbaan Moto3 Grand Prix Italy di tempat ketiga di Lita Mongolo semalam. Kejayaan itu hadir selepas Hakim Danish menerima teknik tambahan sebelum perlumbaan apabila dinaikkan ke petak pertama susulan pelumba pasukan Liku Moli, David Alman, yang sepatutnya memulakan perlumbaan di petak utama tidak cergas untuk beraksi. Bagaimanapun, pelumba pasukan Ion Credit MT Helmets MSI itu terpaksa berpuas hati menamatkan perlumbaan di tempat ketiga ketinggalan 0.456 saat di belakang pemenang Brian Reid dari pasukan Red Bull KTM Ajo yang mencatat masa 33 minit 0.780 saat. Tempat kedua menjadi milik rakan sepasukan Reid, Alvaro Carpe. Lebih manis, pencapaian itu hadir dalam musim pertama Hakim Danish bersaing secara sepenuh masa di pentas kejuaraan motosikal dunia. Podium yang diraih pelumba berusia 18 tahun itu turut menamatkan penantian Malaysia untuk kembali berada di pentas podium Moto3 selepas kali terakhir dicapai oleh Khairul Idambawi yang menjuarai GP Argentina pada 2016. Keputusan di Mongolia itu menyaksikan Hakim Danish membawa pulang 16 mata untuk mengekalkan kedudukan ke-11 dalam carta keseluruhan ruhan pelumba dengan kutipan 43 mata. Dia kini hanya dipisahkan 4 mata daripada pelumba di tangga ke-10, David Munoz dari pasukan Liku Moli. Sementara itu, Maximo Qualis dari pasukan CF Moto Varesa Aspar Team terus mengungguli kedudukan keseluruhan dengan 145 mata. Okey, itu saja perkongsian untuk Go Ahead Sarawak pada hari ini. Jumpa lagi dalam perkongsian seterusnya. Salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
2: Ritma, kuasa dua.

Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: keputeraan rasmi ke bawah Duli Yang Mahamulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar pada 1 Jun 2026 hari Isnin bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kami merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku, Daulat Tuanku.
1: Adakah anda sedang memandu? Adakah anda dan penumpang anda tidak memakai tali keledar? Bayangkan jika berlakunya kemalangan. Apabila penumpang belakang tidak memakai tali keledar dan berlaku pelanggaran, penumpang belakang akan terhumban ke hadapan dengan kekuatan 40 kali daripada berat penumpang tersebut. Bayangkan kalau mereka itu adalah kanak-kanak. Penumpang belakang yang tidak memakai tali keledar juga akan menjadi punca kecederaan parah atau kematian pemandu atau penumpang di hadapan. Oleh itu, sentiasa amalkan pemakaian tali keledar kerana ia dapat mengurangkan risiko kecederaan sebanyak 50%. Utamakan keselamatan anda dan penumpang anda.

0: berita sidaknya.
1: Sidak nih.
0: Ai.
2: Sketsa kayu.
0: Jeraya. Kayu. Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: No. I'll just get ready and things are like you know. Okay. Well, say this. Okay. See you then. Yep. Okay.
1: Okay.
4: All right.
0: Siapa ngan udah tau ya?
4: No.
0: Siapa ada telefon udah?
4: No.
0: Apa ya? Tung serius sebunyinya. Serius sebunyinya.
1: Eh, aku asal agak eh. Asal aku lah, Cina nak pasang ikon okay, kali ya.
0: Cina pasang ikon.
1: Oh, bye. Dengar kat bunyinya kakak putih ya, Pak? Eh, aku asal Cina pasang ikon lah.
5: Berdandak ke? Aku. Apa aku saya dengar bunyi Cina pun? Berdandak ke udak nak pasang ikon kat Sobri? Selalunya, kita selalu nanya kan yang seorang pasang ikon si maunya.
1: Eh, ni tahu terbuka hati yang pasang ikon.
0: Eh, tapi nak, aku perasan tu si. Udah dok tiga menjak tu eh.
1: Oh.
0: Nya selalu bertipon no. Ah, ada video call.
1: Benar ke kak?
0: Oh. Ay. Tapi ya teh macam nak dipadah Sobri ya teh. Selalunya bunyi orang putih.
1: Ya.
0: Eh. Mau udah tu gerek dengan orang putih no.
1: Kali udah tu.
5: Skem ajak kau.
0: Ish. Oh, skem lagi.
5: Sebelum udah terjebak dengan lebih jauh, kita perlu selamatkannya kak Siti. Nah, benarnya skem no Sobri no.
1: Aku rasa tu bukannya skim tu asaku lah. Nah, nya macam ni aku nak madah.
0: Apa lah?
1: Ada macam ada kisah cinta nak ditapok ni tu. Dengan kita. Aku rasa pelik aku
0: rasa. Kau nak bercinta.
1: Aku rasa nak cinta orang putih tu.
5: Tu aja kau juga.
1: Ai.
5: Maka kau ya nikah belum bergerik malah putus pandai nak mulah kesimpulan ada kisah cinta
1: kau melelak aku ke kau
5: nampak gila kau enak enjin kami dua ke Siti tu eh.
0: Tunggu
1: ha?
0: Tapi nak Sobri perkenak ke tati aku sama dengan kau
1: ha benar sih kak ha sama perasaan kita dua kak aku tu bukan apa bila nak tidur malam-malam malah je aku dengarnya bertelepon
0: nah
1: kau kadang-kadang ada masa macam kata orang gelisah.
0: Oh.
1: Nya sedih ada juga, termenung ada juga. Dekat ya sekejap suka, sekejapnya happy, sekejapnya monyok bukanya.
0: Ya kau tahu lah apa kau nak rapat kannya.
1: Macamnya susah lah ada. Ada nak ditapok tu. Rasa nak tapok pentua tu.
0: Pendak cerita udak tu.
5: Mun macamnya nak bungkus besar ya
1: Au.
5: Nak sampai ya ingat sih. Ada nak bungkus besar nak bawa sampai hari ya. Ingat sih.
0: Bungkus besar.
5: Ada ni ada kita dulu analo kat Siti.
0: Nanti juga ada pasal.
5: Lalu dah cepat-cepat nak pok.
1: Macam ada dah tapok kita ya. Selalu saya dah udak cemia aku.
5: Nakkah apa kah tulis alamat dia? Ingat sih alamat dia tulis apa? La Kemba, Sydney, Australia.
1: Jauh barangnya. Jauh barangnya.
5: Aku nak aku ni mak bungkusan ni hari ya.
1: Apa?
5: Yalah tek bila aku nanya nak. Nya cepat-cepat madah. Kawannya dari Sydney beri.
0: Kawannya padahnya apa?
1: Nanda kah?
5: Aku lekat ya si, aku berani nak bertanya. Sebab mukanya lalu nak neri. Maksudnya di situ, si suka lah nya dituyak leh kita.
1: Sepanjang aku diam di rumah udak tu nak. Yang aku tahu lah. Dolok udak ada madah. Nya ada bini.
5: Ha?
0: Kan bini kan udak dah ninggal.
1: Ada bini madah. Udak umpan tu nya orang kampung nombor sia. Si panjang jua lah jodohnya dua. Sebab udak umpannya sakit terus ngembak umur.
0: Ya tahu. Nak ya, itu tahu. Ya
1: tapi nak tu si lah aku tahu lah.
0: Yalah tek. Nak iya nang dia tahu aku ya lekat ya. Adakah kita orang tahu selain dari apa yang ada yang kisah pribadi dia. Tak patut.
5: Udah. Nah, ngai gila.
1: Dah ada dengar je gila.
0: Bisik tak? Kisah family udah. Kita dua fikir mun apa-apa berlaku dengan udah. Siapa kita nak kontak?
1: Siapa?
0: Enggak ditahu kita. Mak udah empuan dah ninggalnya seorang diri.
1: Ya, nanti yang dikontak tu siapa? Sampai kau putih tu. Kau tahu apa? Tahu sih kau apa?
5: Aku cuba
0: tahu apa?
5: Kali Pak Imam nak
1: Pak Imam ni dah hangang lah. Pak Imam dah kawan putih dengan Pak Imam. Inilah tahu Imam yang tak orang putih.
5: Padahalnya kita tu si tahu kontak keluarga lainnya. Kita Kak Siti tahu Kak Siti.
0: Aku nanya kita dua. Jangan pulang lah nanya aku, dik. Aku nanya soalan. Tanya ni soalan dengan aku.
1: Aku nanya dengan kau. Kau nanya dengan Kak Siti.
0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
5: Sketsa kayu.
0: Tepi
5: jeraya.
0: Kayu.
3: Jangan lupa. Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
2: Aduh, batuk pula dah.
0: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
0: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
0: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
6: Ritma Rock On dah pun 5.27 minit petang waktu tu. Setia masih lagi bersama kami on. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Perkembangan luar negara, info global yang kita petik dari berita.rtm.gov.my. Hubungan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali tegang selepas kedua-dua pihak tu saling melancarkan serangan balas terbaru hari tu. Tindakan berkenaan sekaligusnya menggugatlah gencatan senjata yang sedia rapuh ketika rundingan damai bagi menamatkan perang yang kini dilaporkan menemui jalan buntu. Situasi terbaru tu menyusul selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas tapak radar dan kawalan drone Iran, manakala Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC bertindak membalas dengan menyasarkan pangkalan udara tentera Amerika Syarikat. Dan siri rundingan rumit selama berminggu-minggu yang sebelum tu diharapkan dapat menamatkan peperangan dan membuka semula Selat Hormuz, dan kini tu dilaporkan terjejaslah ekoran perbezaan pendapat kedua-dua pihak. Tu sejak kita kongsikan di Dhaka tu akibat kenaikan harga bahan api di Bangladesh, dijangka burukkan tekanan inflasi. Tekanan inflasi yang melanda Bangladesh tu nya dijangka kembali meruncing berikutan keputusan mengejut kerajaan sedaknya menaikkan harga bahan api utama pada Isnin kerana negara berkenaan masih bergelut dengan kos barangan keperluan asas yang tinggi. Jadi pelarasan harga runcit petrol kepada 140 taka seliter dilaksanakan ketika kadar inflasi negara mencecah 9.04% pada April. Selain daripada itu, pihak berkuasa kini itu sedang mempertimbangkan kenaikan bagi taraf elektrik. Menerusi langkah pelarasan yang dibuat hanya selang 6 minggu tu tadi selepas kenaikan terakhir, harga minyak tanah turut melonjak kepada 135 taka seliter berbanding 130 taka sebelum tu. Manakala harga bagi bahan api diesel dilaporkan kekal tidak berubah. Sedikit perkembangan luar negara dan menyusul lagi selepas tu kita akan membawakan isu global dalam Ritma Rock On untuk sebelah petang tu. Kita ada Oasis Sahara terus bersama anda, okey, menemani petang anda.

Sarang FM 1 sejiwa. Okey, Yan masih lagi bersama kita. Okey, dan sedikit perkembangan di luar negara. Perkembangan luar negara yang kita terus kongsikan berkenaan dengan pasaran saham Asia mencatatkan prestasi kukuh pada Isnin didorong oleh lonjakan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan AI yang memacu permintaan tinggi sekaligusnya macam mengimbangilah sentimen kurang memuaskan ekoran kegagalan rundingan damai di Teluk yang melonjakkan semula harga minyak dunia. Momentum positif serantau itu diterajui oleh bursa saham Korea Selatan dan Taiwan yang masing-masing melonjak ke paras tertinggi dalam sejarah hasil rally permintaan global terhadap semiconductor serta perkakasan berkaitan teknologi AI. Itu yang dikongsikan melalui berita.rtm.gov.my. Tokyo berkenaan dengan pasaran saham Asia. Banyak lagi yang akan menyusul selepas itu. Kita ada Zarit, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1999, Kesumat Rindu, Ritma Rock On.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
1: Kami Tikar Terbang.
2: Dengarkan Sarawak FM
3: Sehati Sejiwa
2: 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.
4: Jangan rakam, jangan kongsikan dalam detik seseorang sedang bertarung nyawa atau menahan kesakitan. Elakkan merakam video tanpa kebenaran. Gambar dan video mangsa kemalangan bukan bahan tontonan umum. Ia luka, trauma dan duka keluarga yang sedang diuji. Perkongsian ini dari Public Health Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
5: Okey, perkembangan global mentadi kita kongsikan berkenaan dengan pasaran saham Asia yang berkaitan dengan kecerdasan buatan AI dan sikit lagi berkaitan dengan AI juga, yang mana menurut laporan Kyodo News, kira-kira 40 stesen dan bangunan komersial di Jepun menggunakan sistem kecerdasan buatan AI bagi mencegah kes bunuh diri. Sistem tu yang dibangunkan oleh syarikat teknologi keselamatan yang menggunakan rakaman kamera keselamatan untuk mengenal pasti

0: Pengesan petanda yang dah kami maklumkan tadi, ia akan menghantar amaran kepada pengawal keselamatan dan kaki tangan stesen manakala dalam sesetengah kes amaran turut disampaikan menerusi pembesar suara. Dalam satu kejadian, sistem untuk mengesan seorang lelaki berada di kawasan yang si boleh dimasuki pelanggan di sebuah premis komersial sebelum seorang pengawal keselamatan menghampirinya. Menurut syarikat berkenaan, lelaki itu tadi kemudian mengaku beliau bercadang untuk membunuh diri dengan terjun dari bangunan berkenaan. Dan sikit lagi, sebelum kita mengakhiri perkembangan luar negara di Gaza, angka korban akibat serangan berterusan Israel di Gaza meningkat kepada 72,939 rakyat Palestin, manakala 172,927 lagi cedera sejak Oktober 2023. Tok, sumber perubatan di Semenanjung Gaza pada Ahad yang dipetik oleh agensi berita dan penerangan Palestin Wafa. Pihak berkuasa kesihatan melaporkan bahawa hospital-hospital di seluruh Gaza menerima seorang lagi mangsa yang baru terkorban, seorang lagi meninggal dunia akibat kecederaan terdahulu dan 8 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam yang lalu. Dan mereka berkata jumlah keseluruhan rakyat Palestin yang korban sejak genjatan senjata berkuat kuasa pada 11 Oktober 2025 kini telah mencecah 930 orang, manakala bilangan yang cedera meningkat kepada 2,819 orang. Selainnya, sebanyak 781 lagi mayat telah ditemukan dari pelbagai kawasan di seluruh Semenanjung Gaza. Okey, ya, yang sempat kita kongsikan antara yang berlaku di luar negara dalam perkembangan isu semasa dunia global.
1: Di setiap kelopak mata yang pernah bergenam mengingatimu, di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu, di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu, jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.
2: Anda sedang mendengar Sarawak FM, muzik terbaik.
3: Sehati sejiwa.
0: Kurang 10 minit menuju pukul 6 petang. 6 petang, Faizah akan bersama kita on dalam berita Sarawak FM dan Faizah juga akan menemani anda untuk petang tu dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Nampaknya sampai setakat tu ajaklah pertemuan kita dalam Ritma Rock On untuk hari Isnin hari tu. Okey, selamat hari gawai kepada kita orang. Selamat bercuti. Selamat menikmati percutian yang istimewa bersama keluarga dan juga semestinya. Selamat-selamat juga lah apa yang kita orang lakukan. InsyaAllah kita jumpa hari Rabu tu dalam Ritma Muzik Radio Terbaik. Terus tinggalkan kita orang dengan Sweet Charity dan Iklim.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Selamat Hari Gawai. Semoga sambutan kali ini menyemarakkan perasaan kasih sayang dan keamanan berkekalan serta melimpahkan rezeki dan kemakmuran buat negara. Selamat Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan.

Hari keputeraan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar pada 1 Jun 2026 hari Isnin bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kami merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku, Daulat Tuanku.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Resi Simfoni. Mahabah mengusik jiwa untuk petang ini 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, saya Faizah bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Nak mengucapkan juga selamat ngintu Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai. Semoga perayaan ini membawa rezeki yang melimpah ruah, kesihatan yang baik dan juga kebahagiaan yang berpanjangan. Serta juga nak merapat sembah dan setinggi-tinggi tahniah sempena sambutan Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan usia tuanku, daulat tuanku. Dan satu lagi sambutan hari ini yang mana sempena dengan sambutan hari ulang tahun TDM ke-68 hari ini. Okey. Banyak sebenarnya sambutan untuk 1 Jun 2026 dan juga untuk anda yang mungkin lahir hari ini 1 Jun. Juga selamat menyambut hari jadi untuk anda. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah dan juga dipermudahkan segala urusan. Baik, insyaAllah sekejap saya lagi saya akan kongsikan kepada anda seperti biasa untuk jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak untuk petang ini. Dan juga kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat fardu maghrib untuk zon 8 petang ini nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Nyaman kopi kau, Tok Man. Tok, mesti silah, kopi yang jen. Nah,
4: Nyaman, nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
3: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
5: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu." Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.
1: Irama Nasir.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
3: Al-Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.
4: Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha kita balik, siapa yang meredhai kita, Allah yang menanti.

أستغفر الله العظيم.

0: Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Murshidi bin Udin, petikan surah Al-Isra ayat 61 hingga 64.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وعيدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: kaya dengan budaya. Terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat Hari Gawai, Kayu Guru Gerai Nyamai.
2: Selamat Hari Gawai Daya.

0: Baik, kembali bersinan bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa 7.13 malam ketika ini. Dan untuk anda yang baru saja mendengarkan Sarawak FM ketika ini, saya Faiza bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Biasa, insyaAllah saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat pada isyak bagi seluruh zon di Sarawak untuk malam ini. Juga kita akan bersama-sama ikuti rancangan lantunan wahyu terbitan Azlina Haji Ramli sekitar 7.30 minit malam, dan juga kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat pada isyak untuk zon 8 malam ini nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama kami mendengarkan Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam, tentunya di Sarawak FM.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Hari keputeraan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar pada 1 Jun 2026, hari Isnin bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kami merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku, Daulat Tuanku.
2: Simfoni, mahabah, mengusik jiwa.

0: Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in, lima liha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha, fazfar bidhatid din taribat yadak." Maksudnya, dinikahi perempuan itu kerana empat perkara: kerana hartanya, kerana kedudukannya, status, kerana kecantikannya, dan kerana agamanya, maka pilihlah yang beragama, nescaya beruntunglah kamu. Riwayat Al-Bukhari.
1: Simfoni, mahabbah, memusik jiwa.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Moonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
1: صدق الله العظيم. Demikianlah ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 172 yang boleh bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yakni yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul hanya kepadanya kamu sembah. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Taala ingin menjelaskan berkenaan makanan halal dengan perkataan at-tayyibat, yang makna secara literalnya membawa makna bersih ataupun baik. Manakala di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba halal lakum, yang mana bermaksud pada hari ini dihalalkan bagi kamu segala yang baik-baik, makanan orang sebelahan ahli kitab itu halal bagi kamu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memaknakan perkataan tayyib itu dengan makna tahir, yakni bersih, dan juga membawa makna halal. Dimaknakan perkataan tersebut dalam kitab beliau, huwal halalul khalis minasyubhah, iaitu ianya adalah halal yang suci daripada perkara-perkara syubhah. Sekarang persoalannya, apakah makna halal? Fal halalu ma ahallahu syar'u tayyiban, iaitu makna halal itu adalah apa yang dihalalkan, yang dibenarkan oleh syarak, yang suci dan baik. Qila, dan dikatakan juga makna halal itu ma yustatabu wa yustaladzu, dan apa yang dianggap baik dan sedap dan lazat, ya, di tabiat manusia yang sejahtera. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahawa ayat surah Al-Baqarah 172 ini dikhususkan buat orang-orang beriman, ketika mana Allah Subhanahu wa Taala berfirman dengan ya ayyuhallazina amanu, dan yang dimaksudkan dengan kulu yakni makan, kulu makanlah, ialah mengambil manfaat, bukan hanya sekadar makan tetapi mengambil manfaat dari segala sudut apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Manakala di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa Taala ingin menyatakan kepada hamba-hambanya yang beriman dengan satu perintah supaya makan dengan apa-apa yang baik. Segala nikmat rezeki Allah bagi itu, makanlah, dan jangan lupa bersyukur kepada Allah jika kamu benar-benar hamba-Nya yang beriman. Yakni dengan mengambil makanan yang halal ini, ianya adalah antara sebab dikabulkan doa kita dan diterima ibadah kita. Sebaliknya, kalau kita makan makanan yang haram, menghalang kita daripada dikabulkan doa dan ibadah. Seperti disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, yang mana Nabi SAW menceritakan tentang seorang lelaki, summa zakara rajula yutiru safar ash'ath akhbar yamuddu yadayhi ila sama', seorang lelaki yang bermusafir panjang, rambut kusut basai, badannya, tubuhnya berdebu, mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dibesarkan dengan perkara yang haram, maka bagaimana doanya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala? Al-Imam Ibnu Daqiq di dalam syarahnya mensyarahkan hadis tersebut dalam kitabnya, dan mengatakan bagaimana mungkin dikabulkan doa seseorang yang sifatnya seperti tadi, yang makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan dibesarkan dengan yang haram. Bagaimana sifat-sifat ini, mereka ini tidak layak diperkenankan doanya. Namun Allah Subhanahu wa Taala tetap juga boleh mengabulkan doa mereka itu sebagai kemurahan, kelembutan dan kurnia-Nya. Seperti mana disebutkan oleh sebahagian ahli syair, nahnu nad'ul ilaha fi kulli kurbin thumma nansahu 'inda kashfil kurubi kaifa narju ijabatan lidu'ain qad sadadna tariqaha bizunubi. Kita memohon kepada Allah setiap kali kita kesusahan, namun kita melupakan Tuhan ketika kesusahan itu diangkat. Bagaimana kita mengharapkan doa itu diperkenankan sedangkan kita sendiri telah menutup jalannya dengan dosa-dosa kita? Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sidang pendengar, antara faedah yang kita dapat ambil adalah makan makanan halal ini akan menyebabkan kita mudah untuk melaksanakan ibadah. Dan yang kedua, doa akan dikabulkan. Dan yang ketiga, dikurniakan zuriat soleh dan solehah. Dan yang keempat, ada terpelihara kehormatan kita. Jadi insyaAllah, itu sahaja tadabbur kita pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak. Thank you.
3: Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
4: Dari bumi Kenyalang yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
2: Selamat Hari Gawai. Semoga sambutan kali ini menyemarakkan perasaan kasih sayang dan keamanan berkekalan serta melimpahkan rezeki dan kemakmuran buat negara. Selamat Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang.

Terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni Muhammad Mengasih Jiwa untuk malam ini. Dan untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8 khususnya, yang mana maksudnya solat fardu isya untuk Zon 8 malam ini ialah tepat 8 malam nanti. Juga kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat fardu isya untuk malam ini. Jadi yang ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami menemani di Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: بمعنى التواب. التواب artinya yang maha menerima taubat. Kita ini pentaubat. Dia maha menerima. Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu tentu akan selalu mempelawa tetamunya datang. Hal yang sama lebih hebat pada Allah kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon, "Ya Allah, aku bertaubat padamu." Ketika itulah dia berkata, "Akulah yang namanya At-Tawwab."
1: "Aku," kata Allah, "adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku, maka itulah aku." Kalau kita menggambarkan Allah dengan At-Tawwab, yang sentiasa menerima taubat, insyaAllah Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meredai atas kita.
2: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tetap

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Safwan bin Mahli. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah, hari itu kita akan bercerita sedikit sirah pilihan tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Topik yang kami pilih pada hari itu adalah tentang keteguhan iman Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu ialah seorang sahabat Nabi yang datang daripada latar belakang hamba. Namunnya diangkat tinggi darajatnya di sisi Allah, dan beliau juga adalah orang yang terawal masuk Islamnya sezaman dengan sidangnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Bilalnya beriman kepada Nabi, banyak ujian yang ia hadapi dan ujiannya semua berat-berat. Ia disiksa oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf, ditindih batu besar di tengah panas terik, dipukul, diseret di padang pasir. Namun dalam kesakitannya, apa kalimah yang diucapkan oleh Bilal? Ahad, ahad, ahad. Jadi maknanya Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Itulah bukti bahawa iman yang benar si goyah walaupun jasadnya diseksa. Akhirnya beliau dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Setelahnya Bilal pun menjadi insan yang sangat dekat dengan Rasulullah, dipilih menjadi muazzin yang pertama dalam Islam yang mengumandangkan azan untuk solat. Bila dah kemuncak ya, kemuncak kemuliaannya bila adalah ketika peristiwa Fathu Mekah, bila Rasulullah memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Kaabah untuk melaungkan azan. Waktu ialah kita sedar, orang-orang musyrikin Mekah pun sedar. Duluk mari Bilal tu dianu, diseksa, dihina, dicaci, tapi pada waktu yang ia berada kedudukan yang mulia dan tinggi daripada semua orang, terutamanya kafir musyrikin Mekah yang melaungkan azan dan didengari oleh seluruh penduduk Mekah, maka ialah menunjukkan duluk mari kita hinanya, netoknya dah dibuliakan oleh Islam. Dan selepas kewafatan Rasulullah, Bilalnya si mampu nak menahan kesedihan setiap kali sampai pada kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, makanya akan menangis. Akan menangis dan nasib mampu nak meneruskan azan, yang memilih untuk keluar daripada Madinah dan berpindah ke Syam. Jadi ibrah untuk kita pada hari itu, kemuliaan pada seseorang yang bukan pada letak pada asal usul kita, keturunan kita. Kerana yang menjadi kemuliaan si adalah dengan takwa, keimanan kita. Seperti mana Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Dan yang kedua, ujian itu bukan melemahkan tetapi menguatkan hubungan kita dengan Allah. Dan yang terakhir sekali, cinta kepada Rasulullah bukan sekadar kata tetapi harus dirasai hingga ke jiwa. Mari kita contohi sama-sama sifat Bilal bin Rabah, teguh dalam imannya walau diuji dan ikhlas dalam pengabdian kepada Allah. Semoga kita juga mampu menyebut ahad bukan hanya di lisan tetapi terpahat dalam hati dan kehidupan kita. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Simfoni 6 hingga 9 malam di Sarawak FM.

0: selalu berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepadanya. Karena Allah Maha Baik, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah mengusik jiwa.

Terima kasih sekali lagi untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama kami di Sarawak FM saat ini sejauh 8.17 malam ketika ini, dan kami di Sarawak FM mengucapkan sekali lagi selamat menunaikan solat fardu isyak khususnya untuk kaum muslimin dan juga muslimah yang berada di Sarawak, yang pun maksudnya solat fardu isyak pada pukul 8 malam tadi. Baik, antara lain yang saya nak kongsikan kepada anda untuk malam ini berkenaan dengan pengesahan umur membuka akaun media sosial yang berkuat kuasa hari ini, yang mana Malaysia hari ini mula menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun daripada ancaman cyber. Dan langkah itu dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC yang juga bermula hari ini di bawah Akta Keselamatan dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Yang mana menerusi peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan untuk mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau MyDigital ID sebagai pengesahan umur. Dan keperluan ini tidak terhad kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria yang ditetapkan. Dan pelaksanaan itu juga meletakkan Malaysia seiring dengan trend global seperti Australia dalam menghadkan akses media sosial bagi melindungi golongan muda, selain mengikut langkah Indonesia yang telah menguatkuasakan peraturan serupa pada 28 Mac lepas. Dan pendekatan Malaysia bagaimanapun mempunyai kelebihan tersendiri kerana memanfaatkan perlindungan perundangan khusus mengenai MyCard dan sistem MyDigital ID sebagai elemen keselamatan tambahan bagi memastikan pengesahan identiti yang lebih sahih dan juga selamat. Baik, dan MCMC dalam kenyataan sebelum ini juga memaklumkan penguatkuasaan kedua-dua kod itu bertujuan untuk memperkukuh ekosistem perlindungan kanak-kanak, selain mewajibkan penyediaan platform digital bertindak lebih proaktif menangani kandungan berbahaya. Okey, itu antara info yang sempat kita kongsikan kepada anda. Dan 8.30 minit malam, insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti rancangan Mahrajan Al-Quran untuk siaran ulangan pada malam ini terbitan Aminah Mursyidi. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum dan terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Jangan lupa bersama kami menelusuri ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 minit malam serta ulang siar Isnin 8.30 minit malam.
1: Mautini, mautini.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sik berasa kita dah berada di penghujung Mei dan siri kelima pada malam tu kita bersama lagi dengan guru pembimbing kita Ustazah Fasihah Haji Arpa, dan semoga pada malam tu kita akan dapat memperolehi lebih banyak lagi tips-tips dan ilmu-ilmu untuk kita sama-sama pelajari, sama-sama kita timba, menjadi bekal untuk kita di dunia dan di akhirat. Sama-sama kita belajar malam tu. Kita meneruskan program, kita mempersilakan Ustazah Fasihah dengan alunan bacaan bagi memulakan program pada malam tu. Dipersilakan.

يا رب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersua kembali kita ke program Maharajan Al-Quran, seri kelima, bulan Mei 2026.

0: innaka huwal abtar. Sadaqallahul azim.
1: Baiklah, pemanggil kita yang pertama itu tadi ialah adik Aimi Zafirah binti Muhammad Zikri. Okey, adik Zafirah, bacaan adik Aimi Zafirah keseluruhannya sangat baik. Akan tetapi, suka saya nak sentuh sedikitlah bahagian tajwid untuk adik Zafirah tadi. Alladzina hum an salatihim sahun. Di mana nak tegur ialah hukum bacaan ikhfa. Huruf nun nun sukun, nun mati bertemu dengan huruf sad iaitu ikhfa. Huruf nun mati itu disamarkan dengan dengung. Okey, baca dengung dua harokat. Alladzina hum an salatihim sahun. Adik Aimi tadi membaca alladzina hum an salatihim sahun. Ah, jadi nyasik baca dengung. Okey. Baiklah, adik Aimi Zafirah, pesanan dari saya, jangan pernah putus asa untuk kita belajar mengaji. Jangan mengeluh juga. Walaupun proses mengaji tu sangat perlahan. Kata orang, trust the process. InsyaAllah, setiap huruf yang kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran itu adalah pahala untuk kita. Yang juga kepada yang pendengar, kepada yang mendengar, kita baca juga dapat pahala. InsyaAllah, yang penting kita mesti cuba hari-hari. Usaha hari-hari. InsyaAllah nanti lama-lama jadi hebat. Baiklah, kita ke pemanggil yang kedua. Bismillah.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Okay, bacaan pemanggil yang kedua itu tadi ialah Adik Asjad Mahzuz bin Muhammad Ali dari SMK Pesantren Abdul Taib Mahmud, Sadong Jaya. Okay. Alhamdulillah Adik Asjad, tahniah dapat membaca dengan baik bacaan secara murattal oleh Adik Asjad ini dengan suaranya yang berseni. Saya puji sedikitlah untuk bahagian suaranya. Suara Adik Asjad tu mempunyai seni dan juga berbakat sekiranya dia belajar bertaranum, insyaAllah. Baiklah, yang kedua saya nak tegur dari aspek tajwid. Okey, aspek tajwid tu sangat penting ketika kita nak membaca Al-Quran. Seperti yang kita sedia maklum, hukum tajwid tu penting dalam kita nak baca Al-Quran. Dan ada dalam bacaan Adik Asjad tu ada beberapa gunnah, iaitu dengung yang tidak selaras. Ada dengungnya baca panjang. Mula-mula tadi baca pendek. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim. Okey, tapi Adik Asjad baca innallazina kafaru, awal-awal lagi dah langgar gunnah. Disia kena jaga Adik Asjad. Dan ada satu lagi kesalahan jali. Kesalahan jali tu adalah kesalahan yang besar di mana Adik Asjad tadi membaca pada kalimah wa idz qala lahum la tufsidu fil ard. Okey, la tufsidu fil ard. Fil lam matiyahnya tertinggal. Adik Asjad baca wa idz qala lahum la tufsidu fil la tufsidu fil nya tertinggal huruf lam mati. Nya terus baca fi au. Okey, Adik Asjad Mahzuz, berhati-hati dalam bacaan. Mesti awas dalam kita baca, jangan kita laju-laju je tapi kita tertinggal huruf, ya, sehingga kita tertinggal huruf. Okey, Adik Asjad, dengar betul-betul, banyakkan latihan dalam bacaan Al-Quran, teruskan usaha, insya-Allah suatu hari boleh wakil SMK Pesantren Abdul Taib Mahmud dan berjaya suatu hari kelak, insya-Allah, percaya pada diri. Seterusnya kita ke pemanggil yang ketiga untuk siri yang kelima bulan Mei 2026. Dipersilakan.
2: Alhamdulillah.

baik, suara yang bagus. Dan okey, cuma saya nak tegur sedikitlah pada huruf sad, makhraj huruf sad, makhraj huruf sad, kena baca sikit lagi tebalnya huruf sad ya. Tadi ada bunyi macam sedikit nipis, sa sa, nipis so, ya tebal. Jadi untuk saya nak puji juga Puan Sofia tu. Puan Sofia mempunyai suara yang berbakat, yang berbakat besarlah. Walaupun mungkin katanya sudah berumur kah, tetapi insya-Allah bila kita semangat tu, kita jadi macam kita suka kita nak baca. Kita sik fikir pun kita tu dah tua kah, git muda kah, git dah tua kah. Kita bila kita bersemangat, bila kita rasa kita semangat nak membaca tu, insya-Allah kita dapat membaca dengan baik. Baiklah, dalam bacaan Puan Sofia Tok Jua, nya baca secara murattal, nya bijak menggunakan tingkatan suara. Okey. Tingkatan suara tu biasanya terbahagi kepada empat. Yang pertama, kami nak kongsi sedikitlah. Yang pertama, suara dada. Suara dada tu ialah suara koror. Yang kedua, suara nawa di rongga mulut kita. Yang ketiga, suara jawab. Suara jawab tu dari mulut pergi ke hidung, naik ke hidung. Dan yang keempat ialah suara jawabul jawab. Suara kita yang paling tinggi. Suara otak lah, diistilahkan suara otak. Baiklah, untuk Puan Sofia tu tadi, nya bijak menggunakan tingkatan suara menjadikan bacaannya bersemangat. Tidak boring lah orang dengar macam ya. Cuma sikit lagi kami nak tegur kesalahan pada ayat Qadir, pada kalimah Qadir. Puan Sofia tu tadi membaca Qadir tebal. Jadi ra pada hujung ayat itu hendaklah dibaca nipis, Qadir. Jadi apa-apapun keseluruhan bacaan Puan Sofia binti Seman sangat baik dan memuaskan. Alhamdulillah.

Demikian tadi kita telah sama-sama mengikuti huraian dan apa juga pengajaran yang telah disampaikan oleh guru pembimbing kita pada malam tu. Dan untuk kelangsungan seterusnya, kita mempersilakan sekali lagi guru pembimbing untuk mengalunkan bacaan bagi sebelum kita akhiri program pada malam ini. Silakan.

0: العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.
1: Subhanakallahul azim. Demikian tadi anda telah mengikuti bacaan oleh guru pembimbing kita pada malam tu, dan semoga lantunan ayat-ayat yang beliau baca memberi manfaat dan sama-sama kita memperoleh pahala mendengar dan belajar. Dan untuk mengetahui semua, beliau merupakan guru yang bertauliah dari Majlis Islam Sarawak, dan sama-sama kita menghargai apa jua yang beliau lakukan, termasuk semua guru-guru mahrajan sebelum ini yang telah bertungkus lumus mendidik, mencurah bakti dan memberi ilmu kepada kita, sama-sama mempelajari ayat-ayat Al-Quran, memperhalusi sebagai pengalaman dalam pembelajaran kita untuk terus belajar menimba ilmu Al-Quran. Dan untuk mengakhiri program, sekali lagi kita serahkan kepada guru pembimbing untuk ucapan terakhir sebelum akhir program pada malam ini. Silakan.
2: Baiklah, kepada pendengar di luar sana, di sini saya ingin memberi sedikit pesanan ataupun sekadar haluan telinga kita. Al-Quran ini bukan sekadar bacaan, tetapi cahaya yang menenangkan jiwa kita. Walaupun lidah kita masih macam tersekat-sekat, jangan kita berhenti melangkah untuk mendekatinya, untuk belajar. Kerana setiap huruf yang kita baca, walaupun perlahan, tetap dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan membaca, teruskan berusaha sehingga Al-Quran itu menjadi teman paling setia dalam hidup kita. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada RTM, terutamanya Sarawak FM, kerana telah menjemput saya pada kesekian kalinya pada bulan Mei ini dalam program Mahrajan Al-Quran. Dan bagi saya, program seperti ini haruslah dikekalkan dan diteruskan, kerana program seperti ini boleh memberi semangat kepada yang membaca, yang mendengar, kerana mereka boleh memperbaiki sedikit sebanyak bacaan mereka.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' Ong Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Seri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama, kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nila setitik rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah, kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deep fake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahir keperlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu di Teluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwakan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lubnan kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan, bergu campuran utama negara Chen Tangjie, Toh Iwei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Iwei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Iwei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara memandangkan Tangjie Iwei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan semestinya di Sarawak FM. Sehati sejiwa menemani kita orang dari pukul 9 malam tu sampailah ke pukul 12.30 malam kelak untuk edisi 1 Jun 2026. Selamat Hari Gawai kepada rakan-rakan yang menyambutnya hari tu, dan juga merupakan juga hari tu sambutan Hari Keputaan Rasmi yang di Pertuan Agong. Selamat bercuti kepada yang bercuti ya, dan selamat bekerja kepada yang bekerja untuk hari tu. Okey, apapun, untuk kita orang yang nak kongsikan ucapan dan juga lagu permintaan, boleh jari kita orang singgah ke Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Komen je di sini, kelak kami akan bacakan komen-komen tu semua. Alright, jangan malu-malu, jangan segan-segan, komen je sini. Okey, apapun, untuk kita yang belum follow media sosial kami orang, boleh follow Kinetok di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey, dan lepas tu kami akan kembali dengan pelbagai perkongsian untuk segmen laguku untuk umur tu. 9 malam sampai ke pukul 11 malam aja kami akan kongsikan komen dan ucapan apa lagu permintaan untuk kita orang. Dan juga di jam yang terakhir kelak kita ada segmen Kuasa Dua, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan juga mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama. Alright, jom kita layan lagu daripada Spice Girl, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Itu lagu Bintang di Langit yang baru jatuh dengarkan bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan, lagu daripada Huza Tahir and The Yojo yang baru jatuh dengarkan take now. Alright, dan Tok kami nak kongsikan yang mana untuk hari Tok 1 Jun bermulanya pengguna media sosial di Malaysia bakal melihat perubahan besar apabila proses pengesahan umur diwajibkan untuk platform media sosial berlesen. Langkah tu dilaksanakan susulan ada penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak dan kod pengurangan risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Keperluan untuk melibatkan platform media sosial utama seperti Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Melalui pelaksanaan baru itu, hanya individu yang berumur 16 tahun dan ke atas saja yang dibenarkan untuk mendaftar akaun baru. Jadi pengesahan umur perlu dilakukan menggunakan dokumen rasmi yang dikeluarkan Kerajaan Malaysia atau dokumen setara yang diiktiraf. MCMC ada madah juga proses pengesahan umur bagi pengguna sedia ada akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Sekiranya pengguna didapati berumur bawah 16 tahun tu, setidaknya akan diberikan tempoh selama sebulan untuk memuat turun dan memindahkan data seperti gambar dan video sebelum tindakan lanjut diambil oleh platform berkenaan. Selain mewajibkan pengesahan umur, CPC turut menggariskan keperluan kepada platform untuk menyediakan perlindungan yang sesuai lah mengikut umur serta mengamalkan konsep safety by design. Langkah itu dilihat sebagai usaha memperkukuh perlindungan kanak-kanak dalam dunia digital yang semakin kompleks dan mencabar. Jadi untuk maklumat lanjut mengenai kod perlindungan kanak-kanak dan kod pengurangan risiko, sila rujuk di mcmc.gov.my. Kita boleh cari dekat bahagian ONSA dekat sia. Okey, dan jom kita nak dengarkan lagu permintaan pada malam tu daripada Ina SN. Nak dengarkan lagu daripada Nurul Kerana Terluka dan juga daripada Latifah Tia. Nak dengarkan lagu dari Olan katanya, Cinta Bandar Tasik Selatan. Tapi sebelumnya Nadia nak ngembak kita orang kawan. Kawan di sini, jom kita terus kekal bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan.
1: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
2: Ikuti Johor bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
3: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
1: Hanya di Sarawak FM.
2: Hai semua, Johor bersama saya, Nadia, terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Pernahkah anda terfikir bagaimana rasanya berjalan di tengah-tengah formasi batu yang terbentuk secara semula jadi berjuta-juta tahun dahulu? Hari ini kita ke Bau untuk meneroka Paku Rock Maze Garden, sebuah taman batuan purba yang terletak hanya kira-kira 30 km dari pusat bandaraya Kuching. Taman ini merupakan formasi batu kapur yang sangat unik dan dipercayai berasal dari zaman Jurassic. Apa yang membuatkan lokasi ini cukup istimewa ialah laluan berliku di antara bongkah-bongkah batu gergasi yang seolah-olah menyembunyikan sebuah bandar lama. Anda boleh melihat pelbagai bentuk batu yang menarik. Ada yang kelihatan seperti dinosaur, haiwan, malah ada formasi yang dikaitkan dengan legenda Kera Sakti. Sebelum tahun 2021, kawasan ini sebenarnya masih hutan belantara. Namun, hasil usaha komuniti setempat, ia kini telah menjadi pusat tarikan ekopelancongan yang sangat tersusun dan bersih. Masuk ke sini adalah percuma. Tetapi, anda digalakkan untuk memberi sumbangan ikhlas ke dalam kotak derma bagi tujuan penyelenggaraan taman. Saya sangat sarankan anda memakai kasut yang mempunyai cengkaman yang baik kerana selok-belok laluannya mungkin agak licin dan berbatu tajam di sesetengah kawasan. Selain itu, jangan lupa bawa penghalau nyamuk supaya aktiviti meneroka selama 30 hingga 40 minit di sini lebih selesa. Selepas penat berjalan, singgahlah ke Pekan Bau untuk menikmati hidangan tempatan yang terkenal di sana. Daripada celah batu purba hingga ke hikayat legenda yang tersirat, Paku Rock Maze Garden adalah bukti keajaiban alam yang tidak boleh dilepaskan di daerah Bau. Jom kita round ke Paku Rock Maze Garden. Saya Nadia.
3: Satu langkah

Terus stream Sarawak FM di aplikasi RTM Klik. Bagi kita yang belum lagi muat turun aplikasi, ya, boleh muat turun kini tu secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store dalam telefon kita orang. Senanglah kita orang nak dengarkan kami orang di sini-sini je kita orang berada. Klik, klik, klik, dah settle. Alright, jom kita nak tunaikan permintaan lagu yang seterusnya tu. Dan juga nak bacakan ucapan juga lah daripada Faridon Tony tu. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat hari gawai katanya untuk semua sahabat anda yang meraihkannya. Layan je semua lagu kacak-kacak yang diputarkan oleh DJ. Ya, terima kasih. Okey, kita ada juga daripada Jaitun S. Assalamualaikum dan selamat

Francis, James Pengiran, Poli Masing, D. Asan, Sinduon Edi, Duot Line K. Baja, CMS Fred dan semua sahabat Sarawak FM di mana jiwa berada. Okey, kita ada juga daripada Masnah Loso tu. Hanya nak dengar lagu daripada Cakrahan katanya. Lagu Kepada Hati. Istimewa buat hiburan Mariam Loso, Zara Hajici, Lehan Dekar, kami Azwa Ashifa dan ucapan semoga terhibur. Terima kasih DJ terbaik sama-sama. Okey, kita ada juga daripada Maria tu. Selamat malam DJ Azri dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, nak dengar lagu masing-masing dari Ernie Zakri. Pakai hiburan kami orang malam tu. Mok feeling-feeling malam tu. Sambil nanggar bulan. Ada bulan kah? Tapi kucing bau dekat hujan tak ambil asal nak. Apapun, semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih. Okey, seterusnya daripada Hamidah Mordiah. Nak dengar lagu Sepi Seorang Perindu katanya. Dari Jamal Abdillah, buat Zarachi, Mas Haloso, Tatari Mas Mira, Syarifah Pelangi Pagi, Syarifah Jana, Adita Borhan dan semualah yang mengenali katanya. Semoga dipermudahkan urusan kita semua malam tu katanya. Dan semoga kita semua sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Terima kasih DJ. Sama-sama. Okey, jom kita dengarkan lagu permintaan pada malam tu dalam Megatra Music Tanpa Batasan. Dan kami akan kembali di jam yang kedua kelak pada pukul 10 malam. Ikuti Berita Ringkas Sarawak FM.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
1: Lagu-lagu hiburan.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Sarawak FM Sehati Sejiwa, kembali bersama kami Azri menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, sebelum kami nak kongsikan komen-komen kita orang, kami nak kongsikan dulu ada sikit cerita tu berkenaan dengan misteri kebakaran berulang yang berlaku pada sebuah kediaman sehingga menggemparkan penduduk setempat akhirnya terungkai. Rumah milik Agus Yani tu yang terletak di Sleman, Yogyakarta mengalami insiden kebakaran sebanyak 55 kali guys. Dengan api pertama direkodkan pada 23 Mei 2026. Menurut Bang Kapos, api itu muncul secara tiba-tiba di pelbagai sudut kediaman tersebut. Ianya membakar pakaian, sofa, karpet dan perabot rumah. Kemunculan api misteri itu menjadi buah mulut penduduk sekitarnya dan mendapat perhatian pasukan penyelidik dari Universiti Gadjah Mada. Selepas melakukan lawatan dan penelitian bersama dengan pemimpin setempat, setidaknya mempercayai kebakaran itu berlaku disebabkan oleh gas metana yang muncul dari bawah permukaan tanah di tapak tersebut. Jadi pemimpin tempatan Harda Kiswaya ada berkata, pihak berkuasa tengah menunggu hasil siasatan lanjut sebelum mengambil tindakan seterusnya, termasuk kemungkinan menempatkan keluarga itu di tempat lain. Dan menurut seorang penyelidik berkenaan, hasil kajian awal mendapati pengumpulan gas metana itu yang keluar dari celah-celah tanah dan masuk ke dalam kediaman mangsa. Gas ya mudah terbakar. Okey, jadi ialah ceritanya dik. Rupa-rupanya ada gas metana. Patutlah hanya terbakar sebanyak 55 kali. Ingatkan apa hal dik? Ada misteri kah di sebalik? Okey, jadilah jom kita dengarkan lagu permintaan daripada Mayani Emma Abdul Malik. Nak dengarkan lagu dari Casey katanya. Jangan ada benci. Dan juga Syarifah Hanifah Syed Akil nak dengarkan lagu dari UK, Kekasihku di Menara. Jadi jom kita layan dalam Gatra Music Tanpa Batasan, laguku untukmu.

Inilah Radio Sati Sejua Anda Sarawak FM. Kembali bersama kami Azri dalam segmen Gatra Laguku Untukmu, yang mana di situlah tempat untuk kita nak kongsikan ucapan dan lagu permintaan. Okey, seperti daripada Amran Saili, selamat Gatra Laguku Untukmu bersama DJ Azri Sarawak FM, katanya. Mohon putarkan lagu Rela untuk hiburan bini kami yang sedang nangga TV. Terima kasih DJ Azri, sama-sama. Okey, seterusnya daripada Zara Haji Chi, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Salam, salam Gatra Laguku Untukmu. Nak request lagu dari Dato' Sharifah Aini, Dalam Keluhan Dara, buat hiburan semua sahabat Sarawak FM serta pendengar-pendengar setia Sarawak FM di sini jap berada. Ucapan selamat malam. Okey, Ang Tian Kiat, hai, selamat bersiaran di Konti Sarawak FM, DJ Azri dalam segmen Gatra Laguku Untukmu. Harapan agar DJ dapat memutarkan lagu Carefree Rindu Bayangan buat sahabat handai dan peminat setia Sarawak FM, terutamanya sahabat yang menyambut Hari Gawai Dayak. Ucapan selamat menyambut Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai, Celap Lindap Nguan Menua. Dari kami, Ang, Jalan Federation Kuching. Terima kasih DJ Azri, selamat bersiaran. Selamat malam geng. Ya, yeah, sama-sama. Okey, kita ada juga daripada Abdullah Daud tu. Assalamualaikum, selamat berkonti DJ Azri. Waalaikumsalam. Selamat Hari Gawai kepada semua kawan-kawan kenalan semasa 3 Jurutera Kuching 2006 dulu, katanya. Okey, dan seterusnya daripada Wan Zainal Abidin, assalamualaikum dan selamat malam buat DJ Azri yang berkonti. Waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan segala urusan. Salam Gatra Laguku Untukmu buat rakan-rakan dan pendengar-pendengar Sarawak FM. Semoga kalian semua dipermudahkan segala urusan. Okey, jom kita dengarkan lagu permintaan dalam Gatra Laguku Untukmu, semestinya di Sarawak FM.

0: tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyawa-nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Okey, settlelah sudah untuk segmen Laguku Untukmu pada malam tu. Okey, kerana lepas tu di jam yang terakhir ke lah, kita ada sedar lagi dah nak kongsikan ucapan lah, lagu permintaan lah. Kerana kita nak ke segmen yang terakhir, iaitu Kuasa Dua, yang mana kami akan kongsikan dengan kita orang cerita-cerita artis dan mainkan dua lagi lagu dari artis yang sama. Apapun, terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri pada malam tu, dari pukul 9 malam tu sampailah ke jam tu. Jadi terus sejak bersama dengan kami sampai ke pukul 12.30 malam kelak dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Dewan Negeri Johor bubar. Urusan haji kali ini tersusun dan sistematik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor bubar. Urusan haji kali ini tersusun dan sistematik. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri dalam Megatron Music. Tanpa berdasan memasuki jam yang terakhir menemani kita orang pada malam tu. Uish, berasa lah. Dah masuk jam yang terakhir dah dua hal. Okey, apapun, terima kasih kepada kita orang yang masih lagi bersama dengan Azri menemani sampai ke pukul 12.30 malam tu. Okey, untuk segmen Kuasa 2 tu, kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan dua lagi lagu dari artis yang sama. Tapi sebelum kami nak kongsikan, kami nak nanya khabar kita orang dulu. Apa khabar kita orang semua? Semoga kita orang semua sihat-sihat aja lah nak dipermudahkan segala urusan kita orang semua yang si bapa sehat ya. Jangan lupa untuk makan ubat. Okey, dan jom kita nak dengarkan lagu daripada Dayang Nur Faizah sekali lagi, dan selepas tu kami akan kongsikan cerita artis untuk kita orang dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri. Inilah segmen Kuasa Dua Sarawak FM. Okey, itu kami nak kongsikan berkenaan dengan vokalis kumpulan Umbrella, Zarul. Nya berbangga apabila nya dan anggota asal kumpulan Umbrella masih mengekalkan hubungan baik meskipun sudah 31 tahun bersama dalam industri muzik. Kata Zarul, sikap dan kerenah setiap anggota jua si banyak berubah walaupun nya pernah mengundurkan diri daripada kumpulan tersebut pada suatu ketika dahulu. Apa yang boleh Zarul banggakan dengan Umbrella tu, setidaknya masih lagi berlima seperti orang yang asal kumpulan Umbrella tu. Dan apapun perangai dan sikap masing-masing, katanya masih sama, masih boleh berguru dan tetap seperti dulu-dulu, katanya. Dan dalam padanya juga, Zarul ada mendedahkan rahsia hubungan kumpulan berkenaan terus utuh sehingga kini adalah setidaknya si mudah nak berkecil hati lah antara satu sama lain. Malah katanya, Nyasi pernah pun menghalang anggota lain untuk meneruskan perjalanan karier seni walaupun tanpa kehadirannya. Tambah Zarul, sikap saling memahami serta memberi ruang antara satu sama lain menjadi kunci kepada keharmonian yang dinikmati mereka sehingga ke hari ini. Jadi jom kita dengarkan lagu dari Umbrella, Bukalah Hatimu, dan juga Ramalanku Benar Belaka. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okey, untuk segmen Kuasa 2, cerita yang seterusnya tu, kami nak cerita pasal penyanyi Aisyah Redno tu. Hanya berkongsi khabar sedih apabilanya dah kini itu dah si lagi mampu untuk menghasilkan whistle notes yang sebelum tu menjadi antara kekuatan dan identiti untuk vokalnya. Jadi Aisyah mengakui perubahan tu mulah dirinya agak emosional lah, memandangkan teknik nyanyian yang sangat dekat dengan perjalanan seninya sejak awal kemunculan dalam industri. Malah Aisyah ada madah juga yang ni dah beberapa kali dah cuba melatih semula suaranya bagi mendapatkan kembali keupayaan menghasilkan nada tinggi tersebut, namun usaha yang masih belum membuahkan hasil seperti diharapkan. Dan dalam hantaran sama, Aisyah turut berkongsi sebuah video lamanya memaparkan dirinya ketika masih mampu melakukan soft whistle notes sekitar usia umurnya 23 tahun masa ya. Jadi perkongsian tu

menarik perhatian peminat yang rata-rata turut bersimpati lah dan memberikan kata-kata semangat buat penyanyi berkenaan agar tidak terlalu tertekan dengan perubahan pada vokalnya. Si Ipa, kini tu pun dah okey bah vokalnya. Jom kita dengarkan lagu dari Aisyah Redno, Tak Adil dan Jua, Semoga Saja. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Mohonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Okey, sampai di sejak kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk edisi 1 Jun 2026. Menemani kita orang dari pukul 9 malam tu sampai ke pukul 12 malam tu gelak. Okey, apapun, terima kasih juga kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan pada malam tu. Tengok mana-mana komen yang kami sempat nak baca ya. Siapa di lain pertemuan gelak, kami akan bacakan komen-komen kita yang lain ya. Okey, apapun, terus saja follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey, yang tengah memandu ya, pandulah dengan berhati-hati. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Apapun, terus jaga kekal bersama Sarawak FM. Sehati sejiwa sehingga saat sini pun kita berada. Assalamualaikum dan kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Bye-bye.

0: Jaga kesihatan mental anda. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Luangkan masa untuk berehat, bercakap dengan orang yang anda percayai dan jangan takut untuk mendapatkan bantuan jika perlu. Hubungi talian sokongan jika anda perlukan seseorang untuk mendengar. Anda tidak keseorangan.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa. 12:30

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jom dengarkan Layan Sri Aman FM.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
3: Jom layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, jiwa merdeka. Terima kasih kepada rakan tugas kita di Sarawak FM yang telah menemani anda sebentar tadi. Dan kini saya Mulyami Ahmad ataupun Amy dengan kesinambungan tugasan yang berikutnya dalam Layan Sri Aman FM. Semoga anda semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sejahtera dan terus setia bersama mendengar siaran Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
2: Jomlah kita dengarkan Layan Sri Aman FM 12:30 malam sehingga

0: Apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
4: Kini itu kita layan Sriaman FM.

0: Hai, Nurlela.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
2: Aduh,
1: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang teki. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
3: Tebak-bak je suara dulu dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
4: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
4: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
4: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Hai, telefon ketu. Jangan lupa, lain Siraman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Siraman FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
1: Masih lagi dalam pertemuan layan Sri Aman FM, saudara. Pada 29 Mei 2026 yang pas merupakan sambutan Hari Wartawan Nasional 2026 yang bertemakan Media Integrity Trust Credibility. Dan untuk sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 yang bertemakan Media Integrity Trust Credibility ini akan dijadualkan berlangsung di Pulau Pinang, ya, di Pulau Pinang pada 20 Jun 2026. Sambutan tahunan Hawana adalah untuk menghargai jasa pengamal media sebagai pengamal media sebagai tonggak penting pembangunan negara. Selamat meraihkan sambutan Hari Wartawan Nasional 2026.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani

0: Jom, Lens Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: 5 MHz. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dah cari kita, Tek?
2: Lagi tengah cari lah, Tok. Bukan senang lah cari servis cuci rumah dengan harga murah di Facebook.
1: Macam mana nak cari kata, oh?
2: Cakap apa, ya?
1: Eh, macam bagus cak servisnya. Ada harga promosi, Gi. Macam mana lah kontak si Dato, oh?
2: Eh, kontak kejap di WhatsApp. Tekan link, ya. Tekan je, ya.
1: Ay, benar ke si wujud cari kata? Macam pelik, cak.
2: Eh, saya dah apa-apa, ya, bah. Servis cuci rumah je aku. Aku bingung. Eh, cepat. Dah tekan je link, ya. Sebelum promosi habis hari itu. Tekan.
3: Kita mudah lalai. Disebabkan kelalaian itulah sindiket-sindiket penipuan atas talian mudah mengambil kesempatan. Terdapat 6 jenis penipuan atas talian yang sering berlaku di kalangan masyarakat di Malaysia. Antara kes-kes yang sering berlaku seperti phishing, scam makau, scam tawaran kerja, scam parcel, love scam dan pencerobohan data peribadi. Kegiatan penipuan ini seringkali mengakibatkan kerugian harta benda yang bernilai jutaan ringgit. Awas! Ini taktik-taktik yang sering digunakan scammer di media sosial. Scammer sering menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk mereka. Siasat dulu sebelum bertindak.
1: Pahal duit akaun tu tinggal RM15 je. Maka banyak duit dalam tu.
2: Benarkah? Nak servis cuci rumah kah? Si patut?
1: Ai, pebulak si Dato eh.
2: Kena scam lagi Dato. Aduh, he.
1: Oh, iyalah kita malah maksa orang dekan ni eh.
2: Ha? Kita salah. Ai.

Salam, apa khabar? Vanakam ni hao ma. Selamat sejahtera ku ucapkan pada semua. Salam, apa khabar? Vanakam ni hao ma. Selamat sejahtera ku ucapkan.

sekadar acara rasmi tahunan, malah menjadi platform penting dalam memperkukuhkan penghayatan rakyat terhadap institusi raja berperlembagaan dan semangat patriotisme. Penganjuran sambutan peringkat negeri tersebut memberi peluang kepada masyarakat khususnya di kawasan luar bandar untuk lebih memahami peranan institusi diraja negara melalui pelbagai pengisian menarik dan bersifat mendidik. Pemilihan Betong sebagai tuan rumah juga membolehkan masyarakat setempat merasai sendiri kemeriahan sambutan berskala negeri yang sebelum ini lebih banyak diadakan di bandar utama. Pelbagai program telah disusun sepanjang sambutan tersebut termasuk Betong Kitchen, pameran Raja Kita, majlis kesyukuran pelbagai agama, jamuan teh dan konsert rakyat. Melalui pameran pula, rakyat khususnya generasi muda dapat memahami sejarah dan sistem institusi diraja di negara ini. Manakala Betong Kitchen menghimpunkan 26 gerai makanan tempatan dijangka menjadi antara tarikan utama sambutan selain membuka peluang kepada peniaga-peniaga kecil untuk menjana pendapatan sepanjang program berlangsung. Selain itu, pameran Raja Kita yang berlangsung dari 11 hingga 14 Jun dijangka menarik lebih 10,000 pengunjung termasuk pelajar sekolah bagi memberikan pendedahan berkaitan mengenai sejarah dan institusi diraja negara. Untuk konsert rakyat pula, dijadualkan berlangsung pada 14 Jun, dijangka menjadi kemuncak sambutan dengan pelbagai persembahan artis tempatan selain pertunjukan bunga api untuk memeriahkan lagi suasana. Penganjuran sambutan tersebut bukan sahaja menjadi simbol penghormatan kepada institusi diraja, malah dijangka terus memperkukuhkan semangat patriotisme, perpaduan dan kebersamaan rakyat Sarawak menerusi penglibatan pelbagai lapisan masyarakat sepanjang program tersebut dilangsungkan. Itu mengenai informasi sambutan Hari Keputeraan Agong yang akan diadakan di

0: Abang dah boleh masuk meminang.
1: Kini tu kita layan Sri Aman FM.
2: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
3: Ini bukan lagu cinta, tapi ini lagu bola.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda. Di bandar atau di desa, tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
3: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Ada hari Isnin hingga Jumaat. Di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
4: Jom layan Seri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinspirasi.

Saya juga ingin berkongsi mengenai salah satu aktiviti yang akan diadakan di sekitar bahagian Sri Aman, salah satu daripadanya bersempena dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Cawangan Sri Aman bakal mengadakan sambutan Hari Penderma Darah peringkat bahagian Sri Aman yang akan diadakan pada 14 Jun 2026 hari Ahad bertempat di Dewan Suara Sri Aman jam 8 pagi hingga 3 petang. Sehubungan dengan itu, orang ramai diseru untuk mengunjungi sambutan ini kerana kehadiran dan sumbangan darah anda ini nanti mampu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan. Dan di samping itu juga, pelbagai aktiviti menarik turut diadakan, antaranya pemeriksaan kesihatan, booth pameran, gunting rambut secara percuma dan lain-lain. Jadi jangan lepaskan peluang ini, anda dijemput untuk sama-sama memeriahkan program yang akan diadakan ini bersempena dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026.

hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi. Layan Sri Aman FM.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persatuan.

0: Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di

0: Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Hai, telefon ketu. Jangan lupa, Lain Suri Aman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Suri Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
3: Wake up everybody.
4: Tebak-bak je suara dulu dipasang biar tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
5: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
4: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
5: 89.5 MHz.
4: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
5: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Baiklah saudara, terima kasih pada semua yang bersama kita sejak jam yang pertama tadi, dan kita hampir ke penghujung ruangan layan Sri Aman FM. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada pertemuan yang akan datang dengan sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang kita bawakan dari Sri Aman FM. Untuk itu, dengan lafaz Assalamualaikum, Amy mengundur diri. Salam Malaysia Madani.

0: și Aman FM. Inspirații pe informații.
1: Sui Aman FM, 89.5 MHz, inspirasi, berinformasi. Sui Aman FM.
2: Sui Aman FM, 89.5 MHz, inspirasi, berinformasi.
3: Anda sedang mendengar Layan 12.30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
4: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan perempuan sekalian, adik dakak, adik kampung. Sini-sini kita berada hari itu, mudah-mudahan sihat walafiat. Hari itu adalah hari Isnin, ya, tenangkan, hari itu adalah keputeraan agung kita lah, ya, bersama dengan meraihkan gawai daya, ya, kabala-bala rumah panjang, kukan berjaku. Selamat hari gawai, gayu guru geranya mayau. Anak udah ngirup lagi, namanya telur mayu ngirup lagi. Mua bini pundak-pundak kita yang dapat. Dekat di kampung, rencangan refleksi diri pada bulan Jun tu, saya nak ngembak satu tema berkaitan keluarga lah. Sebab kena itu banyak ilah lah, kes-kes keluarga berpecah belah, cerai-berai, anak hilang, ya. Anak pandai berkelahi dengan mak, pandai berkelahi dengan bapak, Masya Allah, ya. Saya tahulah kita-kita di kampung, di sini kita lah, mak apa tu nak agung cair duit, ya. Nah, ya penting lah cair duit, ya. Mesti ada duit, apa nak kembali bekas nak, apa nak kembali susu anak, ha? Baik kena itu, biar kena itu, jangan susu dengan mak, jangan kena itu susu otor saja. Jadi kita perlu duit lah. Jadi saya harap dari itu, ya, semuanya sehat. Harap-harap program bulan Jun itu memberi manfaat bagi kita semualah untuk ngatur keluarga kita pun. Bukan kita tak tahu, kita tahu, tetapi kita nak reflect balik lah. Semua nak pada satu kelak. Mungkin kita dah dengar, dan dengar aja mungkin si diamal, ya. Sebab ilmu ya, mana si diamal, si dia guna juga lah. Jadi harap-harap saya macam biarlah. Agar sikit lagi lah kes-kes berlaku tentang keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mode.
1: Turn it up.
2: Turn it up.
0: Right here, right now.
3: Episod iTech hari ini. WhatsApp memuji paparan WhatsApp status pada halaman utama.
4: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
0: Turn it up and get ready.
5: You're tuned into iTech. iTech.
3: Yo, what's up guys? WhatsApp sedia menawarkan ciri dinamakan WhatsApp status di mana ia membolehkan pengguna berkongsi gambar atau video yang hilang selepas tempoh 24 jam iaitu ciri variasi stories seperti yang terdapat di Instagram, Facebook dan lain-lain perkhidmatan. Selepas sekian lama disertakan pada bahagian kemaskini sebelum ini, kini WhatsApp menguji paparan status terus pada halaman utama aplikasi permesejan berkenaan. Melalui ujian yang hadir, ia dilihat dipaparkan dalam bentuk ikon kecil pada bahagian atas dan pengguna boleh tarik ke bawah atau tap padanya dalam menjadikannya bersaiz besar. Paparan pada halaman utama juga memastikan rakan-rakan tidak tertinggal dalam menonton WhatsApp status sekaligus memastikan kadar capaian yang lebih meluas lagi. Malah, WhatsApp sebelum ini telah membincangkan penawaran paparan iklan pada bahagian WhatsApp status dan untuk tujuan berkenaan, capaian yang meluas adalah diperlukan. Buat masa ini, WhatsApp telah menguji paparan ini pada WhatsApp Beta. Ia tidak diketahui lagi sama ada ia akan diperkenalkan secara meluas atau sebaliknya. Bagi anda, apa kata anda berkenaan penawaran WhatsApp status pada halaman utama WhatsApp ini? Jadi, beritahu kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
6: Now back to the music.

Jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun.

0: Seni, Sukan, Info, Edisi Eksklusif. Inilah Zon 889.
1: Temui kami setiap Ahad, minggu terakhir jam 9.30 malam hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
2: Zon 889, Inspirasi Belia, Suara Generasi.

geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: kebakaran, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera. Merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift, gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang menyelamatkan nyawa.
1: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia, Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: nyaman kopi ke utuh man. Tuh mesti silanya. Kopi yang jena.
1: Nah. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, Pak.

Jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata. Jangan benar.

0: 99.9. Sokong siaran ini dari kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumber Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, Kelantan, bumi yang digelar Serambi Mekah. Namun gelaran itu tidak hadir tanpa alasan. Ia dibentuk oleh keringat dan air mata seorang pemikir agung yang namanya tetap harum melangkaui zaman. Beliau bukan sekadar guru, malah arkitek intelektual Nusantara. Inilah biografi Muhammad Yusuf bin Ahmad atau lebih gah dengan panggilan Tok Kenali. Lahir pada tahun 1868 di Kampung Kenali, Kubang Krian, Muhammad Yusuf membesar dalam kesederhanaan. Namun di sebalik kemiskinan itu, tersimpan daya ingatan yang luar biasa. Pada usia 18 tahun, langkahnya menuju ke Kota Suci Mekah. Selama 22 tahun, beliau mengabdikan diri di bawah naungan Syekh Ahmad Al-Fattani. Di sanalah, jiwa kepimpinannya diasah, bukan sekadar untuk menjadi alim, tetapi untuk menjadi pembawa perubahan buat bangsanya di tanah air. Kepulangan beliau ke Kelantan pada tahun 1908 mencatatkan sejarah yang baru. Tok Kenali merevolusikan sistem pondok, menjadikannya pusat tumpuan penuntut ilmu dari seluruh Asia Tenggara, dari Thailand hinggalah ke Indonesia. Pendengar yang dikasihi, visi beliau melangkaui bilik darjah. Beliau adalah penggerak utama penubuhan Majlis Agama Islam Kelantan dan mempelopori dunia penulisan melalui majalah pengasuh pada 1918. Hebatnya, obor ilmu dalam majalah itu terus menyala sehingga ke hari ini, menjadikannya antara jurnal agama tertua di dunia Melayu. Di sebalik nama besar yang menggetarkan Nusantara, Tok Kenali adalah simbol ketawadukan. Seringkali dilihat hanya berkain pelikat dan berbaju biasa, beliau tidak pernah menonjolkan kedudukannya. Beliau lebih rela hidup dalam zuhud demi memastikan kebajikan anak-anak muridnya terjaga. Bagi beliau, ilmu bukanlah untuk dibanggakan, tetapi untuk menyinari hati rakyat marhain. Kasih sayangnya kepada murid-muridnya telah melahirkan ribuan ulama pelapis yang kemudiannya menyebarkan obor Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Tanggal 19 November 1933, Serambi Mekah berduka. Tok Kenali menghembuskan nafas terakhir, meninggalkan legasi intelektual yang tiada galang gantinya. Jasadnya disemadikan di Kubang Krian, namun ruh perjuangannya terus hidup dalam setiap institusi pendidikan Islam di tanah air. Tok Kenali membuktikan bahawa kemuliaan seorang insan bukan terletak pada pakaiannya, tetapi pada ilmu dan khidmatnya kepada ummah. Semoga Allah merahmati roh beliau, insya-Allah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumber Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
1: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
4: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Gatra muzik tanpa batasan
4: 9 malam hingga 12 tengah malam.
3: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM.

Kesihatan adalah aset paling berharga. Lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk mengesan masalah lebih awal. Langkah kecil seperti ini dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan anda terus sihat untuk menikmati hidup sepenuhnya. Lakukan saringan kesihatan secara berkala. Sarawak FM Prihatin.

0: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Gini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiap klik kan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat pun gini tu, RTM klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun gini tu.
2: Betul-betul percuma.

Rupa-rupanya dalam cinta pun ada scammer. Apa itu love scam? Ia adalah salah satu teknik penipuan dengan memancing cinta menggunakan kata-kata romantik dan

0: tip, hindari scam cinta palsu.
1: Berhati-hati dalam memilih kenalan baru. Jangan mudah terpesona dengan gambar-gambar profil cantik dan tampan yang digunakan di media sosial. Tidak terlalu mendedahkan hal pribadi di media sosial dan jangan mudah jatuh cinta serta terpedaya dengan janji-janji manis dari orang yang baru dikenali. Jangan lakukan transaksi wang kepada orang yang tidak dikenali, terutamanya yang belum anda temui dan tidak mudah simpati dengan perkara yang melibatkan wang. Segera hubungi polis jika anda mengesyaki sebarang teknik love scam atau scam cinta palsu. Elakkan menjadi mangsa yang seterusnya. Scam cinta palsu boleh menjerat anda dan mengakibatkan anda kehilangan wang simpanan yang banyak. Jangan mudah terpedaya. Jadilah seorang pencinta yang bijak.
2: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Jangan rakam, jangan kongsikan dalam detik seseorang sedang bertarung nyawa atau menahan kesakitan. Elakkan merakam video tanpa kebenaran. Gambar dan video mangsa kemalangan bukan bahan tontonan umum. Ia luka, trauma dan duka keluarga yang sedang diuji. Perkongsian ini dari Public Health Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi dalam Sirah Pilihan pada hari itu kita akan bicarakan kisah Nabi Zakaria yang tidak pernah berputus asa. Dirakamkan kisah Nabi Zakaria dalam surah Maryam dan surah yang lain pun disebutkan, di mana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah kerana usianya yang dah lanjut tapi dia masih berharap untuk dapat anak. Dia berharap dapat anak yang tinggi masih. Disebutkan dalam Quran dalam surah Maryam ayat 4 dan 5, qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah melemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, sedang aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu wahai Tuhanku. Wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahab li min ladunka waliya. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal isteriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Dan kemudian Nabi Zakaria AS disebut dalam Quran berdoa pada satu tempat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbah, dan disanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, itu di mihrab tempat Sayyidah Maryam berada, dan berdoa, wahai Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Nabi Zakaria doa zurriatan thayyibah. Kenapa dia tak doa zurriatan kathirah, anak yang ramai? Tapi Nabi Zakaria hanya mau anak yang baik dan keturunan yang baik. Maka doa tersebut pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Zakaria tetap bersabar, yakin, berdoa dengan tulus. Dan ketika Nabi Zakaria berdoa, bukannya ingin keturunan saja, tapi dia inginkan anak yang bakal menjadi penerus kepada perjalanan perjuangan seorang Nabi. Dan permintaan Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah dengan berkat mihrab Siti Maryam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashiruka biyahya musaddiqan bikalimatin minallahi wasayyidan wahusuran wanabiyyan minas salihin. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, itu mihrab Sayyidah Maryam. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sesuatu kalimat firman, membenarkan kedatangan seorang Nabi yang diciptakan dan kata kun, jadilah tanpa ayah, iaitu Nabi Isa AS dari Allah, panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang Nabi di antara orang-orang yang soleh. Kemudian lahirlah anak Nabi Zakaria yang bernama Yahya, menjadi bukti kepada kesabaran dan ketulusan doa Nabi Zakaria. Di sinilah kita dapat ambil pengajaran, iaitu berdoa dengan ikhlas dan pasrah, kesabaran menjadi kunci, perlu diiringi ikhtiar bersama dengan doa kita. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

ibadat. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: sejauh apapun kita melangkah. Garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan setelah kematian.
1: Kadang-kadang hidup tak selalu indah seperti yang kita bayangkan. Ada kisah yang kita simpan, ada luka yang kita pendam. Cerita Kita, sebuah rancangan yang mengetengahkan kisah sebenar serta perjuangan hidup masyarakat yang dekat dengan realiti kehidupan. Dengarkan Cerita Kita setiap Ahad minggu kedua dan keempat pukul 9.30 pagi di radio dan Facebook Sarawak FM. Cerita Kita.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فإن له حسنة walhasanatu bi'ashrati amthaliha. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

بحمدك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله.

0: Manat Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Haji Husin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan yang sentiasa bergerak pantas, ada ketikanya tubuh kita masih berdiri, tetapi jiwa kita sebenarnya sudah terlalu penat. Hati menjadi sesak, fikiran menjadi berat, dan kita mula terasa jauh daripada ketenangan. Pada saat itulah, Al-Quran menghulurkan satu ubat yang sangat halus, tetapi sangat besar kesannya, yaitu zikrullah, mengingati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang kira-kira bermaksud, ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku mengingati kamu, dan bersyukurlah kepadaku, serta janganlah kamu kufur terhadap nikmatku. Zikir bukan hanya pada bibir yang menyebut Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Tetapi zikir yang paling indah adalah apabila hati menjadi lembut, dosa mula disesali, mata mudah menangis, dan kehidupan mula dipandu oleh rasa diawasi Allah. Orang yang berzikir bukan berarti dia tidak diuji, tetapi ketika diuji, dia tidak kosong. Ketika berduka, dia tidak hilang arah. Ketika bersendirian, dia tidak rasa ditinggalkan. Zikir menjadikan hati sentiasa ada tempat untuk kembali. Maka marilah kita mendidik diri untuk membasahkan lidah dengan zikir, memenuhkan rumah dengan alunan Al-Quran, dan memujuk hati agar sentiasa ingat kepada Allah dalam waktu senang maupun susah. Mudah-mudahan saat manusia sudah lupa kepada kita, Allah tidak pernah melupakan kita. Ya Allah, hidupkan hati kami dengan zikrullah. Tenangkanlah jiwa kami dengan mengingatimu, ya Allah. Dan jadikanlah lidah kami sentiasa basah dengan kalimah yang engkau cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
2: Terus bersama kami di Sarawak FM.

Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: nyaman kopi ke hutok man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, ya, Pak.

0: Anda sedang mendengar Sarawak FM. Selamat pagi Sarawak.
1: Selamat pagi.
0: Hashtag geng pagi kita. Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12:30 malam sampai 6 pagi.

0: di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti ngomel kopi yung.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya bagus betul.
1: Jom bersama kami Andy.
0: Dan kami Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
0: Ya, yeah, selamat pagi Sarawak, #GengPagiKita. Assalamualaikum dan juga selamat pagi Bumi Kenyalang yang mendengarkan kita waktu itu di Sarawak FM. Lin akan berteman dengan kita sehingga jam 10 pagi itu kelak. Dan macam biasa, bukan macam biasa lah, kasarnya baru kali pertama yang mana saya ditinggal Andy untuk minggu itu. Lin akan bersama dengan kita sepanjang beberapa hari kita akan bersiaran menerusi Geng Pagi Kita itu lah. Jadi

macam biasa di jam yang pertama kita akan ikuti Aura Pagi 6.30 minit pagi dan 6.45 minit pagi. Kita akan ikuti, kita akan buka ruang untuk kita sampaikan berita keluarga. Selamat pagi untuk ibu bapa yang bangun pagi waktu tu dalam keadaannya cukup tenang. Nenda saya dan adik Engon nak cuma berpesan dengan Nemiak, apa kerja sekolah yang perlu ditinggalkan, apa homework pakai sidak belajar-belajar, ngisi-ngisi masa nak Miak pergi masa cuti sekolah. Dan selain daripada jalan clear, mungkin ada yang kerja juga sama dengan saya untuk hari itu. Selain daripada masih bercuti, public holiday kita bersambung-sambung 4 hari, sambung lagi hari Jumaat. Mungkin ada dalam kalangan kita ada rasa ingat sehari Jumaat sambung lagi, jadilah berderet-deret 10 hari dari minggu nun. Apapun, selamat beristirahat dan selamat spend time dengan family lah. Dan ya, kita teruskan lagi hiburan untuk pagi itu. Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #geng pagi kita. Kita nak layan Mazdu, janji manis.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di ujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

0: jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu kan?
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Nyaman kopi kau tok man. Tok mesti silah, kopi
1: ya?
0: Yang jen nah.
1: Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Aduh ya Allah.

0: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Alright, 6.32 minit pagi waktu tu, dan seperti biasa kita ada Aura Pagi, dan pagi tu kita nak bersama dengan Ustazah Ngatijam binti Misau di talian, dan topik pagi tu cukup cantik berkenaan dengan sedekah, yang mana setiap kebaikan adalah sedekah. Hello, Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak DJ?
1: Alhamdulillah sihat. Kita apa khabar?
2: Sihat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, Ustazah, topik pagi tu best juga lah berkenaan dengan sedekah, yang mana setiap kebaikan adalah sedekah. Macam ni perkongsian kita pagi tu, silakan Ustazah.
2: Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, apabila tajuk kita hari tu, setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi apabila disebut perkataan kebaikan tu, apakah yang terlintas dalam fikiran kita? Mungkin ada yang membayangkan membantu orang miskin, memberi sumbangan atau mualah kerja-kerja kebajikan. Tetapi dalam Islam, kebaikan tu sebenarnya jauh lebih luas. So apa makna kebaikan tu? Kebaikan ialah segala perkara yang diredai oleh Allah. Sama ada melalui perkataan kita, perbuatan, sikap ataupun niat yang memberi manfaat kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Nah, sebab ya, tajuk kita hari itu adalah seperti mana sabda Nabi SAW, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi, para pendengar yang dirahmati Allah, ada kalanya bila kita ingin bersedekah tetapi merasa diri tu macam si mempunyai banyak uang yang banyak lah. Lalu kita kadang-kadang berfikir sendiri lah, kelak lah aku sedekah bila aku dah senang, bila aku dah banyak duit. Sedangkan dalam Islam tu mengajar bahawa peluang bersedekah tu ada di mana-mana. Contoh yang paling mudahnya adalah senyum kepada orang lain tu adalah sedekah. And then kita mengucapkan terima kasih apabila orang baik dengan kita pun adalah sedekah. And then kalau kita di tempat kerja, membantu rakan sekerja menyelesaikan tugasan, memudahkan urusan orang lain juga adalah sedekah. Bahkan memberi laluan kepada kenderaan bila kita driving, kita memberi laluan kepada orang yang mungkinnya memang nak segera. Kita beri laluannya di jalan raya juga adalah sedekah. Maknanya sebelum kita keluar rumah pada pagi tu, sebenarnya kita boleh melakukan banyak peluang untuk memperoleh pahala sedekah yang tadi tanpa mengeluarkan satu sen pun. Yang kedua, kebaikan tu walaupun nampak kecil tapi kadang-kadang mampu mengubah hidup seseorang tu. Jadi para pendengar yang dikasihi, kadang-kadang kita merasakan apa yang kita lakukan untuk kecil saja untuk memberi kesan kepada orang lain. Tetapi hakikatnya, kami manusia sedang memikul beban yang kita tidak nampak. Contohnya ada yang sedang diuji dengan masalah keluarga, ada yang sedang berdepan dengan tekanan pekerjaan, ada juga mungkin yang sedang menyimpan kesedihan seorang diri. Jadi, apa kebaikan yang boleh kita buat pada ketika ya? Mungkin satu message yang sangat ringkas, iaitu kita bertanya khabar dengannya. Yang mampu mengubah situasi pada ketika ya. Dan juga mungkin juga satu doa yang kita titipkan untuk mereka tu tadi dengan ucapan contoh, semoga Allah mempermudahkan urusan kita hari itu. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik. Jadi walaupun perkara yang nampak kecil, tetapi sangat besar maknanya bagi orang lain. Jadi kebaikan yang kecil yang tadilah kadangkala menjadi sebab seseorang untuk kembali bersemangat meneruskan kehidupan. Itu juga adalah sedekah yang mendapat pahala daripada Allah SWT. Dan yang ketiga, jadikanlah kebaikan itu sebagai budaya hidup kita. Maknanya, kita sentiasa nak menjadi orang yang khairun nas yanfa'ulinnas, orang yang terbaik tu adalah orang yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kita kadang-kadang sering mengejar perkara-perkara yang besar dalam kehidupan. Tetapi kadang-kadang Allah tak suka walaupun kecil, perkara yang kecil tu, tapi kita lakukan secara istiqomah. Contohnya, kita mengembirakan ibu bapa kita. Call, tanya khabar, pun menjadi pahala sedekah. Mendoakan sahabat kita dalam apa juga keadaan, membantu rakan sekejar, and then menjaga tutur kata. Tutur kata kita tu, kalau kita, apa yang kita keluarkan ni adalah perkara yang baik, cakap-cakap kita yang baik, ni akan menjadi pahala sedekah. Ataupun menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita sentiasa konsisten ataupun istiqomah melakukan kebaikan, dijadikan sebagai satu akhlak yang baik, budaya kita, maka dalam setahun mungkin kebaikannya banyaklah terkumpul. Kata Umar dah, kita mungkin sibuk menyimpan harta, menyimpan duit, tapi kadang-kadang kita kena fikir juga lah apakah amalan atau kebaikan yang kita kumpul yang kita nak bawa untuk bertemu dengan Allah SWT. Jadi sebab ya, orang yang berjaya tu bukan hanya orang yang banyak harta, tetapi sebenarnya berjayanya di dunia dan di akhirat tu adalah orang yang banyak manfaat kepada manusia yang lain. Jadi kerana setiap kebaikan tu yang dilakukan dengan ikhlas akan kembali kepada kita dalam bentuk keberkatan hidup dan pahala di sisi Allah SWT. Jadi sebagai penutup, para pendengar yang dirahmati Allah, sebelum kita mengakhiri perkongsian kami pada pagi tu, jom kita tanya diri kita sendiri, apa kebaikan yang akan aku polah pada hari itu? Mungkin sekadar senyuman, mungkin sekadar ucapan yang baik bila temu orang, mungkin sekadar membantu seseorang yang memerlukan. Jadi, jangan kita meremehkan kebaikan walaupun kecil, kerana kita sih tahu kebaikan yang ini akan menjadi asbab Allah mengampunkan dosa kita dan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wallahualam, ya Jak DJ.
1: Baik.
2: Untuk perkongsian kami pada pagi tu, insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat.
1: Insya-Allah. Terima kasih banyak Ustazah untuk perkongsian pagi tu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyaman nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.
1: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.

0: Rasa was-was dalam persoalan hukum hakam dalam Islam? Ada jawabannya. Ikuti bersama Jabatan Mufti Sarawak setiap Jumaat 11.30 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Nyaman kopi kau tu man, tu mesti silanya. Kopi yang jen
2: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
4: Ya, masih lagi talian Berita Keluarga kita buka 6.45 pagi tadi. Di talian waktu tu ada satu berita keluarga. Hello, selamat pagi Sarawak FM.
5: Hello, selamat pagi.
4: Ya, teruskan untuk Berita Keluarga pagi tu, silakan.
5: Okay, terima kasih DJ. Saya James Tentoni dari Kampung Tradisi Telian ingin menyampaikan sebuah berita keluarga bagi pihak Puan Celestina Bidor. Dengan rasa sedih dan duka citanya memerlukan bahawa bapanya Aurelius Bidor bin Masaleh yang lebih dikenali sebagai Wat Lido telah meninggal dunia pada hari Ahad 31 Mei 2026 kira-kira jam 3.30 petang di rumah kediaman mereka di Kampung Tradisi Telian Mukah. Mendiang akan disembahyangkan di Gereja St. Peter and Paul Mukah pada hari ini, Selasa 2 Jun 2026, jam 12 tengah hari dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Kristian Alikau, Sungai Genai, Kampung Telian Tengah Mukah. Berita ini ditujukan kepada semua sanak saudara dan sahabat handai yang berada di sekitar Miri, Bintulu, Sibu, kampung di daerah Mukah dan di mana sahaja berada. Diulangi isi berita, dengan rasa sedih dan duka citanya memerlukan bahawa Aurelius Bidor bin Masaleh yang lebih dikenali sebagai Wat Lido telah meninggal dunia pada hari Ahad 31 Mei 2026 kira-kira jam 3.30 petang di rumah kediaman mereka di Kampung Tradisi Telian Mukah. Mendiang akan disembahyangkan di Gereja St. Peter and Paul Mukah pada hari ini, Selasa 2 Jun 2026, jam 12 tengah hari dan akan dikumikan di Tanah Perkuburan Kristian Alikau, Sungai Genai, Kampung Telian Tengah Mukah. Semoga berita ini dapat disampaikan kepada mereka yang berkenaan. Sekian, terima kasih.
4: Baik, sama-sama salam takziah daripada kami.
6: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
7: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
6: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
7: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang. Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
8: Gatra muzik tanpa batasan
7: 9 malam hingga 12 tengah malam.
6: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
7: Sehati Sejiwa.
4: Yes, Sarawak FM Sehati Sejiwa. 7 pagi macam biasa kita akan ikuti dulu utama 7 pagi dan kembali lagi di jam yang seterusnya. Dan saya yakin juga sebenarnya hari itu 2 hari bulan yang mana selain daripada bercuti, kita sedia maklum yang semalam kaum Iban ataupun saudara-saudara kita yang menyambut hari gawai semalam, hari itu dah kira hari raya kedua sidak. Oh, cukup meriah bila kita nanggar di media sosial. Rata-rata ialah kita tu masyarakat majmuk pergi ke situ dan kata orang tengah abang lah pergi rumah kawan, mungkin juga ada yang bersaudara yang menyambutnya. Dan si orang hebat juga sebenarnya kalau di media sosial juga terpampang juga lah kemeriahannya disambut semalam apabila premier kita sendiri iaitu Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ambil kesempatan juga untuk menziarahi kediaman bekas pemimpin Sarawak sempena dengan sambutan Gawai Dayak semalam. Dan antara kunjungannya di Kuching juga, premier kita ke kediaman veteran politik Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Afiq Jabu di Tabuan, diturut ditemani oleh anak andanya Dayang Nujihan. Dan juga selain daripada juga antara kemeriahan-kemeriahan lain gawai itu juga sebenarnya akan ada juga sambutan hari ataupun majlis rumah terbuka gawai 2026 oleh Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ogah Hembas di Kompleks Unifor juga semalam. Cukup meriah dan masih belum terlambat lagi itu kita ucapkanlah selamat menyambut hari gawai kepada kawan-kawan kita yang menyambutnya semalam dan hari itu. Baik, kita nak teruskan dengan hiburan dan kembali lagi di jam yang seterusnya. Dan untuk topik, lepas tu saya akan update apa topik kita. Rasa-rasanya topik tu sangat dekat dengan kehidupan kita hari-hari. Lepas tu saya akan update. Okay, jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: pembangunan belia dan sukan.
1: Pada tahun ini kita akan menyambut sambutan ulang tahun Hari Kebetulan Kebahaduli Yang Maha Mulia Seri Perdana Menteri Dan Pertuan Agong pada tahun 2026 ini peringkat Sarawak pada 11 hingga 14 Jun, dan ini akan diadakan di Betong. Tuan Muka Umat termasuk Tuan Yang Terutama kita dan Kabinet Negeri bersama juga dengan pemimpin-pemimpin masyarakat telah merancangkan beberapa cara. Satu daripadanya adalah Betong Kitchen. Seterusnya kita adakan pameran Raja Kita. Dua acara ini akan diadakan di pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Kalau Mengingkan di Betong. Khutbah khas ini akan dikendalikan oleh Jabatan Agama Islam Sarawak. Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain yang dikendalikan oleh Unit for Other Religion, UNIFOR. Ini diadakan di Dewan Pengembangan TAP. Dan juga acara kemuncak adalah Majlis Jaman Teh pada 14 Jun pada hari Ahad 10.30 pagi di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Kalau Mengingkan. Pada malam itu juga kita akan mengadakan konsert rakyat. Konsert rakyat ini sebelah malam. Dan kita menganggarkan kehadiran lebih daripada 3,000 orang lah. Datanglah ke Betong pada masa itu dan kita meraihkan satu daripada cara penting, hari penting, tarikh penting, peristiwa ataupun sejarah negara kita Malaysia. Di mana kita memberi penghormatan kepada Duli Maha Mulia Seri Perdana Menteri Tan Agong. Sekali lagi sebagai payung negara kita, sebagai ketua negara.
0: Yang Berhormat Datuk Gerard Rentap Jabu, Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Pembangunan Belia dan Sukan.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Okey, untuk info cuaca pagi tu, Hawa ada laporannya. Hello, Assalamualaikum Hawa.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, teruskan untuk laporan cuaca pagi tu, silakan.
2: Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi Selasa 2 Jun 2026. Cuaca pada sebelah pagi, cuaca baik di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit.

0: Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk sebelah petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Tiada hujan di bahagian Seri Aman, Betong dan Sarike. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam. Untuk suhu hari ini, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Sekian laporan cuaca pagi ini. Teruskan bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Hawa, selamat bertugas.
0: Sama-sama.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Alright, untuk segmen trending untuk pagi tu, macam biasa di Selamat Pagi Sarawak kita ada trending apa yang tular di media sosial yang menjadi cakap-cakap cerita warganet. Okey, apa yang saya nak kongsikan untuk pagi tu, saya kira akan memberi iktibar dan membuat kita rasa macam geli-geliman bila dengar cerita tu tadi. Okey, satu perkongsian yang dikongsikan oleh seorang wanita tu, asalnya dia nak pergi ke Kenduri sebenarnya. Jadi dia si sangka di dalam keretanya tu ada seekor ular besar, ular sawah yang menumpang berteduh. Kita sedia maklum lah dengan keadaan cuaca kita gini tu. Sangat-sangat ekstrim panasnya. Boleh dikatakan ada makhluk ataupun binatang lain yang turut menumpang untuk mencari tempat-tempat sejuk. Yang dikongsikan oleh seorang wanita tu tadi, masanya pergi Kenduri kahwin lah. Sekali nya ingatkannya tu tak dapat cabutan bertuah di announce oleh MC Hari Majlis Perkahwinan. Rupa gayanya tadi tular di media sosial dalam satu video yang ditunjukkan bila nombor plate keretanya tu disebut tadi. Nya terus berlari lah sebab waktu yang orang dah kecoh-kecoh dah di depan keretanya tu. Dan apa yang mengejutkan, di dalam keretanya tu dalam kabut guard tu lah, ada guard yang bersama juga di tempat kejadian. Yang nangga ada seekor ular yang turun daripada keretanya dan masuk ke dalam enjin. Maksudnya tadi memang ular yang berasal mungkin di tempatnya pergi pengilan. Yalah, panas tau orang yang cari tempat berteduh. Dan bayangkan waktu yang dia ditunggah, waktu yang tengah dalam keadaan yang syok-syok makan lah, tengah menikmati makan Kenduri, habis pada segala dah apa orang dah tak daging, dah ayam masak merah kali dia rasanya. Tiba-tiba lah bila dengar je cerita tu tadinya dipanggil, mengatakan bahawa ular masuk dalam enjin keretanya. Dia terus tinggalkan makanannya dan terus berlari. Yang madah bila dia menyaksikan kejadiannya rasa nak luruh jantung sebab ular yang bukan kecil. Ular sawah, bahak tahu je lah macam ni rupa ular sawah nak orang besar ya. Dan rata-rata yang menonton video yang mendapat tontonan di media sosial hampir 500,000 tu tadi, ramilah yang memberi pandangan dan pendapat. Ada yang madah tadi di ruangan komen, mungkinnya kepak kalinya nak cari tempat tumpang dia pulang. Ada juga madah, mungkin kakak tetik parking katanya, sepatutnya parking di Taman Negara. Mungkin salah pergi ke majlis kahwin. Ya lah tiknya numpang pergi siar. Rami juga lah yang memberikan komen. Dan ada juga yang tampil memberi memberi nasihat dalam keadaan cuaca panas yang sangat-sangat ekstrim. Jangan kita leka. Mungkin ialah nak nama binatang-binatang macam ular kah, atau tak kala jengking kah, yang mencari tempat-tempat yang sejuk untuk berteduh. Kadang-kadang benda tu menyiasi, kata orang tadi, kita rasa traumanya di dalam lubang jamban. Boleh jadi bila kau ngasok kasut, dalam lubang kasut dia pun boleh juga jadi. Adanya pernah berlaku dulu, kala jengking ditemuilah dalam kasut ya. Jadi apapun yang berlaku, mungkin ialah yang mencari tempat-tempat sejuk di kawasan rumah kah, di kasut kah, atau di sini aja pun hati-hatilah. Ada rasa kata orang tadi, hati-hati ya dipertingkatkan. Contohnya tadi mungkin kita rasa macam was-was, kasut tingkah keluar, tepok dulu, takut apakah ada dalam ya nak. Dan periksa-periksa je lah kenderaan kita. Kadang-kadang musik nemu dak ular tu di dalam kereta, kadang-kadang ada je anak mayau, anak pusak di bawah kereta. Mungkin kita boleh jadi kes mirip, pernah juga berlaku. Di bawah kereta kita ada pusak yang Siti tahu. Jadi hati-hati dan checkingnya sangat-sangat diperlukan. Check-check kejap kawasan-kawasan sekeliling kita. Mesti akan jadi kes macam tu. Nyaman-nyaman kau apa makan daging masak hitam, tiba-tiba ditunggah. Ingat ya, apa nama tadi? Ditunggah untuk dapat cabutan bertuah. Upah gaya te announcement ular sawah masuk di dalam kereta. Okay, dan juga dalam keadaan cuaca yang panas macam tu, jaga juga diri dan juga jaga kesihatan, sebab dimaklumkan juga keadaan kita waktu tu adalah dalam keadaan cuaca panas ekstrim El Nino. Okay, dan ya, antara perkongsian kita untuk trending untuk pagi tu, dan untuk topik kita saya dah update dah di page rasmi Sarawak FM. Boleh langgar-langgar kita di Facebook Sarawak FM. Yang belum lagi jadi rakan kami di Facebook Sarawak FM, bolehlah berbuat demikian ya. Just tekan aja button follow, kita akan dapat tahu apa info dan juga topik-topik yang trending dan juga yang kita akan kongsikan di setiap segmen. Jadi kita nak teruskan dulu dengan hiburan dan kembali lagi di Selamat Pagi Sarawak, #gengpagikita.

0: Berhormat Datuk Gerard Rentap Jabu, Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Pembangunan Belia dan Sukan.
1: Pada tahun ini kita akan menyambut sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahaduli Maha Mulia Seri Perkebunan dan Pertanian Agong pada tahun 2026 ini peringkat Sarawak pada 11 hingga 14 Jun, dan ini akan diadakan di Betong. Tuan Muhammad termasuk Tuan Yang Terutama kita dan Kabinet Negeri bersama juga dengan pemimpin-pemimpin masyarakat telah merancangkan beberapa cara. Satu daripadanya adalah Betong Kitchen. Seterusnya kita adakan pameran raja kita. Dua acara ini akan diadakan di pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Kalau Memingkan di Betong. Bahas ini akan dikendalikan oleh Jabatan Agama Islam Sarawak, Majlis Kesyukuran Agama-agama lain yang dikendalikan oleh Unit for Other Religion, UNIFOR. Ini diadakan di Dewan Pengembangan Rentap, dan juga acara kemuncak adalah Majlis Jaman Teh pada 14 Jun pada hari Ahad 10.30 pagi di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Kalau Memingkan. Pada malam itu juga kita akan mengadakan konsert rakyat. Konsert rakyat ini sebelah malam, dan kita menganggarkan kehadiran lebih daripada 3,000 orang lah. Datanglah ke Betong pada masa itu, dan kita meraihkan satu daripada cara penting, hari penting, tarikh penting, peristiwa ataupun sejarah negara kita Malaysia. Dan kita memberi penghormatan kepada Duli Maha Mulia Seri Perkebunan dan Pertanian Agong sekali lagi sebagai payung negara kita, sebagai ketua negara.
0: Yang Berhormat Datuk Gerard Rentap Jabu, Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Pembangunan Belia dan Sukan.
2: Kami Tazul Ashikin, asal di Kampung Tanah Hitam, Sematan. Di Sematan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lawati. Pantai Sematan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Sebako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jenguk-jenguk lah mewang di Sematan tu. Best eh? Sarawak FM, Sehati Sejiwa, 88.9 di Sematan.

Ya, Duha Bahrain dengan lagunya Mimpi-Mimpi, single terbaru daripada Duha Bahrain menghiburkan kita. 7.52 minit pagi waktu tu. Selepas tu kita akan ikuti refleksi diri 8 pagi, ringkas 8 pagi. Dan kembali lagi di jam yang seterusnya untuk topik kita pagi tu. Habit pelik kita yang orang si tahu. Boleh kongsikan di page Rasmi Sarawak FM. Terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #gang pagi kita.

Perempuan sekalian, bertemu lagi kita dalam cangan refleksi diri ya. Saya Ramadah, hari itu 2 bulan Jun, masih cuti. Mana-mana kita nak pulang ke bandar ya, daripada cuti. Hati-hatilah mbak kereta dengan laju ilak ya, mentang-mentang lah jalan bagus ya, harap-harap macam ialah, beringat-ingat lah. Sebenarnya bulan Jun tu saya nak berkakar tentang keluarga lah ya. Jadi adalah sikit ilmu yang saya dengar daripada orang yang tidak pandai lah tentang pernikahan. Pernikahan katanya adalah fitri kemanusiaan. Maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah kerana nikah merupakan garizah insaniah, ataupun maksudnya naluri kemanusiaan ya. Allah SWT berfirman katanya ya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surah Ar-Rum ayat 30. Nah, jadi itu adalah pesanan-pesanan yang bagus. Kadang-kadang kita tu dengar pada orang ya, tentang nikah tu. Nah, jadi nak nikah tu bukan main-main lah. Bukan macam kata orang dulu-dulu madah. Bukan macam kita nak gasok bajunya. Mari itu baju ya sedap. Pakai itu isu tak sedap. Belum kata lemari baru siapa macam ya. Nah, bagailah saya tu. Ya lah nak kata tentang tu. Bagi orang yang dah nikah lah. Bagi belum nikah ya dengar aja. Kemudian kita dengar sedikit firman lah. Firman terutama sekali yang beragama Islam lah. Katanya, barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang sepatutnya. Ya, maksudnya, apabila kita dah bini, ya, tangga bini tutut-tutui. Bila kita dah berlaki, tangga mukul laki tajak. Ya. Nah, kadang-kadang kita tu baru kan nikah tu, nak kacak mukul dua-dua lah. Ya, bila dah tu, anda sepuluh nak madah. Ya. Bayanglah datang kita leju dengar-dengar ya. Sedangkan kita tu apabila akadnya adalah janji kita dengan bini kita. Jadi geni-geni pemukanya kena intu juga lah. Hanya kita kena lalu lain rasanya. Anak sikit punya muka dah ngedut punya. Aduh. Sebenarnya mungkin kita nemu bini kacak, alhamdulillah ya. Namun kita nemu laki handsome, alhamdulillah. Sebenarnya kacak dan handsome tu nya akan pudar tahun demi tahun, tahun demi tahun ya. Nya akan pudar. Nah, ya kita ingatlah. Bermilah saya selalu mada gambar nikah ya, bolehlah pola besar waktu kita gampin, waktu kita handsome ya. Ya. Jangan kelak kita dah tua bu nak bergambar tubuh dua. Lain dah rupa ringan. Ya. Jadi ialah sebenarnya intipati. Ini kita nak intu keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.